0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Baik, Kelantan FM ada semua temankan anda Gu Pagi. Pagi ni masih lagi bersama dengan Liz untuk ketika ini. Dah masuk di jam yang ketiga, 8.15 minit pagi. Ini pagi-pagi ni Liz nak berkongsilah berkenaan dengan yang mana kita dapat baca di media sosial, di berita-beritanya, boleh juga saksikan di berita-berita. Ini berkenaan dengan tragedi meragut nyawa 4 beranak lah di Kepong semalam. Ini dipercayai berpunca daripada penipuan scam. Sebab itulah kami di radio pun sentiasa ingat mengingati antara semualah pendengar-pendengar supaya kita sentiasa cakna berkenaan dengan scammer-scammer ni. Terutamanya penipuan love scam ni yang mana boleh memecah belahkan institusi kekeluargaan sehingga menyebabkan kematian. Dan inilah tragedi yang sangat menyayat hatilah, yang mana Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus katanya motif kejadian ni terbongkar selepas pihak polis menemukan sekeping nota yang ditinggalkan oleh suspek iaitu suami mangsa di atas meja makan kediaman berkenaan. Dan nota itu, lelaki berusia 48 tahun berkenaan meluahkan rasa kesal terhadap isterinya yang didakwa mempunyai hubungan dengan seorang skamer sehingga mengakibatkan suspek menanggung kerugian serta hutang mencecah RM260,000. Dan isteri ni pula masih cuba untuk menghubungi skamer tersebut dan

suspek merasakan perbuatan itu melampau. Dia juga berasa malulah terhadap anak-anaknya. Dan selain itu juga, pihak polis turut menemukan sebilah pisau dan sepasang sarung tangan di dalam sebuah laci di bilik tidur utama berkenaan. Dan proses bedah siasat di Hospital Kuala Lumpur HKL, prosedur ke atas mayat kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun selesai dijalankan pada 12:30 hari kemarin. Dan usai solat Jumaat, bedah siasat kedua dijalankan ke atas mayat si isteri. 3 bedah siasat selesailah maging, dan bedah siasat ke atas mayat suspek iaitu suami diadakan selepas pasukan forensik HKL mengadakan lawatan ke tempat kejadian pada pagi maginglah. Dan ini beritanya lah berkenaan dengan yang mana 4 keluarga, 4 beranak lah, ditemukan maut di dalam sebuah unit kediaman berkenaan. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan berhubung kesalahan bunuh serta mati mengejut. Jadi kita kena sentiasa pantaulah keluarga kita lagu mana dia. Sebabnya skamer ni dia tak kira lah. Asalkan dia boleh, dia ada peluang untuk cuba menipu, memperdaya mangsa, dia akan buat lah. Ini yang kita takut sangat-sangat, kita bimbang. Sebab ia melibatkan individu-individu yang tidak bersalah. Yang menjadi mangsanya si suami dan juga anak-anak lah. Jadi kena ambil maklum dan juga ambil perhatian untuk kita semua sentiasa cakna, sentiasa peka dengan penipuan yang berlaku ketika ini, okay? Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, masih lagi bersama dengan Liz di jam ini. Layan dulu lagu daripada Dian Fadila, Aku Masih Setia. Gu pagi, gu kita belakang.

0: kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

ataupun di air terjun, di kawasan lah kita tubik, di kawasan-kawasan yang berisiko deh, supaya dengan sungai ko ataupun di air terjun, di kawasan, bagi tahu je dulu untuk anda, standby bagi jawapan-jawapannya nanti. Okey, tapi ini jom kita line dulu. Lagi understand lah dulu untuk anda yang mana mungkin sedang mandu ni, mata tu berkelip-kelip nak buat sepengatuk dekat belakang tu. Jom kita layan dulu lagu ini untuk anda. Good pagi, good kita belakang.

Mazudi seganging pagi-pagi ni. Baru sahaja hiburkan anda. Harapnya pagi ni segar-segar lah ya. Semuanya yang dengarkan Go Pagi. Pastinya pagi-pagi ni ramai yang gembira. Maklumlah. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Yang mana bekerja sama serupa dengan Liz untuk waktu ini, selamat bekerja lah kita ya. Tunggu masa je bila nak cuti ni. Dan untuk anda semua, terima kasih lah dengarkan Liz daripada pukul 9 pagi tadi. Lagi siapalah ke waktunya yang sekarang. Dah pun di hujung-hujung jam ketiga. Lepas ini kita akan masuk di jam yang keempat lah. Supos kalau pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ini Liz nak baca dulu ada yang komen di live Facebook Kelantan FM pagi ni. Ada daripada Rohani katanya, selamat pagi DJ Lee, selamat bersiaran di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Aduh, semua terima kasih. Ada juga Kak Farida katanya, selamat pagi semua DJ Kelantan FM, semoga ceria dan bahagia insyaAllah. Dan juga ada Kak Rosida Safil, assalamualaikum, selamat pagi DJ Lee, selamat bersiaran di Konti Kelantan FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Farida, hari ini kita bercuti bersama keluarga tersayang. Untunglah dapat cuti ya. Jadi yang mana ada cutinya, dapat cuti. Berapa hari cuti tu? 2-3 hari ke? Seminggu ke? Selamat bercuti lah. Jadi luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang ini, okey? Tahulah lagu mana kita nak biar waktu cuti ini tidak berlalu begitu sahaja. Kena ada aktiviti-aktivitinya. Barulah sedap cuti tu deh. Tapi kalau ada yang ambil cuti tu, sebabnya ada back war anak-beranak ni. Ataupun ada nak pergi bertunai ke? Ada nak pergi merisik ke? Ada yang nak pergi sain-sain back war ke? Selamatlah belakang tu. Ada nanya deh, bila pula turn kita orang semacam kita tu lagu mana tu? InsyaAllah lah tak lama tu adalah jodohnya deh. Dan ini pula Liz nak baca lagi lah, ada kirimai daripada Kak Aniza Zulkifli. Assalamualaikum Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu ada juga daripada Noraifangoh, Gu Pagi, Gu Kita berlaku bersama DJ Liz. Ya, betul. Dan sekali lagi Liz nak ingatkan untuk anda semua, pukul 9.31 minit pagi nanti, talian Kelantan FM akan dibuka untuk kita mencari pemenang bagi kuis Cinta Malaysia hari ini. Edisi hari Sabtu 29 Ogos. Siapa-siapa yang belum lagi sertai, boleh telefon. Lepas ini pukul 9.31 minit pagi, kuisnya ataupun soalannya mestilah berkisarkan berkenaan dengan sejarah. Kuih Merdeka, okay? Mestilah bersangkut pautnya berkenaan dengan kemerdekaan dan juga hari kebangsaan kita lah. Kalau nak diita-ita tadi, builah sikit kelu deh. Dia berkenaan dengan warna soalan hari ini. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kena tunggulah lepas ni di jam yang keempat nanti. Boleh standby telefon Liz 0974886300 ataupun 0974338558. Okay, dan lepas ini juga ada lagu

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Perdagangan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Tahukah anda?
3: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939, dan pada Perang Dunia Kedua pula pada tahun 1939 sehingga tahun 1945, dan semasa darurat pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Merdeka! Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
0: Okey, baik. 9.31 minit pagi. Talian untuk kuis Cinta Malaysia dibuka untuk anda. Kita mencari pemenang untuk hari ini bagi edisi hari Sabtu 29 Ogos. Untuk guru pagi, agak-agaknya siapa yang dah pun ada di talian ini? Ini Elis nak ambillah pemanggil kita. Mungkinkah anda pemenang yang kami cari untuk hari ini? Ada siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Terputus, tak ada rezeki. Tak apa, kita ambil yang lain. Mungkinkah rezeki yang ini? Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
3: Mira Hafiz.
0: Boleh jauh sikit tak daripada radio? Dia bunyi gepo. Tak apa, tutup dulu sementara. Tak apa. Okey, baik. Nama sekali lagi, siapa?
3: Muhammad Amir Hafiz.
0: Muhammad?
3: Amir Hafiz.
0: Abdul Latif?
3: Amir Hafiz.
0: Al-Latif?
3: Amir Hafiz.
0: Amirul Hafiz?
3: Ya.
0: Okey. Dengar sikit suara. Tak berapa nak dengar. Ya. Okey, baik. Hafiz lah eh. Liz panggil Hafiz, boleh? Okey. Hafiz, dah bersedia dengan soalannya?
3: Ya, ya.
0: Okey, soalan dia sangat-sangat mudah. Warna biru pada jalur gemilang melambangkan apa?
3: Jalur gemilang.
0: Aha, warna biru pada jalur gemilang melambangkan apa?
3: Apa dia?
0: Okey, ada warna biru tu. Daerah kita, okey, ada warna biru.
3: Perpaduan rakyat Malaysia.
0: Perpaduan rakyat Malaysia.
3: Yang berita.
0: Itulah apa makna warna biru pada jalur gemilang kita. Perpaduan rakyat Malaysia. Okay, confident ke tak ni? Confident lah tu, betul lah tu. Ya, betul lah tu. Tahniah untuk Amirul Hafiz. Berjaya menjawab kuis Cinta Malaysia hari ini. Jadi jangan letak lagi talian. Teruskan kekal di tali ya deh. Okey, baik. Terima kasih Amirul. Okey, itu dia. Kita dah dapat pun pemenangnya untuk hari ini. Malu-malu kucing sikit tu kan. Jadi, tapi tak apa, asalkan betul jawapannya. Jadi untuk anda semua yang mana nak menang, boleh sahaja tunggu pukul 2.31 minit petang nanti untuk akok pula lah deh. Untuk siapa-siapa yang nak menang, bagi kuis Cinta Malaysia. Dan hadiah hari ini ditaja oleh Pink and Bell. Untuk anda semua, terus layan Go Pagi. Go Kita Belakang.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Okey, baik. 9.41 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana-mana sahaja anda berada. Maklumlah, tengah cuti persekolahan penggal kedua. Nair bulan ni baru buka sekolah pulaknya. Jadi ambil peluang dan juga waktu untuk kita luangkan masa bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang nak keluar daripada negeri Kelantan. Tak dapat siarannya. Memang tak ada frekuensi lah. Jadi nak dengar lagu mana? Boleh sahaja dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Kalau masih belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang. Cuita kelih dalam telefon masing-masing tu. Tak main lah deh. Telefon tu canggih dah, tapi aplikasi RTM Klik tak ada. Tak boleh nak dengarkan Kelantan FM. Rugilah. Kena dengar walau di mana sahaja anda berada. Dan untuk anda semua yang mana mungkinlah dengarkan list ketika ini di frekuensi masing-masing 97.3 di Macang. Orang-orang Macang lagu mana? Sihat ke belakang tu? Ataupun yang berada di Gua Musang dan juga di sekitar Kota Baru ini. Terima kasih dengarkan kami. Terus setialah bersama dengan kami di hujung minggu ini. Dan untuk anda yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja macam dengan Liz ni, selamat bekerja. Dan untuk adik-adik kita, kakak-kakak yang cantik-cantik di luar sana, jom kita layan dulu ini lagu daripada Fabulous Kid dan juga Ultimate Cantik. Gu pagi, gu kita belakang.

Okey, baik, itu tadi lagu khas untuk mereka yang mana mungkin hari ini bergelar Raja Sehari. Lagu Bewa lah dia. Sama-samalah kita ringankan tuan rumahnya. Kalau ada rewang-rewang ke, kalau ada bahagia duk jongkakor ke gapo, sama-samalah kita tolong. Biasalah tolong-menolongkan amalan mulia. Gitu. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak sebab masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 9.51 minit pagi. Hujung-hujung dah siarannya untuk gua pagi-pagi ni. Tak berasa lah deh, khabar-khabar habis dah 4 jennya. Bila pula nak jumpa? Hari Isnin lah, 31 Ogos. Sama-sama kita semarakkan lagi semangat patriotik dalam diri masing-masing. Kok-kok lah hari Isnin ni dia mari dengan pakai baju dengan bendera ke. Kita pacok dalam ni deh. Dan untuk anda semua, sports kat Allah, hari Isnin berdua lah bersama dengan Is akan temankan anda pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Dan untuk Gu Galik lepas ni pula akan bersama dengan Nuha lah, supaya sekalang pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk anda semua, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami yang sedang memandu, mungkin jarak jauh, baru sapa, baru tiba, baru masuk kau musel tu, daripada kau lupa kau, daripada Melaka ke, daripada Negeri Sembilan ke, berasa sepengat ngatuk, berhenti dulu sementara deh. Kita dapatkan dulu waktu yang untuk kita rehat lah. Lepas dah berjalan jauh, bawa kereta 9 jam, 10 jam, 12 jam, tak cukup rehat. Jadi rehat dulu seketika, biar kita rasa semangat dulu sikit, rasa macam okey boleh bawa kereta, baru kita bawa. Jaga keselamatan dululah, itu yang paling penting sekali untuk kita semua, ya. Dan untuk anda semua, lepas ini setika alalah nak habis dah ni, Lisa pun nak balik dah dulu. Sebelum masuk ke Gugali, akhirnya okay, dengar dululah berita ringkas, okey. Dan untuk anda semua, sampai di sini dahulu, ini lagu penutup untuk Gu pagi-pagi ni, lagu Cempaka di Rembulan untuk anda semua. Nak balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Saya buka kat radio tu, abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya, radio mana tu? Gapo? Ya, kelebotan. Main basic-basic pula dah. Tak jenera tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah, abang weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam rasa.
3: Kelantan FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergian operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatan. Selamatannya, ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. Tiga insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa, bersama Nuha untuk hari Sabtu, hari ini 29 Ogos 2026, bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Harapnya baik-baik sajalah. Dan kalau tengok 3 hari yang lepas lagi, di mana keadaan kereta semakin sesak dan semakin banyak kereta masuk deh. Semuanya tak sabar-sabar untuk meraihkan Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan bersama keluarga tercinta. Dan diharapkan jugalah supaya apabila kita jadi pengguna jalan raya ni, hati-hatilah selalu sebelum kita nak masuk simpang tu. Tolong ya, bagi signal terlebih dahulu dan pastikan kalau anda nak bergerak jauh ataupun nak pulang ke kampung, pastikan juga kenderaan anda diselenggara dengan sebaik yang mungkin untuk mengelakkan sebarang perkara tidak diingini berlaku. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik, info tentang perkembangan semasa, info sukan dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layan dulu Guralik. Aduh semua. Dan ini lagu istimewa hari Sabtu di Kota Baru, nyanyian oleh Jasri Panggun. Layan dulu

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
2: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
2: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
2: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
3: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Sabtu 29 Ogos 2026. Selangor FC benam Terengganu FC 3-0. Kuala Nerus, Terengganu FC TFC tewas 0-3 kepada Selangor FC SFC dalam aksi Liga Super 2026-2027 yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus malam tadi. Disaksikan lebih 11,000 peminat, kedua-dua pasukan tampil agresif sejak awal permainan dengan saling mengatur serangan bagi mencari jaringan pembukaan. Selangor hampir memecah kebuntuan pada minit ke-43, namun percubaan mereka tersasar. Memasuki babak kedua, Selangor terus meningkatkan tekanan sebelum membuka jaringan pada minit ke-58 menerusi sepakan penyerang utama K. Sheku Tejan. 5 minit kemudian, Selangor menggandakan kelebihan pada minit ke-62 menerusi Trigo Flores Moraes. TFC cuba bangkit dengan beberapa gerakan serangan namun gagal menembusi benteng pertahanan Selangor. Selangor terus menguasai permainan hingga penghujung perlawanan sebelum Trigo sekali lagi mencipta jaringan pada minit ke-91. Keputusan akhir menyaksikan TFC tewas 0-3 kepada Selangor FC. Sementara itu, Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Muhammad Zain meluahkan rasa sedikit kecewa dengan prestasi pasukannya. Sabah FC tewaskan Penang 2-0 sempadan raih kemenangan di laman sendiri. Kota Kinabalu, Sabah FC meraih kemenangan pertama di laman sendiri selepas menewaskan Penang FC 2-0 dalam aksi Liga Super Malaysia di Stadium Likas Kota Kinabalu malam tadi. Dua gol menerusi Gonzalo Di Renzo pada minit ke-40 dan Hanafi Tokyo pada minit ke-53 memastikan tiga mata menjadi milik skuad Sambadak dalam perlawanan yang berlangsung dalam keadaan cuaca mencabar. Di Renzo memecah kebuntuan 5 minit sebelum tamat separuh masa pertama selepas memanfaatkan peluang yang terhidang untuk meletakkan Sabah di depan. Sabah kemudian menggandakan kelebihan 8 minit selepas babak kedua bermula menerusi Hanafi Tokyo sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Penang untuk mengejar ketinggalan. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido menyifatkan kemenangan itu sebagai hasil keupayaan pemain menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca selain melaksanakan pelan permainan yang dirancang. Katanya Sabah mempamerkan permainan lebih baik pada separuh masa pertama selepas mengubah pendekatan selepas rehat bagi menyesuaikan diri dengan keadaan padang dan cuaca. Sabah FC kini berdepan jadual padat apabila perlu mengharungi 3 perlawanan dalam tempoh 7 hari termasuk pertemuan sukar menentang Selangor. Juan turut mengakui cabaran besar menanti pasukannya susulan jumlah pemain yang terhad selain beberapa pemain mengalami kecederaan. Katanya Sabah FC mempunyai skuad yang kecil berbanding kebanyakan pasukan lain dan pihaknya akan menilai keadaan pemain bagi memastikan mereka kekal cergas sepanjang tempoh jadual padat itu. Kemenangan berkenaan bagaimanapun memberikan suntikan keyakinan kepada Sabah FC untuk meneruskan momentum dalam saingan Liga terutama menjelang aksi seterusnya di laman sendiri. Sementara itu, Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail mengakui pasukannya dihukum akibat kelekaan pada penghujung separuh masa pertama selain kesilapan membuat keputusan yang menyumbang kepada gol kedua Sabah. Menurutnya, cuaca bukan alasan utama kekalahan Penang. Sebaliknya, angin kencang menjadi antara cabaran yang dihadapi

0: sebuah era baru bagi Tanah Melayu. Maka lahirlah Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara merdeka dan juga berdaulat. Kena ingat ni tarikh-tarikh penting lagu ni ni. Sebabnya tarikh gini ni dia bukan sekadar catatan sejarah tapi juga simbol perjuangan. Perpaduan dia juga harapan rakyat pada masa tu. Bila mengenai peristiwa-peristiwa dulu, memang menggamit kenangan dan juga sejarah bagi mereka yang melalui pada zaman itu. Kita ni lah ni, ni kena berterima kasih banyak-banyak kepada pejuang-pejuang terdahulu. Mek Bunga tak payah. Mek Bunga nak goyak jam.
1: Mecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan berita Kelantan FM dan pelbagai lagi lah. Kita nak menyemarakkan lagi semangat patriotik. Berbaki 3 hari lagi lebih kurang untuk kita sambut Hari Kebangsaan Hari Malaysia. Jadi mungkin di jalan lo ni orang kata macam jam juga deh. Jadi yang mana rasa macam mengantuk ataupun rasa tak larat, carilah tempat R&R, dapat ke apa yang patut dulu, kopi-kopi dulu ke, okay? Kalau kita rasa macam betul-betul mengantuk, takut terjadinya micro sleep ketika kita drive tu, jadi kita sebagai pengguna jalan raya haruslah peka dan prihatin, kerana kalau kita tersilap sedikit boleh akibatkan kepada orang lain juga. Baik, sebelum tu sama-samalah kita bergetar jantung di dada, persembahan dari Ada Ezrin. Terus layan dulu Gugalik ada semua.

0: aku. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.
1: Jadinya yang mana baru sahaja sampai di Kelate tu ataupun tak tahu Malik Ahad 30 tu nak sambut merdeka mana? Sat rusing, sat bimbe. Sebabnya sambutan merdeka pun ada juga di sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69 peringkat negeri Kelantan malam 30 Ogos diadakan di Stadium Sultan Muhammad ke-4. Jadi janganlah kita biarkan sambutan kemerdekaan ni sekadar kita tengok daripada jauh ataupun kita tengok dalam live. Kalau tak ada aral melintang ataupun masih lagi ada kudrat untuk mari untuk sama-sama meriahkan lagi sambutan kemerdekaan. Marilah ramai-ramai kita malam tu untuk semarakkan lagi pada malam 30 Ogos itu. Dan kalau boleh jadikan ianya sebagai kenangan yang kita cipta bersama keluarga. Sebab semangat merdeka ni paling indah kalau kita raikan bersama dari satu generasi ke satu generasi. Jadi jangan lupa kalau awak mana duduk di Kelate pun ada juga sambutan merdeka yang diadakan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 pada malam Ahad itulah 30 Ogos. Jadi yang mana nak bawa tripod, nak bawa kamera, nak rekod sebagai kenangan ke? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting jangan lupa juga untuk ajak saudara mara, ajak sepupu sepapa, ajak pelakon yang mana ada untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan kita semua. Baik. Sebelum tu sama-sama lagi sama-sama kita semangatkan lagi Hari Merdeka ini dengan persembahan dari Aris Ariwatan Anak Malaysia. Hanya di Gugale ada sokmo.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapuh ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
0: Kalbi Hati deh. Sedap nama anak dia. Kalbi Hati. Betul tu. Sebelum kita nak kongsikan kepada orang lain, kena semak dahulu info dia sahih ataupun tidak. Yang sahih hanya di RTM. Baik, ini Nuha nak kongsikan di mana di Nepal lo ni, di mana banjir yang sangat-sangat teruk. Dan ini 36 orang rakyat Malaysia di Taipei dilaporkan selamat. Status masih dalam pengesahan. Seramai 36 rakyat Malaysia yang berada di Taipei, China dilaporkan selamat daripada kejadian banjir kilat dan tanah runtuh di kawasan bersempadan Nepal, China. Identiti dan status warga negara sedang dalam pengesahan oleh pihak berkuasa China sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Kementerian penjalankan semakan silang dengan senarai di Nepal dan memperluas skop penyelarasan ke kawasan sempadan China. Bilik operasi Wisma Putra beroperasi 24 jam, menyelaraskan bantuan bersama MKN, Najma, Smart dan ATM. Maklumat hanya diumum selepas disahkan. Dan kita katakan ujian jugalah untuk mereka di mana banjir yang kita katakan mengingatkan kita bahawa bencana alam ni boleh berlaku di luar jangkaan dan boleh mengubah kehidupan dalam sekelip mata. Dan apa yang paling penting sekali, usaha menyelamat dipergiatkan dan keselamatan mangsa ni diutamakan. Dan kita sama-samalah mendoakan agar mereka yang masih hilang dapat ditemukan dengan selamat. Itu ujian untuk di negara mereka. Semoga kita sama-sama mengambil iktibarlah dengan apa yang berlaku. Baik, sama-sama kita dengarkan persembahan dari Wani Hasrita, Ewa Ewa. Terus layan dulu gurale, ada sokmo.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Tahukah anda?
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939. Dan pada Perang Dunia Kedua pula, pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Dan semasa darurat pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

0: Kata FM penuh ni terasa anda.
1: Ayu rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Info Kelantan FM.
3: 6 tips semasa jerebu. Pertama, kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Kedua, sentiasa cuba berada di dalam bangunan. Jika terpaksa berada di luar, anda dinasihatkan menggunakan penutup hidung dan mulut. Ketiga, pastikan udara di dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Keempat, apabila memandu, gunakan penghawa dingin. Pilih operasi mod kitaran udara dalaman. Kelima, banyakkan meminum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Keenam, basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan atau menghadiri aktiviti luar. Pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia ini dibawakan oleh Kelantan FM.
2: Info Kelantan FM.
4: Yep. Itu adalah tips yang dikongsikan apabila kita berhadapan dengan musim jerebu lah deh. Dan ini di kualiti udara di Seri Aman, Sarawak pada tahap sangat-sangat tidak sihat apabila merekodkan indeks pencemar udara IPU 211 setakat 2 petang tadi. Di mana 21 kawasan dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Just meningkatkan penguatkuasaan dan rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan pergerakan asap jerebu. Dan Akta Kualiti Alam Sekeliling di bawah pindaan 2024 mengenakan denda besar dan hukuman penjara. Orang ramai dinasihati tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Dan ini Nuha nak kongsikanlah apabila berlaku ataupun terjadinya jerebu ini, di mana bermula daripada berpunca daripada pembakaran terbuka lah. Dan apabila buat pembakaran terbuka tu dalam keadaan kualiti udara yang semakin merosot, janganlah kita tambah lagi pencemaran dengan asap yang boleh menjejaskan kesihatan. Udara yang kita cemarkan hari ini, itulah udara yang kita dan keluarga hirup pada esok. Jadilah sebahagian daripada penyelesaian, bukannya punca kepada masalah. Jadi sama-samalah kita beringat dengan keadaan jerebu sekarang ni. Kalaulah tak ada sebarang aktiviti ataupun urusan yang penting, elakkanlah tubik. Tapi melainkan kalau ada urusan yang sangat-sangat penting, dan juga kalau boleh minum air masuk sebanyak yang mungkin. Dan kalau kita rasa macam demam tak sembuh-sembuh, tolonglah pergi mana-mana klinik ataupun hospital yang berdekatan. Janganlah kita cari alternatif sendiri, buat cari sendiri kat ChatGPT ke apa, untuk macam mana nak sembuh ke balik diri kalau suruh macam tak sihat kau gapo. Tak boleh gitu deh. Sebab kalau kita pergi dekat klinik atau hospital sahaja yang boleh tahu apabila mereka buat saringan dengan ujian kesihatan. Jadi janganlah kita rasa kita ni boleh sembuh dengan sendiri. Kalau dah tahap macam demam baik tu on off, tolonglah pergi mana-mana hospital dan klinik yang berdekatan. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Siti Badriah, Lagi Cantik. Terus layan dulu Gurale, Ada Semua.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Hai, Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan ini Nuha tengok dekat portal berita RTM di mana raktai Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ni sangat-sangat semangat betul ya diorang. Daripada pukul 9 pagi lagi duduk di apa tepi-tepi pagar gate tu untuk sanggup tunggu lama, dan mereka ni sabar berdiri berkumpul di sebalik pagar penghadang demi nak tengok raktai penuh Hari Kebangsaan Hari Malaysia tu. Dan kehadiran orang ramai membuktikan bahawa keterujaan yang tinggi dan juga hebat untuk menyambut Hari Kebangsaan Hari Malaysia. Dan dengan ini kita boleh tengoklah betapa bersemangatnya seluruh rakyat Malaysia dengan memberikan sokongan yang begitu padu dan jitu. Dan kehadiran ini mencerminkan rasa cinta dan patriotisme yang mendalam terhadap negara. Bila kita pergi kat tempat-tempat yang agak sesak dan ramai gitu deh, beringatlah yang mana ada baby ataupun ada anak-anak kecil tu, kena terus selalu pantau di mana keberadaan anak. Dan tolonglah kalau boleh elakkan bawa baby kalau berada di tempat-tempat macam tu. Okay, sebab kita tak tahu dengan keadaan dengan keadaan jerbu dan juga keadaan cuaca lo ni, kita tak boleh nak baca. Kalau boleh, tinggalkanlah kepada sesiapa yang diharap care anak kecil tu. Sebab takutnya lah risiko di kemudian hari. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sama-sama kita dengarkan berita dari Wisma Angkasa Puri Pusat Berita dan pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layan dulu Gugalik, Ado Sokmo.

0: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua. Sama-sama agak teror ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Seri Aman Sarawak mencatatkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU 226 setakat pukul 11 pagi. Manakala 29 kawasan mencatat bacaan IPU tidak sihat, antaranya Serian di Sarawak 197, Sungai Petani Kedah 162 dan Minden Pulau Pinang 160. 7 lelaki warga Yaman ditahan susulan aksi berbahaya membabitkan 2 kereta di Jalan Sungai Besi yang tular di media sosial. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengelukusan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, kesemua suspek berusia 23 hingga 26 tahun ditahan semalam. Siasatan mendapati penumpang kedua-dua kenderaan mengeluarkan badan dan duduk di atas tingkap ketika kenderaan sedang bergerak. Aksi itu dilakukan sekadar berseronok bagi meraihkan perkahwinan seorang rakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki memiliki beberapa spesies hidupan liar tanpa dokumen sah dalam serbuan di sebuah premis di Kota Baru. Perhilitan memaklumkan operasi bersama polis marin wilayah 3 itu turut menyita beberapa spesies burung dengan nilai keseluruhan dianggarkan lebih RM36,000. Lelaki yang juga penghuni premis ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Pergerakan inflasi terus dipantau susulan krisis Asia Barat bagi memastikan kenaikan kos tidak membebankan rakyat. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Shahar Abdullah berkata, konflik yang berubah pantas berpotensi menjejaskan rantaian bekalan global serta harga komoditi. Pada masa sama, bekalan negara khususnya komoditi strategik seperti minyak dipastikan mencukupi sehingga akhir tahun ini. Pemantauan dilakukan setiap hari bagi memastikan ekonomi negara kekal berdaya tahan dan tekanan luaran dapat ditangani segera. Luar negara, Amerika Syarikat memuktamadkan perjanjian dengan Venezuela bagi mendapatkan kawalan majoriti ke atas lebih 65 bilion tong rizab minyak yang disahkan. Presiden Donald Trump menyifatkannya sebagai urus niaga minyak terbesar dalam sejarah dunia yang dicapai melalui kerjasama sektor swasta. Trump mendakwa perjanjian itu akan menggandakan rizab minyak Amerika Syarikat dan menurunkan harga bahan api dalam jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026. Dan ini Nuha nak kongsikanlah, di mana influenza tambah derita Kelantan Red Warrior. Persiapan skuad Kelantan Red Warrior KRWFC menentang Kuching City FC semakin kritikal apabila dilaporkan beberapa pemain mengalami masalah kesihatan. Dan skuad Pantai Timur itu berdepan ancaman influenza apabila 3 pemain disahkan positif virus berkenaan, manakala 8 daripada 17 pemain yang menjalani ujian saringan turut menunjukkan gejala termasuk demam dan sakit badan. Dan dalam masa yang sama, KRW masih terikat dengan sekatan pendaftaran pemain oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sekaligus menyukarkan usaha mereka memperkuatkan pasukan yang rata-rata dibarisi pemain kurang berpengalaman di pentas Liga Super. Dan apabila kena penyakit influenza ni, memang kata macam ada yang tu dia demam tak terbangun ke. Dan influenza ni dia sebenarnya bukan sekadar sesama biasa. Biasanya ianya datang secara tiba-tiba dengan demam yang berpanjangan, batuk, sakit tekak, sakit kepala dan badan berasa macam letih do'oh-do'oh. Dan ada juga yang mengalami sakit otot ataupun sendi, menggigil dan ada juga yang hilang selera makan. Hidung berair ataupun tersumbat pun boleh juga berlaku kalau kita terkena jangkitan influenza ini. Dan bezanya dengan selsema biasa, influenza selalunya buat badan kita rasa lebih teruk dan keletihan yang sangat-sangat ketara. Tapi jangan hanya bergantung pada simptom untuk mengesahkan influenza, kerana simptomnya boleh menyerupai jangkitan pernafasan yang lain. Dan kalau anda rasa simptom yang Nuha bagi tahu ni ada dan kuat dan semakin teruk, jangan lupa untuk buat pemeriksaan di klinik ataupun mana-mana hospital yang berdekatan. Ujian tertentu boleh membantu mengesahkan jangkitan influenza. Dan sementara itu, jangan lupa untuk rehat secukupnya, dapatkan juga minum air dengan secukupnya dan kurangkan kontak rapat dengan orang lain supaya tidak mudah menjangkiti mereka. Jadi kalaulah ada antara rakan-rakan kita tu yang terkena jangkitan influenza, kalau boleh kita jarakkan sikitlah daripada mereka. Bukannya kita niat macam tak usah sign deh, tapi kita takut semakin berjangkit penyakit influenza itu. Dan kalau kita rasa macam demam yang berpanjangan, on off, susah nak sembuh, seeloknya lah kita pergi ke klinik ataupun mana-mana hospital berdekatan. Baik, ini lagu dari Wani Hasrita, Rintihan Rindu. Terus layan dulu Gugalik, ada semua.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Okey, sambil-sambil tu kalau ada baca di komen ni, Jale pun dah start jam teruk dah, dan ini WCE jangka lebih 150,000 kenderaan pada Hari Kebangsaan cuti persekolahan. Dan ini Ketua Operasi Lebuh Raya WCE Engineer Syed Muhammad Naguib dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Dan pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta mengelakkan waktu puncak, terutama dari lewat petang hingga malam. Dan juga WCE meningkatkan kesiapsiagaan dengan rondaan lebuh raya pasukan tindakan kecemasan 24 jam. Dan kalau boleh, anda semua digalakkan untuk menggunakan WCE app untuk navigasi dan maklumat trafik masa nyata, termasuk paparan CCTV. Pastikan kenderaan dalam keadaan baik, baki touch and go ataupun dompet mencukupi. Dan kalau anda berasa macam penat sangat-sangat atau cekak, tolong pastikan anda singgah di mana-mana saja tempat R&R, rehat secukup-cukupnya. Dan kalau ada sebarang perkara kecemasan, hubungi WCE Info Line sekiranya ada berlaku perkara yang tidak diingini. Betapa semangatnya semua rakyat Malaysia ni. Balik ke kampung, ada yang balik ke kampung halaman, nak sambut di negeri sendiri, dan juga ada yang nak sambut dekat Stadium Merdeka KL Kuala Lumpur katanya lah. Kan? Sambil-sambil tu kita nak layan dulu ini lagu dari Sudirman, 31 Ogos 1957. Hanya di Gugalik, Ado Sokmo.

0: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Yep, masih lagi bersama Nuha temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Sambil-sambil tu Nuha nak bacalah ini kiriman daripada Facebook lah. Zur Azmi, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam ceria. Semoga sentiasa dirahmati Allah semuanya. Selamat pagi juga. Dan assalamualaikum semualah kepada pendengar setia Kelantan FM. Ini Nuha baca komen di ruangan Facebook. Dan pendengar Kelantan FM sentiasa diceriakan oleh DJ-DJ yang petoh berbicara. Kelantan FM ada sokmo. Terima kasih Zur Azmi. Dan ini daripada Nur Aifang. Oh, assalamualaikum DJ Nuha, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih Nur Aifang. Oh, terbaik Kelantan FM, kibarkan jalur gemilang. Selamat Hari Merdeka 31 Ogos daripada Muhammad Kamarul Bahrain. Itu antara kiriman ataupun komen daripada pendengar setia Kelantan FM di ruangan Muka Buku. Dan ini sekarang ni kita baru saja buat live di TikTok dari lebih kurang setengah jam yang lepas. Ada juga komen daripada Wan. Assalamualaikum DJ Nuha. Waalaikumsalam. Haa, sorry lah lewat sikit kita buat live di TikTok. Sebabnya kita buat live di Facebook mula-mula tu ni. Okay, sambil-sambil tu Nuha nak royak lah kepada yang mana dalam on the way baru nak bergerak balik ke, ataupun yang dah sampai ke kampung, ataupun yang mana on the way nak pergi menghadiri mana-mana majlis kenduri daripada saing-saing ke, saudara mara ke. Berhati-hati sentiasa ya, sebabnya musim-musim ginilah di mana macam-macam perkara tidak diingini akan terjadi. Bila kita betul-betul beringat, orang lain pulak deh sondok kat belakang, mai ikut tepi. Tapi sekurang-kurangnya at least kita ambil langkah berjaga-jaga. Pastikan juga sebelum anda nak bergerak jauh tu, selenggara dulu keadaan kereta anda tu. Pergi hantar dekat bengkel kereta dulu, check dulu apa yang tak okey. Kalau lampu depan tu tak hidup, tak nyala, kau tolonglah tukar kepada lampu baru, penting juga tu. Dan kalau signal tak okey kau ataupun rosak, kau tukar sahaja. Sebab apabila kita nak pergi gerak jauh dan makan masa jauh perjalanan ni, macam-macam lagi yang boleh berlaku di sepanjang perjalanan kita itu. Okey, baik. Sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir. Terus layan dulu Gugalik ada semua.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga jadi anak merdeka. Yeay!
3: Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
4: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
3: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
4: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
3: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
5: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Masuk dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Besut dan Setia Terengganu 107.1. Dan yang mana dengarkan Kelantan FM pada waktu ini di area Kota Baru, boleh dengarkan di frekuensi 102.9. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia temankan. Kalau yang pagi tadi bertemankan DJ Liz untuk Gu Pagi Gu Kita Belaka, dan sekarang ini bertemankan Nuha, tapi kita dah pun nak masuk ke jam yang terakhir. Terima kasih kepada yang tengok kita menerusi live di TikTok Kelantan FM, sama juga yang tengok kita menerusi live di Facebook. Okey, sambil-sambil anda layan jam tu, jangan lupa untuk semua-semualah dengarkan Kelantan FM, baik menerusi radio. Kalau radio tak jadi dalam kereta tu, sak using sak bimbe, boleh layan menerusi RTM Click. Download sahaja, boleh dengar duk mana sahaja, bila-bila masuk boleh dengar semua Kelantan FM. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang terakhir, dan ada antara pendengar kita yang bertanya di ruangan komen untuk sekejap lagi siapa dia yang bertugas dan malam kak ke siapa dia. Nah, sekejap lagi untuk segmen Akok, anda akan bertemankan Abedi. Dan untuk segmen Selekta bersama DJ Abelam kita. Dan untuk malam ni, malam ni ada penampilan istimewa daripada Kak Ngoh yang akan gantikan DJ Kit. Jadi harapnya semoga pendengar setia Kelantan FM kita tak pernah jemu, jadikan Kelantan FM sebagai radio nombor satu di Kelantan. Baik, sama-samalah kita berhibur dengan persembahan dari Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu ini lagu dari KRU Adam, diterbitkan pada tahun 2005, terhangat di pasaran. Terus layan dulu Gu Galik, Ado Sokmo.

0: Assalamualaikum, saya Benik daripada Gomor Sen. Selama duduk dengan Kelantan FM ni, Kelantan FM ni memang tak pernah menghampakan. Sekiranya jalan canggih, memang informasi dan lagu-lagu, pilihan lagu sangat terbaik. Dan saya mendoakan semoga Kelantan FM terus maju ke hadapan.
1: Kelantan FM, penuhi

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herapi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuan dia? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah 91.6 bilion ringgit. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang-Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peranan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rosli berkata, persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru berakhir aksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.15 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Alamak, kau dah kenapa?
2: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
2: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga September 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengek tekok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tala amma ba'd. Bishrah li sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilma wa zuqna fahma. Amma ba'd. Khususnya muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Puji dan syukur pada Allah SWT kerana kita diberi peluang sekali lagi. Kerana melihat kepada situasi hari ini dah, ramai dah orang meninggal, orang tak sihat. Tapi Allah SWT dengan kasih sayang dia, kita sihat segar-bugar. Kita ambil peluang ni untuk manfaat ke sedikit waktu lagi. Jadi lagu mana kita nak bertutih? Kita kena tahu, jelujur dia ni semaya ni, dia ada syarat. Lepas tu ada rukun pula, berapa nama rimah syarat ni. Syarat ni dia tak masuk dalam semaya lagi. Sebelum semaya, orang sebut syarat soh. Ah ha, gitu dak. Ah ha, syarat wajib, syarat wajib semaya tu. Kita orang Islam alhamdulillah wajib dah semaya. Tanya ada akar ke dak? Fikir ke ada, balik ke dak? Balik besar panjang dak alhamdulillah. Jadi semua tadi dia sebut syarat wajib. Syarat sah pula masuk waktu kalau semaya waktu gak. Ambo sebut lebih kurang nak tu kita napak lagap pun namo rukun ni. Ah ha, masuk pada rukun ni. Perbuatan semaya itu sendiri, dia ada rukun. Ulama' rahimahullah ta'ala, berdasar kepada hadis Rasulullah SAW, dia pun susunlah. Orang dulu sebut, rukun ada banyak dah dalam. Ambil semaya pun ada rukun. Dia kata, apa? Pak basuh dua kering. Nak suruh mudah ingat. Hak kering itu tertik dengan niat. Dalam semaya pun ada hak jenis amalan dalam hati. Iaitulah niat. Dan tertik pun ada. Dia tak boleh main tayak dulu. Lepas tu baru kita kiam. Tak boleh. Dia kena tertib. Jadi kita ada sebut teh-teh ni sebenarnya. Bukan teh saja jadi rukun kauli. Ada tiga rukun jenis. Pertamanya jenis baca. Dia panggil kauli ke bahasa Arab. Kaul perkata. Jadi kena baca biar bunyi. Kalau orang Kelantan sebut atau istilah dia panggil bunyi senyap. Dia geruk mulut saja. Tak sah semuanya. Sebab Kelantan kata bunyi senyap. Jadi qawli ni mula-mula dengan takbir lagi. Allahu Akbar. Walaupun dia tak kata angin, sah semaya dia. Dia kena kata Allahu Akbar. Dia kena betul belakang ni. Bukan mari Allah. Senyap Allah. Sekatul Allah. Gapar. Ya Allah tu. Allahu Akbar. Yang kedua rukun sabiq yang qawli ni, iaitulah Fatihah. Baca Fatihah. Surah Fatihah. Dia ada pula dari tu. Syarak dia. Dari Fatihah harus sendiri. Seperti baca mesti betul dan mesti mualat. Bahasa Arab belakang mualat ni kata. Tambah-tambah lah selalu makan nasi. Lama putus mualat. Mana takut dah kering tangan. Nambah selalu lah. Mualat mana berturut-turut. Dia tak boleh main relax dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Relax. Dalam cukup dah masa untuk dia baca tiga ayat. Ayat pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tiga ayat, putus mualat. Dia kena start semula, bismillah semula, ayat pertama. Dah left teho saat ni dah. Jadi teho tu rukun qawli yang kedua. Rukun qawli yang ketiganya, iaitulah kita baca at-tahiyyat, tahiyyat akhir. Tahiyyat akhir tu dia ada selawat. Selawat tu rukun yang ke 40. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad tu selawat. Tahiyat akhir. Wajib juga tu. Jadi rukun juga. Yang terakhirnya iaitulah salam. Yang pertama. Assalamualaikum. Tak boleh kita buat salah. Tak tahu salah gapo ni. Salah etok. Kau salah gapo. Assalamualaikum. Ma. Banyak orang kita sebut ma. Padahal mu. Dulu. Assalamualaikum. Ni rukun ni. Lima kara ni. Rukun jenis. Kena baca. Baca kena betul. Kalau tak betul tak jadi. Dan seterusnya, iaitulah ni lagi, nak cukup jadi 13. Seperti mana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitulah perbuatan, dia ada ni semua. Jenis perbuatan lah, qiyam. Boleh ke tak kita duduk atas kursi? Boleh, tapi batal sekiranya kita tidak uzur. Mari hongak, mari-mari boleh sujud, boleh rokok, kakabar nak duduk atas kursi. Tak boleh, qiyam, wajib. Jadi rukun. Dan seterusnya, rokoknya, tidak. Sujudnya dan duduk dua sujud dan duduk at-tahiyat. Semua tu nekar kau sana. Rukun, sabit dengan perbuatan.
mana-mana siapa dia kata wajib ni teho ni berdasar kepada hadis Rasulullah SAW. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ni rawahu Syaikhain, hadis sahih dua imam Bukhari dan Muslim. Tak jadi semaya kalau kita tak baca teho. Lo ni masyarakat kita ni pandai dia baca sendiri. Dia kata oh, tak wajib khilaf ulama lagi tu gini ha ya buana deh. Dia tak si baca teho. Ada juga orang masyarakat kita ni teh senep je. Pok kita pandai belaka dah. Padahal ada banyak kau seperti yang sebut tadi. Kalau kita tak ingat mualak tu tak jadi. Ha deh. Kita lah ni nak baca tu guna suara. Suara kita ni jadi kedok. Kadang-kadang masyarakat kita ni yo kecek molek butih molek. Tapi tak ingat dia je berona. Dia guna suara hudu. Ada minta maaf nak sebut contoh lah deh. Dia kata ciro. Bapa jadi ciro ni? Ciro tol lagi nak empty ilaihim. La ilaha illallah. Bapa jadi lagu tu? Ada kerana suara dia tak betul. Kenapa betul suara dulu? Lepas tu kalau kita belajar cara detailnya. Sebut teh huruf ni. Ada dia ada tempat keluar huruf. Kita kena tanya kita sendiri tahu kodok huruf ni duduk mana ni. Ada duduk tekok ada nebute tiga makhrak. Lidah kita ni ada 10 makhrak. Ada 18 huruf, Masya Allah. Sebab tu kita tengok orang okay, ke? Mudah nampak, apa? Sebab celak saja mata kita, kita nampak orang. Okay. Diri kita sendiri, kita nampak, Masya Allah. Lalu ni kita kena pusing mata tengok kita sendiri. Takbir tu bukan ada. Allahu Akbar. Ha, guna bibi mulut. Padahal roh jelidah. Akbar, bukan Akbar. Ha, ada. Maksud dia betul. Bismillah. Padahal bismillah. Ada orang dia pauk bibi mulut. Siapa masuk ala kedai lah jadi min. Allahu Akbar. Ada pula dia baca teho pula. Alhamdulillahi Rambi. Ini salah makhrak. Jadi kita nak poros sini bui salah orang itu. Jangan kita kena letak kita. Supaya konsep tada buku Quran itu kita baca tafsir saja. Tapi kita kena menghayati Quran tadi. Kita kena berasa cerita dalam Quran itu. Oh tak ada tuju kita. Ada. Kalau ni supaya kita dengar kata, ah sudah rambi kita ke baca gini ni. Rambi, warna kelabu, bukan kelambu dah. Atau dia pauk di mulut, jadi mim. Ni makhrak, sabit dengan makhrak. Tadi suara yang kedua, sabit dengan makhrak pula. Sabit dengan sifat pula. Perkara-perkara ni dah dia panggil penentu kepada salah betul. Semua orang boleh ngaku kata, dia baca betul. Tapi apabila kita tilik dengan makhrak dan sifat tadi, boleh tahu selalu. Ini dia panggil kayu pengukur. Ada nak ukur ni apa anje dia ada jarak dia ada baca area ada dekat tu meter apa ni milimeter kecil-kecil tu jadi meter jauh lagi kilometer jadi banyak tu ukur eh nak ukur bunyi pula tu dia ada meter dia meter bunyi dB kena tanya kru ATM dia ada tu alat tu boleh ukur bunyi tahu mana jadi supaya kita nak ukur baca Al-Fatihah kita salah ke betul pandu kepada makhraj dan sifat tadi. Jangan kita berasa, beres dah kita. Jangan. Sebenarnya kita kena tipu ke setan. Kena tipu ke nafsu kita. Sampailah kita jumpa Allah Ta'ala. Jadi keadaan tak berjaya. Kenapa? Kerana tak beres baca saat ini. Fatihah ni besar. Allah Ta'ala waktu turun ke Nabi SAW, dua cahaya. Termasuklah Fatihah saat ini. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Tujuh ayat diulih-ulih. Dan kalau kita ulih dalam keadaan salah saat ini, lagu mana? Tukar huruf. Hongaha. Ini sabit dengan makhrak. Teban nipis pula. Ada siro kata sing. Dia pun kata, ada kiraat baca sing. Tak boleh bercampur riwayat dan kiraat. Tak boleh. Sebab kita kata lah, selipar. Alah kaki belakang ni. Kita nak pakai selipar sebelah, nak pakai kasut sebelah. Boleh ke? Tak boleh. Nak pakai selipar kahwin pun tak boleh. Ada yang baca Al-Quran tadi, ada riwayat, ada kiraat, ada tarik pula. Masya Allah, panjang. Maknanya kalau kita ngaji start daripada muda, siapa tua tak habis lagi. Ni apa jadi ngaji ni berhenti dah ni? Mungkin kerana masyarakat kita kurang kesedaran. Ambo nak persediaan ambo sendiri. Dan tua-tua semua supaya kita timbul kesedaran lepas kita ni. Kita kena anggap benar ni penting. Kerana kita nak jumpa Allah Ta'ala semaya kita tak pakar jadi kali. Baca kita salah ni. Bukan tengok saja semua ambo sebut tadi. Dia mokar kena betul berlaku. Termasuk dalam makhrak ni besar. Perasaan kata orang kita baca. Rabbana hablana. Dia tukar huruf hangho. Jadi makna golain dah tu. Ada yang kata
nikah, buat contoh, bukan hamba tidak nikah. Contoh, hamba nak pinjam alat pelamin, tapi dia ketukar pelamin itu jadi ke. Lagu mana jadi? Makna tu bahaya tu. Jadi tukar huruf tu bahaya, makna dia boleh berubah. Begitulah dalam bahasa Arab. Tak perlu pun kita jadi orang Arab untuk kita sebut fasih Quran. Memadai dengan kita belajar huruf tadi makhraj, saya percaya yakin dah tak ramai orang tahu. Lidah kita ni ada 18 huruf, masya-Allah 10 makhraj. Dia kena cara belaka tu. Kalau tidak kita tukar. Kita sebut ain jadi hamzah rabbil a padahal a tu makhraj. Dan kita pergi kepada perkara kedua iaitu sifat. Apabila kita tak tahu tebal nipis dia buana juga. Seperti kita sebut ta jadi ta. Orang Kelantan ni dia suka sebut ta jadi to. Seperti kata contoh ni, oh maha etok lo ni. Lima ya sekelosan tak? Etok. Padahal ejonya ta. Bacanya to. Baca to. Dia tengok ke atas. Oh helikopter. Padahal ejo ta. Sakit mata. Padahal ta tu sakit mata. Tapi dia sebut to. Ni labu orang Kelantan lah. Tak tahu orang luar. Dia tukar huruf. Tukar huruf ni gosok mana? Batas maya. Berbeza dengan dia baca pendek. Walau dali. Tak batas. Oh kita ada mufarokoh. Dia kata batas mai. Ya, dia tak tahu. Rupanya, saluh ni ada kecil dan ada besar. Dia sebut lahnu. Apabila saluh tu kategori besar ke mana, dia berubah makna. Itu keyword dia, kata kunci dia. Berubah makna, maka batas maya ni. Tosoh fatihah dia. Dia kata, ihdinas sirata. Dia baca ta, bukan ta. Pelawak yang Kelantan tak boleh sebut ta dah. Dia saya pak tem. Oh, buta. Dia boleh sebut. Ta. Cuma nak betul tu lagu mana nak sebut. Kena cari guru lah. Boleh bimbing kita. Supaya kita sebut dengan betul sana ni. Oh, pasal juga ni kadang-kadang. Dia tak sanggup. Atau alih tu. Dia kena sanggup. Betul. Ada lagi huruf-huruf tebal seperti sa. Ihdinas sirata. Orang kita ni dia suka muci mulut. Ini suratul mustaqim. Suratul lazim. Kuat teh surah. Pagi sampai ke malam surah macam. Gimana ni? Ini surah. Bukan surah. Si. Ihdinas sirata. Ini sabit dengan baris pula. Sadiq. Surah. Makrak. Sifat baris. Rupa-rupanya senil yang ngaji Quran ni. Orang kata payah lah gitu gini. Pelawak. Sebab apa? Sebab baris itu tiga. Di atas, bawah, depan. Sebut tebakunya. Kalau sa baris di atas, sa. Bapa nak tolak mulut? Sebab baris di atas. Anak suruh tebal. Tebal bukan duduk bibi mulut. Hak tebal bibi mulut ni, hak tepuh dinding. Hak rebah pun kena bibi mulut. Kat tebal bibi mulut. Tebal huruf tu di pangkal lidah. Isti'alat minta supaya tinggi pangkal lidah. Sa, si, su. Baris depan baru tolak. Hari ini sambil dengan baris. Apabila baris di atas kita sebut, tarik mulut kita. Bapa jadi O. Allahu Akbar. Sebab mulut kita duduk depan. Rupa-rupanya dia sebut satu istilah. Intimam. Mulut kita ni secara nature ni semula jadi duduk depan dah. Walaupun kita ni tidak gigi jongi bodoh. Bukan gelak orang minta maaf lah nak sebut contoh. Mulut kita ke depan dah. Apabila nak sebut baris, semua huruf 28 huruf yang berbaris, kita kena tarik mulut kita. Kalau tidak jadi O. Tak O. Kopi O. Melo O. Jadi O belakang. Sebut teh sebenarnya teh kopi seni banyak. Saya yakin semua orang boleh. Kacau wali, orang yang tak ada suara. Ini angur saja, dia tak bunyi. Latih gitu. Allahu Akbar, Allahu. Tolok apabila baris depan. Baris bawah pula khafdil lisan. Tu lidah kita. Bismillah, bukan be. Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara kau baris. Jadi kita boleh tengoklah. Boleh buat. Dale, dale.

Berapa kita tak boleh baiki? Sebab kita mula-mula sekali tak caro. Tak tahu salah betul mana. Ya keluar kita tidak cano, tak tulis kesilapan maknanya. Kalau wasa lubeh kat tujung, lubeh tulah lah hari ni tujung, esok tujung pula. Kalau kita tanda, oh bubuh lebar sini ada lubeh. Ada tanda tu tak sikit. Ha, ni masyarakat kita ni dia berasa, tak apa, tak betul, tak ada gapo. Jangan. Apabila tak betul tadi, dia berubah makna sebab salah besar dia. Salah baris pun salah besar. Ha, kita tengok dah maliki tu. Maliki yaumidi, maliki, maliki. Kalau malakun, melekat jadi. Ha, sebab tu, kalau kita ngaji dah, bukan saja ngaji tajwid, tapi kena ngaji belakang bahasa Arab gapo. Milku milik. Kalau mulkun pula, raja pula. Masya Allah. Kalau jannatu, surga. Kalau junnatu, perisai. Asyamu junnatun. Poso tu boleh jadi perisai. Nafsu kita pun jadi lemu. Ha, sebab kita poso lapar tu. Kerana kenyir tu kak, ia jadi hagah. Jadi nafsu pun kuat. Ha, deh. Junnatun, perisai. Kalau baca jinnah pula, jin jadi. Mana contohnya? Minal jinnati wan nas. Ha, surah ada An-Nas tu minal jinnati. Bacanya lain-lain bagi. Tapi ejo tu lo aja. Adi mujo kita ni dok. Kerana orang-orang dulu dengan istihad dia, dengan usaha dia bertukulumu, bubuh titik Quran, bubuh baris lagi. Mujo kita boleh baca. Ha, boleh baca gitu-gitu huduh tak jadi, kena baca molek, kena baca betul supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Ha, jangan cukup mojo. Ujungnya tak baca, ujungnya tak ngaji. Kita tak jadi juga. Ha, dah kena keli-keli oleh kanan takut lebih masuk. Itu saja. Apa ni cukup. Ada royak buih mulut pun tak ada juga tak. Ha, kita kena buat play tindakan. Kena cari kesalahan sendiri. Jangan kita bijak menilai orang. Dalam keadaan sama kita, kurang bijak menilai diri sendiri. Itu saya pesan diri saya lah. Jadi oleh kerana kita dengar dah tadi pentingnya sembahyang ni bukan sahaja dia jadi rukun Islam ni. Kalau tak cukup so rukun limon tak cukup so, dia bukan supos kerutaya. Tak ada so boleh naik lagi tu. Taya dulu dia radius kerutaya pak lo ni, kalau naik helak ko dak taya dia besar kerutaya limu. Tak cukup sebut tejal lagi. Tapi honing limau tolak so kosong tu. Sebab itulah didikai anak-anak ni. Semaya dulu. Muru awladakum bisalah. Seperti mana sabda Rasulullah SAW. Dia suruh hajar. Ustaz daripada kecil lagi. Ni jumpa ustaz. Anak amba ni SPM dah. Tapi tak si semaya ni buat guana. Ustaz tolong buat air tawar. Tak ada dengan air tawar ni. Air manis pun tak ada ni. Orang okay, ngaji cara semayan 7 tahun lagi. Dia 17 tahun dah tak semayan. Umur 17 tahun terlepas dah lah. Ha, kalau rasa nak buat kursi hotel dah. Orang kecil-kecil tak orang paut dengan tangan gitu lah. Kalau dia besar sikit ya, dekat besar dengan bodoh ni. Dia sepuh ngapai. Bakal ngapai. Nak suruh boleh paut tu. Tidak dia berjetak ke bawah belepeng tu ke. Okay. Ha, dia besar payah. Buat gapo ni didik kayak gini ni Rasulullah tunjuk ni. Siapa 10 tahun tak semai lagi dia suruh pukul. Bukan pukul tu mencederakan dak tapi mengajar. Dia ada cara dia lah. Nah, aku ni pukul setan ni muka setan dak lemu musuh sakit. Contoh. Ha dah. Jadi pukul tu mengajar. Bapo gitu mau ni kerana nak suruh wi lekat tapi ah semaya tu kewajipan semaya tu sehinggalah kita sakit pun kena semaya juga. Ada soalan sana ni. Lagu mana semaya orang sakit? Mana semaya tu tak boleh tinggal? Ni sedihnya masyarakat kita. Ni dah pergi umrah, nak pergi umrah. Semaya lagu mana? Atas kapal betul boleh semaya, susah. Kita kodoh. Kita nak pergi umrah dah. Di balik umrah, terlepas. So, waktu dia kata, menggaji negara, tak semaya. Kita kena ingat semaya tadi tidak akan hilang, tak akan luput ke fardwa dia. Selagi mana otak kita ni waras. Kalau gila tak boleh lah. Orang sakit sana ni ke? Itu soalan umum. Sebab dia kata sakit di hospital. Rumah kita pun sakit juga. Sakit. Ne? Orang sakit. Mari masjid pun ada sakit. Saya sebut tadi. Maya atas kursi. Allah ni kerana punca rujuk ke tu banyak. Kita jadi keliru. Jadi bengong. Ada orang ni waktu baik. Maya atas kursi tak sah. Kena boleh duduk.

dia kata. Nabi kata yang semaya berdiri, kalau tak mampu gak duduk, ada rukhsah. Ha, kita nak learn ini rukhsah. Allah Taala sebut dalam ayat puasa tu, yuridullahu bikumul yusra. Ani maksudnya punca rukhsah ni. Semaya dan ahli panel yang kedua saya sebut Ustaz Muhtar, ada kita ni semaya pak boleh jadi dua. Ha, tu dipanggil rukhsah. Allah Taala bui kita tu nikmat tu. Ada dua lepun dua sama dengan pak. Kita semaya elok ni dak 5 waktu. Hak wajib dulunya bukan 5, 50. Meh kita 50 gak. Acu nak pergi Kedah tak ada siapa. Ah masuk waktu semaya. Ada tak ada 50. Tapi kerana kemurah Allah SWT, dia bayar kita 50 sama dengan 50. Ni kita kena berasa syukur nikmat Allah Taala bagi kita banyak tapi tak padah. Deh pada dengan pesohor gitu, oh murahnya Allah Ta'ala bui banyak. Tapi kita semaya abai, cuai. Allah Ta'ala cipta neraka khas untuk orang tak semaya. Ayat 42 surah Al-Mudathir. Ahli surga ni ditanya lah anil mujrimi, orang mujrim ni orang bersalah dalam neraka ke apa? Neraka nama Saqar. Masalakakum fi Saqar. Bapa ni mu ni masuk oleh neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musalli. Mereka pun menjawab, ahli neraka Saqar sana, fok-fok kami ni tak semaya. Amu besok tengok orang dalam tilawah dah tu. Bukan seremuh orang malas semaya ni lah. Program ngaji Quran. Tapi kerana dia bubuk kursi tu, dia masuk awal. Ngorik tak semaya. Nak masuk dari TV ni, live ni masuk dari TV ni. Tak semaya ngorik. Dia pergi program ngaji Quran mulai dah. Betul sungguh ahli panel sebut tadi. Bagi Ustaz Muhtar sebut, no tipu sete. Macam-macam cara dia nak tipu kita ni. Pergi program ngaji tapi tak semaya. Kita nak learn ni, walaupun sakit pun, no semaya. Lagu mana? Dia tengok keadaan kita sakit. Ada orang cocok tangan dia. Dengan jarum. Tak? Kerana mengikut doktornya, ubat antibiotik kita makan ke mulut ni lambat. Dia nak boleh hacu, nak boleh hadir. Maka dia kena injek ke tangan ni. Dia bubuh lah cari orang besar tangan ni. Dia cocok, dia pun tepek saltik. Kita nak ambil wuduk tak sah. Apabila gugur syarat, insaqata syarat, saqata al-masyrut. Apabila tak kata semaya, tak sah. Buka lah bubuh. Buka, kata air situ tepek mula. Pak benda tu bahaya. Jadi tobik darah. Habis baju kena darah. Kau duk main dengan jarum ni. Maka kena tayamum. Semaya tak gugur. Semaya tak gugur. Walaupun sakit sama mana pun. Rasulullah SAW ni semaya dia tak tinggal. Bukan semaya sore, semaya jemuk. Kalau kita pakai si petulah ni. Ramai orang kita munafik. Kerana ukur zaman tu, zaman dulu, zaman Nabi tu. Orang tak pergi semaya berjemaah maka cek dia munafik. Kalau buat kita mari belakang tak muat masjid ni. Kalau kena buat besar lagi. Kerana kita rasa tak apa tak main jemaah pun. Dia mula daripada meremeh-remeh ke tu. Fawil musallin alladhinahum an salatim sahun. Neraka way pula ni. Bagi orang yang semaya dia meremeh-remeh ke. Allah lambat lagi . Dengan asalnya Zuhur ni panjang ke. Dia pun semaya lewat. Akhir sekali dia cucuk. Pos hati jadi. Orang sakit ada rukhsah. Kerana Allah Ta'ala ni tidak memayahkan kita. Dia taklif tu dia tahu kemampuan kita. Maka sakit tadi uzur lagu mana. Ada orang cocok saat ni jarum. Tu keadaan dia. Dia kena berwuduk. Kerana wuduk tadi syarat sos maya. Dia kena taharah. Ada hak suci tu jenis najis keluar napuk dengan mata. Ada najis tak napuk nak tengok. Masya Allah ni sebut dalam Quran. Zahiran wa batina. Zahir dan batin. Mana dalai tu kena suci juga. Mana hak tak napuk. Kita basuh tangan tak. Pada haket tu. Punggau. Tapi apa basuh mukanya. Kerana kita tak napuk tu. Hak batin tak ni tak napuk. Allah Ta'ala ajar kita didik kita. Supaya kita ni. Bersih ngoti. Nak ngadak Allah Ta'ala ni. Bersih.
Bukan sahaja orang nampak. Tengok. Bukan orang tak nampak. Tengok. Hadah besar dan hadah kecil. Hadah kecil. Maka wuduk tu perlu. Tak boleh wuduk dia kena tayamum. Di atas kata belah ni. Orang spray lah ni. Orang guna spray. Dan ada diedarkan risalah-risalah. Waktu tu molek tu. Inisiatif molek. Buat. Saklah edar. Lagu mana orang sakit. Nak semaya. Sebab masyarakat kita ramai tak semaya. Bukan kata sakit ya. Tak sakit pun. Kalau kita tengok. Dari Google tak? Kita Google tengok. Apa ni? Peratus orang tak semaya. Di Malaysia. Remaja tak semaya. 80%. Kita nak buat boleh juga. Kita buat survey. Kita cari satu orang budak-budak. Kalau kita tanya. Dia mau semaya ke tak? Nah, dosa ni pun dosa. Ya, wajah. Tak semaya. Tak semaya. Tanya sejadah lah. Pada sejadah ada rumah. Tak ada. Dia kata, bukan amboi tak semaya. Ma tak semaya kok. Ayah tak semaya. Masya Allah. Budak pesen dia jadi tuju ke pok je lah. Pok aku tak semaya kok. Kata. Deh. Jadi semaya saat ni, kukuk mana pun kena semaya. Kalau dia tak boleh berdiri. Diri ni rukun. Rukun tadi. Rukun fi'li. Berdiri yang pertama. Dia tak boleh duduk kalau dia berkuasa. Mana lah ni dia tak boleh sujud je. Maka dia kena berdiri. Ya boleh diri tu. Lagu mana dia tak boleh sujud? Ya duduk atas kursi. Nanti nak akak takbir tu, dia sakit tak? Dia boleh berdiri. Dia berdirilah masa nak takbir. Allahu Akbar. Lepas tu dia boleh duduk lama. Boleh duduk. Boleh berdiri lagi. Stay berdiri. Apabila dia nak rokok, dia tak boleh rokok. Dia duduk atas kursi, dia rokok cara. Gitu. Mungkin dia beloh dah ke belakang, ke selek disk ke. Macam-macam lah orang sakit ni. Yang penting kita kena study. Toharoh, bak toharoh. Kita tua dia cara dah. Orang tino pun ngaji. Hei, dia putus dah hei. Kena ngaji juga. Patut hei. Ni orang budak-budak lah ngaji. Sebab dia duduk dengar hei lagi lah ni. Dah, supaya kita mengaji gapo Quran, gigi tak ada. Kena ngaji. Walaupun gigi tak ada, dia mai alasan. Sebab tak molek ni sebab gigi tak ada. Mula nak tanya, gigi ada molek ke tak? Tak juga. Masya Allah. Jadi cara orang sakit ni, panjang lebar huraya dia. Sehinggalah dia tak boleh duduk. Dia kena tidur. Dia tidur baring, berbaring. Siapa dia tak boleh nak akak tangan lah. Oh benar-benar ni nazak dah ni nak mati. Dia boleh gerak dengan mata. Dia kena guna isyarat mata. Siapa dia ni tak khabar. Telinga boleh dengar. Dia kena koyah. Siapa tahap gitu. Orang segar ni pula kena tolong. Kena tolong dia ambil semaya. Kita kena seteruk tak semaya. Masya Allah. Macam nak bayar video lah tu. Tua hidup lagi. Otak jalan lagi. Dia tanya. Makan rokok. Dia mata pejai pun boleh jawab. Tak makan dah. Makna otak jalan tu. Selagi mana otak dia waras, dia kena semaya. Mari daripada mana ni? Didikir daripada awal lagi tadi. Jangan biar anak-anak kita tak semaya. Wa mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah SWT sebut dari surah Taha. Akhir. Juzukkan lah. Hendaklah kamu ni sebagai ketua keluarga. Suruh anakmu ni semaya. Binimu kena suruh semaya. Wastabir alaiha kena sabar. Kerana berat semaya ni. Wa inna halakabiratun berat. Mereka orang khosyuk. Orang tak khosyuk dia berat. Malah. Supaya orang kita agak yang mari tak pahal tak. Yang mari semaya tu tak imeh tu. Duduk rokok. Rokok tak minta ada. Dia kata tunggu nanti tak imeh bangun pula. Ya. Dia utung tu boleh sujuk percuma tu. Sujuknya rokoknya. Atau bagi waktu kau boleh ke tak. Ada jadi kau dah 4 kali atas ya. Semaya gapon, main ngorik. Ya mari ni tak imedu atas ya dah, atas ya awal. Dia pun atas ya. Boleh 4 kali baca atas ya, utung. Deh. Cuma dia tak bolehnya pahala takbiratul ihram bersama tak imed. Dia benar-benar ni dari sebut fekohnya, fekoh. Kalau kita kena ngaji Quran, kena betul adik, fekoh lagu mana? Masyarakat kita ni tak cara fekoh ni. Kalau budak sekolah agak atas tuition. Bagaimana nak A ni nak A. Tapi tanya anak tu semaya beres ke tak? Nanti tak ada sakit lagi tak semaya dah.
Tu cakap budak-budak orang tua pun supaya ke Allah Ta'ala nak uji kita. Hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum laftan. Kita lanjut nampak apa ni? Allah Ta'ala nak uji sakit. Sakit dalam sakit itu kita dapat pahala. Orang mukmin kena sedar kita. Allah Ta'ala bui kita sakit dapat pahala. Lepas tu nak uji lagi tengok semaya ke dak? Dak semaya. Ini bahan belakang ni. Kenapa? Karena dia jahil. Karena dia tak tahu semaya ni besar. Mula-mula sekali ditanya, awaluma yuhasabu bil abdu as-salah. Nak tanya mula-mula sekali semaya. Karena dia jadi tiai ugamu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tak tengok semaya. Kena berasa, rasa kita tu ada sokmo. Jangan mati rasa. Kena berasa penting semaya itu. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita mati dalam sujud. Tu hak molek. Mati dalam sujud. Ya Allah bui. Boleh kau mati dalam sujud kalau malas sujud kak? Jawab dia, dok. Wallahu a'lam.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Syukur Alhamdulillah, ada kot dengan izin Allah Ta'ala. Kita bersama semula, bersama-sama dalam apa khabar orang Kelantan kot. Bersama dengan Abedik pada hari inilah, hari Sabtu, sebagaimana sama-sama lah. Kalau tak ada arah melitah meletah, Abedik bersama-sama dengan adik kot. Sampai aku pukul 5:30. Dalam apa khabar orang Kelantan. Set kita sak lala, sak galik, Kelantan FM ada sokmo. Jadi hari ininya jatuh hari Sabtu 29 Ogos 2020 Masihi bersama dengan Neblah Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tarikh hari inilah. Dan ada peristiwa-peristiwa yang bersejarah dengan tarikh 29 Ogos ni. Lepas ni kita cerita mari. Kalau kita kiranya kita ni dekat benar lah. Esok dia panggil ambang ni. 30 hari bulan hari Ahad tu jatuh ambang esok. 31 tegak detik bersejarah tanah air kita lah. Kemerdekaan tanah Melayu. Jatuh ke 31 Ogos 1957. Jadi untuk tahun ni sambutan hari kebangsaan ke 99. 2020 ni. Ke 99. Itulah. Jadi kita ada rasa tentu sekali kita sebagai rakyat Malaysia dek kok. Duduk mana sekalipun, duduk luar negara sekalipun, tak kira lah. Overseas ke over ribu, tak kira lah. Mana-mana sekalipun, kita tetap menyayangi negara kita. Ada rasa saya cinta, ada rasa tanggungjawab, ada rasa menghargai, ada peranan masing-masing dalam memajukan negara kita yang tercinta ni. Jangan duduk kau orang ada kau, kita sendiri. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai borak kita bersama. Apa khabar orang Kelantan? Akok, Kelantan FM.

Begitulah sejarah silat tak kala mula yang telah pun dilalui oleh tok nenek kita adik akak. Kita ingat siapa bila-bila sebagai menghargai dan juga kata mengenai jasa lah pejuang-pejuang tanah air kita. Walaupun dia tidak masuk dalam medan perperangan, tetapi semangat dan juga sokongan dia bui adik akak kepada pejuang-pejuang tanah air ni tidak berbelah bagi. Kalau dia tak boleh nak bui peluru, dia bui makan ni. Nak banyak bui masa-masa gitu. Jadi kita sak lupa, sak lala, sak galik dalam bak ni untuk kita menaikkan semangat. Semangat kita belah mana? Semangat untuk mempertahankan kebebasan yang kita nikmati sekian lama. Menikmati kesejahteraan yang dinikmati selama kini. Baiklah. Hari ini 29 hari bulan, rekod 29 hari bulan 8, 29 Ogos, telah menyaksikan beberapa peristiwa bersejarah penting lah. Tadi abidiknya nak ayak so ya, sesuai dengan tarikh 29 hari bulan hari ini. Ini penting, peristiwa penting bagi negara kita, yang mana jatuh tahun 1963, Malaysia. 1963 yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamaluddin menandatangani pengisytiharan pemasyhuran 19 September 1963 sebagai Hari Malaysia. 19 hari bulan tu. Kita diingat cuti ya. Bukan sekadar tu, tetapi sejarah tanah air yang seharusnya kita hayati dan ingati siapa bila-bila sehingga ke akhir hayat. Nah, begitulah. Jadi 1963, 29 Ogos 1963, pengisytiharan 19 September 1963 sebagai Hari Malaysia. Kita nak adat ni lah. Jadi sehari dua ni kita mengingati Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan juga hari ataupun kita panggil lah ni Hari Kebangsaan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Pada dulu kita dengar lagu dulu. Sikit-sikit lah. Ya.

Masuk hari. Ha, tu dia baru boleh kecek. Lagu daripada Fauziah Ahmad Daud, OG. Lagu dia Riwayat Petani. Ya, dah sengerti lah. Terima kasihlah. Kita ni tidak kata kering di bibir ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada demo-demo yang bui sumber-sumber makin ni kepada kita lah. Baik hok gigak ikan ke laut ataupun hok menane nane padi ko ataupun sayur-sayuran buah-buahan membolehkan kita boleh makan. Kita tak rajin menane, rajin beli boleh tak apa dah. Beli hok demo-demo hok jual tu lah. Demo hok igak ikan ke laut, jadi kita beli tu kan. Jadi dia pun semangat lah. Supaya gok demo-demo buat nasi, buat kuih ke apa tu. Kalau kita tidak beli duk mai lalu, tak ada nak tijak berik, tak ada nak berhenti tempat dia. Oh lah, kecewa. Kecewa dia buat. Sejak pagi dia kok, sebelum subuh lagi. Sesudah subuh tu pergi kedai pulak. Semayang sak tinggal. Sesudah subuh tu ngata pulak. Kedai-kedai. Nak cari sama seria je, sama seria. Lebih alhamdulillah, kurang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi, menambahkan rezeki kepada kita. Begitulah kehidupan kita ni. Saling berhubung, saling berkait antara kita. Perlu memerlukan sama kita. Tu raya yang mudah-mudah ya tu. Tak menanti yang payah-payah nak kau buat karenge kau. Apa, supo-supo orang duduk mengaji you. Bukan begitu deh. Kita faham kehidupan kita ni. Saling perlu memerlu dan juga bantu-membantu sesama kita. Tak boleh cara besar, cara sikit. Tak boleh cara banyak, cara beralu. Begitu. Mudah-mudahan kita boleh merengek ke beban di kalangan kita yang menghadapi masalah-masalah lah. Terutama masalah kewangan dan sepamanya. Baik, kita 2.21 minit petang. Dan sat kali sat lupa juga adik ekok. Esok tu. Esok abadi berada pagi lagi. Di mana ni? Di Masjid As-Samadi, Mokin Geting. Topak tu email ayat 3 ekor perubah hari ni. Abang adik ayat sebelum ni seekor je. Dia kata tambah 2 pula abang adik. kasar main dia. 3 ekor lembu adik ekor. Terus melih atas gambar kau abang adik. Tu email ni lah. Tu email di kita di Masjid As-Samadi, Mokin Geting. Duk pelopoh tu sama-sama dia. Untuk Forum Ehwal Islam Sempena Maulidur Rasul dan Kemerdekaan. Anjuran Masjid As-Samadi, Mokin Geting tupak dengan kerjasama Kelantan FM. Pada 30 Ogos esok lah, jatuh ke hari Ahad. Pukul 9 pagi. 9 pagi. Kata bapa tak buat malam, Ustaz weh. Dia kata nak weh habis cepat lembu. Jadi dia buat pagi. Malam tu, kira lain pulak. Dia ada kuliah malam tu. Katanya import daripada Over River. Pengkuliah dia pada malam tu. Over River tahu kan? Sebelum ni jiran kita. Negara jiran kita. Tajuk bagi esok tu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah kemerdekaan, qudwah kemerdekaan. Ahli panel Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bergandingan dengan Ustaz Haji Nik Muhammad Niklib. Manakala moderator dia Ustaz Muhammad Syakirin Yuslan. Ni tiga orang ni kemah ni. Abadi oyak makan seekor sore lembu tak apa. Orang bersohor ni. Jadi kita ui tiga ekor tu email ui seekor sore. Ustaz Jita, Ustaz Nikmat dan juga Ustaz Muhammad Syakirin. Seekor sore. Nyo habis tiga ekor tu.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Baik, kita tak usah tunggu lama sebab Cik Wel dia bersedia untuk kecek petang ni berkaitan dengan rawatan saraf. Kita nak terus dengan soalan lah. Soalan yang membuih selalulah. Kita wui selalu, tak usah wui sejuk-sejuk, panah-panah kita wui. Jadi soalan kuis merdeka ni yang ditaja oleh Pink and Bell. Beliau bukan bapa kemerdekaan, tetapi digelar bapa pembangunan. Siapakah nama tokoh ni? Telefon mari bui jawapan kita. 09748-8830, 09743-3858. Sekali lagi, ambo baca soalan dia. Beliau bukan bapa kemerdekaan, tetapi digelar bapa pembangunan. Siapakah nama tokoh penting ini? Tu dia. Kita ambil pemanggil yang pertama. Kalau hok bui jawapan betul, kira betul selalu. Tak ada dah kita milih-milih, dah pakai betul selalu lah. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ke apa ni?
3: Bapa sakit pulaknya.
2: Ingat kau pesakit dengan doktor tak ni tukar. Jawapan.
3: Jawapannya Tun Abdul Razak.
2: Tun Abdul Razak. Berasa yakin kau yolor kau tu?
3: InsyaAllah yakin lah tu.
2: Ya, tu dia deh. Kalau masuk kat kira, masuk lah tu.
3: Masuk dah, makan dah tak ni.
2: Yalah. Apa ni, jangan letak telefon, tahniah lah, betul lah tu.
3: Terima kasih. Betul
2: lah. Pandai lah tu, bejok orang kita. Baik. Nak mau apa tadi?
3: Ni Kak Lah pasal
2: mah. Kak Lah. Kak Lah pergi talian deh. Matagi habis dia akan tanya. Maklumat. Baik. Terima kasih Kak Lah.
3: Terima kasih banyak
2: sekali. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Baik, Kak Lah. Tanya Kak Lah. Betul lah tu. Beliau bukan bapa kemerdekaan, tetapi digelar bapa pembangunan. Siapakah nama tokoh penting ni? Jawapan dia Tun Abdul Razak. Tanya lah. Jadi, hok mana tok dia tu, bersabar lah. Esok ada lagi dua soalan, pagi dengan petang. Dan lagu pagi dan juga akok. Terima kasih kepada penaja kita hadiah kuis Merdeka 2020 ni ditaja oleh Pink and Bell. Hadiah boleh ditutup di pejabat kita lah, Kelantan FM KCI ni, pada hari bekerja, pada hari kerja, hari cuti jangan mari, hari bekerja Ahad hingga Khamis, waktu jabatnya 9 pagi hingga 4 petang. Tu masa boleh marilah, 9 pagi hingga 4 petang. Hari bekerja saja. Itulah selesai soal lirah kuih kita. Sebab ambo nak bersama dengan Cik Wan mentah lagi deh. Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Lepas pada ni. Kita dengar selagu dulu. Wak soba-soba kepada Cik Wan kita.

0: Baiklah, Dek. Kita terus bersama dengan Cik Wei. Dia bersama dengan Mo untuk petang ni lah. Cik Wei dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru. Rawatan Sarah dengan kata dia nak berkongsi petang ni. Hok mana bersama-sama. Mari kita pakak-pakak dengar perkongsian bersama dengan Cik Wei. Assalamualaikum, Cik Wei. Itu dia. Tak ada tekan gear je,
1: Tak ada tekan gear.
0: Sekali lagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bedi.
0: Acak pun tak apa je, Bedi. Kejahteraan.
1: Salah, tak apa.
0: Betul. Jadi, kita sambung. Dumai talih, pacar kau kita.
1: Okey, Bedi. Assalamualaikum, Bedi.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku kita untuk petang ni. Jadi, tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM. Dan yang paling utama sekali, Bedi, tentulah pelanggan Pusat Rawatan Humairah, Bedi.
0: Ya.
1: Hari ni pun sekali, Bedi. Cuba sore lagi, Bedi. Bik bah kita Cik Bak dia kira salam Bedi. Dia ada usaha lagi. Jadi dia kira salam kepada semualah. Jadi nak mari saat ni pun Bedi jen dah jalan Bedi. Cuti sekolah dah start ni Bedi. Cuti sekolah dah start ni kak. Jalan pun apa sombak Bedi. Jadi kalau orang kata kalau sekala nak mari mana-mana kawasan ada 10 minit Bedi. Kalau punya cuti sekolah ni kak 20 minit setengah jam tertiba lah. Jadi hok mano ya macam mana ayah kau ayah adik kakak hok mana ada temu janji dengan kita di Pusat Rawatan Humairah tapi di kalau boleh ejahlah masa maknanya tengok masa mula mana takutnya terlewat Bedi. Takut temu janji pukul 10 siapa pukul 10.30 pukul 11 nyanyo lah orang seterusnya tu Bedi. Orang pukul 11 tu nyanyo lah dia. Jadi hok mana ada temu janji tu kalau boleh rancang molek perjalanan tu maknanya setting masa molek Bedi. Biar jangan lebih lambat lah siapa di Pusat Rawatan kita ditunjung. Jadi pekala Abdi cuba mari di konti nak kecek dia dua kali aja Abdi. Kalau kata jus kita kecek dengan urutan Abdi. Dua ni lah kita ada. Jadi untuk petang ni cuba nak kecek berkenaan dengan kata urutan sarah Abdi. Nyakit sarah lah. Jadi orang kata nyakit sarah ni orang kata benda tak nampak Abdi. Benda tak nampak, benda tak ada kesel, benda tak ada luka, benda yang tak boleh nak cerita ke orang lah ke mana rasa dia Bedi. Jadi hok jun nanggunya orang ada masalah sarah tu lah. Jadi orang kata banyak tanda-tanda sebenarnya Bedi untuk kita nak cek ataupun nak tengok ataupun nak orang kata nak tahu betul ke ataupun kita ni ada masalah sarah ke banyak sebenarnya kita boleh tengok Bedi. Contohnya dia kata kalau mak ayah adik kakak tu ada kata berasa serbel, ada berasa kebah, ada berasa kata nyocok-nyocok semut di bahagian jari ko, di bahagian kaki ko Abdi. Jadi itu adalah masalah sarah lah. Lepas tu orang ada kata berasa pedih panah di papai punggung, orang kata berasa panah di tapak kaki, berasa sakit di tapak kaki, kalau mejok ko, kalau pijok ko. Jadi itu adalah semua orang kata contoh-contoh orang ada masalah sarah lah. Jadi orang kata kebanyakan Abdi, kebanyakan lah orang cuba tengok ataupun duk perhati orang mana mari di Pusat Rawatan kita yang ada masalah sarah ni Abdi, dia kebanyakannya orang yang ada masalah keciman ni Abdi. Orang ni lah orang kata orang paling banyak sekali ataupun paling ramah sekali lah yang ada masalah untuk sarah lah. Sebabnya golongan ni Abdi dia mudah kena sarah ni sebab dia dah gula tinggi dalam badan lah Bedi. Jadi dia kata sebab itulah mudah sangat kita kena untuk masalah sarah ni lah. Sebab gula yang tinggi ni Bedi dia boleh merosakkan kita punya sarah Bedi. Lepas tu salur darah kita

0: cok ni ke oi kata nak royak berasa area tu payah
1: betul. Ya, ya.
0: Ha, tapi itulah kata tanda-tanda ataupun contoh orang ada masalah sarah lah. Mm-hmm. Dia tak sama macam luka biasa.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau luka biasa kita nampak darah netik
1: ni.
0: Ha, mudah. Orang kata orang luka dah mudah. Ni sarah ni dia payah sikit. Jadi orang yang ada ataupun orang alami dia, hak itulah dia akan tahu lagu mana rasa dia. Yeah. Abdi. Jadi orang kata orang yang ada masalah sarah ni abdi, kita syukir lah ataupun cik wek syukir. Mari ngurut abdi. Mari ngurut. Sebabnya ngurut ni dia bukan untuk setakat nak melegakan saja. Dia ngurut ni dia boleh melancarkan peredaran darah kita. Lepas tu orang kata kalau dia darah kita lancar molek abdi, tak berasa dah. Serbes-serbes tak berasa, kebah-kebah tak berasa. Lepas tu tubuh pun dia akan jadi rengi abdi. Sebab tu lah setengah-setengah kalau abdi biasa lah, abdi biasa ngurut kau ataupun kena orang yang biasa ngurut, dia akan kata lepas ngurut dia akan rasa lega. Dia akan berasa rengi tubuh, dia akan berasa sedap tubuh. Sebabnya ngurut ni dia melancarkan ataupun dia betul balik urat saraf kita, melancarkan peredaran darah kita. Kata urat-urat saraf kita hak sipo tu dia betul balik abdi. Sebab itulah keesokan dia, kebanyakan orang yang ngurut ni esok tu dia akan rasa dah perubahan dia, berasa tu, berasa sedap, berasa rengi. Orang kata kalau orang kata kat jalan jinjing segar. Jalan tahangi orang kata segar abdi dah. Jalan tahangi orang kata lagu tu lah.
1: Rasa lega lah tu alik dia.
0: Rasa lega. Alik dia tu rasa lega. Orang kata kan orang rasa lega dah. Jalan pun tahangi dah. Kata ibarat gitu abdi. Jadi orang kata ngurut ni dia banyak kebaikan dia lah. Dia patut selagi hak jenis orang hak terik-terik urat kau, hak duk main sakit betih kau abdi. Molek ngurut ni abdi. Sebab dia akan betul balik urat saraf kita. Urat-urat kita ni halus ya abdi. Urat-urat kita ni halus. Dia akan betul ke balik. Sebab itulah cik Wera yak sama. Kita nak ngurut ni abdi, kita kena cari tempat hak betul, orang hak betul abdi. Sebab kalau kita pergi tempat hak tak betul, orang hak salah abdi. Bukan nak melegakan kau hak sakit sakit abdi. Sebab itulah kadang-kadang ada setengah-setengah tu dia royak, oi ngurut ni tengok esok dia kata buat apa suruh apa lebih-lebih suruh kau sakit. Sebabnya abdi kita pergi tu tempat hak tak betul. Tempat hak tak betul, cara orang ngurut tu tak betul. Jadi itulah kesan dia ke mari balik pada kita lah. Jadi tu cuba kata kalau nak cari ataupun nak mari, carilah tempat hak betul abdi, hak boleh melegakan abdi, bukan hak menyakitkan balik abdi. Jadi di pusat rawatan kita, kita ada buat urutan lah. Ada kata boleh ngurut kita, lepas tu kita sambil tu kita untuk ambil pakej tu kita ada bekal sekali abdi. Kita ada bekal angin, bekal darah. Ni dalam pakej dia berlaku dah abdi. Jadi boleh mari di pusat rawatan kita ditunjung belakang dengan Pasaraya Jaya tu abdi. Nanti harga dia abdi untuk satu sesi harga dia RM150 abdi. Tapi kalau kebanyakan orang dia akan ambil pakej lah. Sebab harga pakej ni 3 kali mari di pusat rawatan kita, ni 3 kali ngurut lah. Hak ni dengan harga RM250 saja. Hak ni kita ada cuma bekal angin 3 kali, maknanya bekal darah sekali. Jadi lepas ngurut tu dia akan bekal angin lah lah. Mana 3 kali bekal angin, sekali bekal darah, sebotol minyak ngurut. Dengan harga RM250 saja, tak lebih tak kurang lah. Mana bawa RM250 tu cukup dah untuk ngurut. Jadi siapa nak dapatkan kata nak mari ngurut di pusat rawatan kita, boleh telefon ataupun WhatsApp nombor ni abdi dah. 013-999-5900.
1: Tu dia. Jadi itulah sebagainya Cik Wei berkongsi dengan kita. Dia kok lepas pada ni kita akan klik mari semula bersama dengan Cik Wei. Dia nak cerita lagi lah berkenaan dengan urutan saraf di pusat rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru.

0: Jom kita sambung semula jom eh. Rawatan saraf ataupun urutan saraf untuk di kalangan demo-demo lah yang ada berkaitan dengan Hot Jewel cerita tu, boleh lah ke pusat rawatan Humairah. Nah, cuma dia ayat booking dulu, telefon dulu, ke mana-mana pun sekalipun. Jangan apa dia kata terjawab begitulah. Untuk mengelak daripada kecewa.
1: Betul, betul.
0: Jadi cewek kita sambung klik.
1: Okey, abadik. Ya. Cuba sambung sikit lagi.
0: Baik.
1: Jadi macam itu abadik, kita ada seorang mak ni abadik, dia mari di pusat rawatan kita.
0: Ya.
1: Dia kata dia ada masalah kebah-kebah, dia ada masalah skebel, dan juga dia kalau kata tidur malam juga dia kata berasa tak sedap tubuh tadi. Kalau sejuk sikit dia tak boleh tidur dah. Kalau panas pun dia tak boleh tidur dah tadi. Jadi dia kena hawa-hawa kata. Jadi mak ni dia ada masalah banyak lah. Dia ada nyakit pun banyak tadi, dia ada nyakit banyak-banyak. Jadi dia mari di pusat rawatan kita, dia ambil package 3 kali tadi. Dia mari dia mak ni dia ambil jarak dia seminggu sekali. Maksudnya seminggu sekali, dia 3 minggu lah dia mari di pusat rawatan kita. Jadi untuk minggu yang kedua dia mari di pusat rawatan kita tu, dia ayak alhamdulillah abdik, dia kata rasa lega banyak abdik. Rasa hingga banyak dia kata. Daripada hok mula-mula dia mari tu, dia kata dia balik dalam masa seminggu dia kata ada perubahan banyak lah. Dia kata memang tak berasa ada sebab kat tangan pun dia kata berasa rengeng molek, berasa sedap molek, kaki pun nak jakuh pun berasa sedap dah abdik. Tak berasa terik urat, tak berasa sakit pinggir, dia kata berasa wak kijau pun berasa lain macam dah, berasa sedap lah. Jadi dia kata dia mari di pasal kita kali kedua tu, dia kata memang sedap, memang puas hati, dia kata mak mari ngorok sini, dia kata sebab dia kata banyak tepat dah kalau ikut dia geng ngorok, batu banyak dah orang kata pitih dia habis abdik. Jadi dia kata tak ada perubahan, dan ada setengah-setengah dekat dia kata gi mai tarik-tarik, mai senyuh, mai pecek-pecek gitu ya, dia kata abdik. Jadi tak ada kesegap pun abdik. Cuma batulah perawat kita royak di pusat rawatan kita ni, kita cari poin-poin dia abdik. Cari orang kata kita ada cara dan juga teknik dia. Lagu mana kita nak rawat, orang kata bukan kata mai gosok-gosok gitu dok abdik.
0: Jamu-jamu gitu dia.
1: Mai jamu-jamu gitu dok abdik. Mai tekan-tekan, mai pecek dok. Perawat kita ni dia ada cara dia, dia ada teknik dia. Jadi dia tahu. Tambah pula abdik, perawat kita ni abdik yang lama dah abdik. Lama dah maknanya orang kata dia bermacam-macam orang dah dia hadap hari-hari.
0: Berpengalaman.
1: Dia macam-macam orang dah dia hadap, macam-macam orang dah dia hok mari nyakit, dia kata. Jadi dia dah tahu dah cara dia nak buat lagu mana, nak lesah masalah lagu mana abdik. Dia ibarat orang dulu dengan orang baru abdik. Orang baru contohnya kita kerja mana-mana abdik. Kita orang lama. Masuk orang baru, walaupun orang baru tu ngaji tinggi, tapi pengalaman tu orang lama hok lagi mahal ni. Betul ke tak?
0: Betul lah.
1: Pengalaman dia.
0: Iyalah, orang baru ni dia pakai telegok, jadi orang lama ni dia kunya.
1: Dia kunya dulu apa dia.
0: Baru telek.
1: Jadi orang kata pengalaman tu hok mahal tak tadi. Jadi orang kata bukan kata masuk, orang kata panda tu tidak, dia pengalaman dulu penting. Jadi dia kata di pusat rawatan kita ni, kita perawat kita ni semua pengalaman dan semua orang-orang lama lah. Jadi makna dia mahir, dia tahu dah dengan cara dia hadap macam-macam dah orang abdi. Jadi dia kata tak payah rusing lah. Tambah-tambah di pusat rawatan kita ni abdi, kita ada perawat lelaki dan juga perawat wanita abdi. Boleh mari, kata dua-dua boleh mari. Ada belakang lah. Jadi kata hok mana rasa nak mari ataupun nak booking tu, sekali lagi Cik Wei wayak promosi dia abdi. Untuk promosi dia sekali ngurut RM150 abdi. Sekali ngurut, dan juga kalau ambil package dengan harga RM250 saja, hok ni kita akan bagi 3 kali bekal angin, sekali bekal darah, sebotol minyak ngurut abdi. Dan harga dia tu tak lari dah, memang harga situ je abdi. Dan harga agak kita royak jelas dah dalam radio ni. Mana bukan kata kita susu ego apa dah. Memang harga dia jelas dah abdi. Maknanya bawa PT sikit-sikit cukup dah abdi untuk mari buat rawatan di pusat rawatan kita. Cuma sebab abdi royak tadi lah, mana nak mari di pusat rawatan kita tu kena booking dulu abdi. Sebab kalau mari gitu takut kecewa. Tambah-tambah mesti cuti sekolah ni, anak-anak balik, cucu-cucu balik, bawa tok mari ataupun mari sendiri nak ngurut tiba-tiba tak boleh nak buat. Sebab di pusat rawatan kita ni, kita ada jadual dia, kita ada tarikh dia dan juga masa dia. Jadi, hak mana nak mari, Cik Wan minta telefon dululah. Ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Okay, dia. Terima kasih Cik Wan bersama dengan kita petang itu. Dah.
1: Sama-sama.
0: Ada kesempatan, ada ruang. Cik Wan akan mari semula pula.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih Cik Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Allah.

Merdeka! Merdeka! Dilaungkan sebanyak 7 kali. Bergemarlah di Stadium Merdeka. Dilaungkan itu pula dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sebanyak 7 kali dilaungkan. Dia disambut oleh lebih 20,000 rakyat menuju Stadium Merdeka pada hari itu. Era baru bagi Tanah Melayu. Maka lahirlah Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara merdeka dan juga berdaulat. Kena ingat ni tarikh-tarikh penting lagu ni. Sebabnya tarikh gini ni dia bukan sekadar catatan sejarah tapi juga simbol perjuangan. Perpaduan dia juga harapan rakyat pada masa tu. Bila mengenai peristiwa-peristiwa dulu, memang menggamit kenangan dia juga bagi mereka yang melalui pada zaman itu. Kita ni Lani ni kena berterima kasih banyak-banyak kepada pejuang-pejuang terdahulu. Mek bunga tak banyak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Riuh Merdeka kembali ke Putrajaya buat kali kedua selama dua hari bermula esok dengan mengetengahkan kepelbagaian seni, budaya dan kreativiti masyarakat di tapak parkir Monumen Alaf Baru Putrajaya. Pengurus Pemasaran dan Promosi Riuh, Falik Effendi berkata, edisi kali ini telah menampilkan penglibatan komuniti orang asli menerusi permainan tradisional kercang dan alat muzik pansol. Katanya wakil dari kampung orang asli telah mengendalikan bengkel kreatif bagi berkongsi kemahiran serta warisan budaya mereka dengan pengunjung. Esok program berlangsung dari 2 petang hingga 4 pagi sebelum disambung selepas perarakan Hari Kebangsaan sehingga 2 petang pada 31 Ogos. Sementara itu, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka di Dataran 1 Malaysia Klebang tahun ini dijangka lebih meriah apabila rakyat berpeluang menyaksikan pelbagai aset dan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk lintas hormat 6 pesawat pejuang Sukhoi. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, rakyat juga berpeluang menyaksikan 3 aset kapal pengangkutan udara Airbus yang akan melakukan lintasan di ruang udara Melaka. Selain itu, terdapat juga 6 aset kapal perang yang disediakan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk dikunjungi orang ramai sebagai peluang pembelajaran dan mengenali dengan lebih dekat keupayaan pasukan pertahanan negara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos ini. Menerusi hantaran grafik di Facebook Met Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dijangka mengalami ribut petir pada sebelah pagi, manakala Perak, Pahang, Terengganu dan Kelantan pada sebelah petang. Pahang, Terengganu dan Kelantan pula dijangka menerima hujan pada sebelah malam, manakala Perlis, Kedah dan Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari. Sementara itu, kualiti udara di Sri Aman, Sarawak terus mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan indeks pencemar udara IPU 221 setakat jam 9 pagi ini. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan 28 kawasan lain terus merekodkan tahap tidak sihat, manakala 39 kawasan berada pada tahap sederhana. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nenye kita rudu apa ya? Nenye gapo dia sangi cemu raya. Muno raya kaku ile ko kita mai masa kecil-kecil mula tarik getoh. Butir bulu. Lepa getoh. Bedah lah kita kata sangi.

0: bangun ni lo ni ado berlaku ko ngok ko tinggi ni de aku bangun lah sa'i. Oh syukur lo ni kalau sakit demik ko klinik sepetah pun ada berlaku sa'i tak usin ke abuk nah lo ni lagi beli bagai-bagai sepuluh merkit pun banyak idak pitih tak banyak munggu lain banyak berlaku.
1: Ya lo sungguh nabi yo kata tu ya lo ngerti lah.
0: Tak ingat kau jabat-jabat banyak seni kita nak urus eh. Seni kita nak urus eh jabat banyak. Mak aku nak tanya mu ni kita ni nak sambut merdeka pula deh. Mak dia yoloh lah woyo. Kita nak sama merdeka pula ke ni. Peh kau belakang. Ya woyo. Lain. Peh dah mak. Tidak kau membayar kau peh lagi. Cuk bayar macam.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Baiklah, apa khabar orang Kelantan Angkor? Adik Angkor, kita lah ni pukul 3.21 minit petang. Terima kasih yang tengok klik langsung FB Kelantan FM dan juga TikTok pun kita ada. Dan pendengar-pendengar kita lah, tak kira duduk mana sekalipun. Ataupun mendengar melalui RTM klik. Cuma habis dia nak berkongsi dengan adik Angkor yang mana esok tu, malam esok tu, Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan tahun 2020 ni esok hari Ahad 30 Ogos 2020 ni, yang mana akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi majlis ni diadakan sebagai salah satu usaha menzahirkan hasrat dan harapan pemimpin tertinggi Kerajaan Madani mengenai kepentingan menghayati semangat kemerdekaan berserta dengan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi KPM selaku sekretariat majlis menjemput orang ramai lah mari ke dataran Merdeka untuk bersama-sama menyaksikan dan mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis ini juga akan boleh ditengok kelih, ditonton secara langsung melalui TV1 dan aplikasi RTM Klik bermula pukul 9.30 malam. Radio pun boleh dengar. InsyaAllah radio pun boleh dengar amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri malam esok 9.30. Dijangkakan 9.30 malam. Baiklah, kita 3.23 minit petang. Ambo ada temu janji ni. Bersama dengan Tok Imam Tua Masjid As-Somadi Getih Tupak Ustaz Muhammad Fazli bin Mamak untuk kita berkongsi sebab kata esok, pagi esok ada program bermula pagi lagi di masjid dia ni, bermula dengan Forum Ehwal Islam esok. Ada beberapa lagi program yang dia buat, kita akan berkongsi dengan Tok Imam sebentar lagi. Baik, di kalangan kita yang bersama-sama, yalah alhamdulillah lah kita ni ada akak boleh pergi mari sesama kita, boleh pergi mari. Demo-demo ya, berhajat, berniat, ni, berhasrat, bercadar nak buat program-program tertentu, alhamdulillah. Ni boleh buat dengan secara molek lah. Ni terurus dengan sebaiknya. Dengan izin Allah Ta'ala kita boleh buat rekod di bumi yang bertuah Malaysia ni. Demo nak buat kenduri kendara, tak tala alik malam mana. Kalau tala apa gula tak cukup tu jelah. Deh, moga jangka air kita dalam 400 orang, marinya 1000 orang, hak itulah. Deh. Gimari tu eh kerja tu eh rumah. Nak cukup ni lah ke mana. Jadi kita pun pahalah rekod alik kita bak makan ni lah. Kita pergi kalau nampak kering belakang tu, kita payah-payah lah. Tak ada, tunggu pun tak mari tambah. Tunggu cokoh ataupun tunggu duduk pun kita tak ada nampak. Jom kakor ke bahagian ni lah, menambah-menambah lauk pun tak ada. Kita payah lah. Mana ada air-air sejuk, air sirap tu kan, tu je lah kita menunya. Kita meraihkan dan juga kita, orang kata, pahal dengan keadaan sebenarlah yang berlaku deh. Kalau cukup, alhamdulillah, nikmat rezeki pada kita boleh makan, minum. Jadi itulah, kita hok mano ada kenduri kendara hari ni, esok lusa tulak, hari-hari kedian lah. Kita harapnya segalanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga tuan kerja pun harapnya sihat segar, melaka-laka.

0: Kita hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari Sabtu kemarin ada akak. Satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitude. Dikesan berlaku di Temanggo, Great Perak. Jadi kiranya sepadan dengan Kelantan kita lah. Berlaku hari Jumaat, tengah malam Jumaat tu lah. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan bahawa kejadian ni pada 12:06 pagi hari Jumaat tu berlaku pada koordinat 5.5 darjah utara dan 101.3 darjah timur. Jadi mengikut kenyataan Met Malaysia dia kok, pusat gempa ni terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Jadi sehubung itu, Met Malaysia memohon dan meminta orang ramai dikakutlah. Gegaran ni dirasai di sekitar kawasan Greek. Dia kata tak ada, setakat ni tak ada ancaman tsunami dikeluarkan lah. Jadi dia mohon, dia minta orang ramai yang merasai gegaran akibat gempa ni, dia minta mengisi borang. Ada borang soal selidik yang disediakan oleh Met Malaysia. Itulah nak ayat bui adik aku deh. Alah kau jojon lah. Ataupun alah kemarin ni, negara kita ni sebenarnya, iyalah sebelum-sebelum ni pun ada. Tetapi alah kemarin ni berlaku dah gempa bumi, tetapi tidaklah terlalu kuat. Cuma ada lah. Ada yang berlaku. Itulah. Cuma kita, alik kita dia kok, sak galik, sak lala. Dia tengoklah perkembangan semasa menerusi Met Malaysia ni. Untuk keadaan cuaca ko, gempa bumi ko, tsunami ko, berapa dia akan cerita mari. Ataupun kenyataan itu ada dalam Met Malaysia. Kalau kita dengar saya sobat kita di kedai-kedai kopi, kadang-kadang you nak kilah kita ya. Gempa bumi lah, berapa. Itulah. Kita ambil kenyataan ataupun maklumat yang sahih. Kalau di negara kita kak, tak lain dan tak bukan Met Malaysia lah. Itu kenyataannya je lah. Amun nak bersama dengan Tok Imel ada dah di talian kita ni. Untuk kita berkongsi apa nama program-program yang dibuat di masjid, termasuk dengan kerjasama Kelantan FM lah pagi esok tu. Assalamualaikum sah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Ustaz baru pelupuh lembu kali dia.
1: Baru siap.
0: Baru siap.
1: Lembu dua aku ubah seekor.
0: Tu. Kasar main ni Ustaz.
1: Kasar main ni. Sebab kita majlis Maulidur Rasul ni kita kena besar segala-galanya.
0: Tu dia. Jadi untuk maklumat adik rekod, petang ni yang bersama dengan Ustaz Muhammad Fadli bin Mamak, Imam Tua Masjid As-Somadi, Getin Tupak. Betul Ustaz ni?
1: Ya, betul.
0: Jadi email tua tetapi tuanya abang keledah tidak tua. Tidak
1: muda
0: tua.
1: Lagi.
0: Muda pada abedik lagi ni.
1: 35 pekak pada abedik.
0: Ya. Ustaz, kita nak bergacik ataupun kita nak berkongsi lah pagi esok tu selain pada apa ni kita buat dengan kerjasama Kelantan FM, forum ni lagu mana ceritanya? Ustaz boleh cerita sikit?
1: Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi alhamdulillah, pertama sekalinya kita nak mengatur syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kelantan FM kerana sudi bergabung dengan kami, tim Masjid As-Somadi Getin ini. Ada satu program yang besar iaitu program Maulidur Rasul dan Kemerdekaan.
0: Ya.
1: Jadi program kita esok bermula start daripada pukul 9 insya-Allah. Pukul 9 pendaftaran daripada anak-anak mukim pakak mari di forum esok tu.
0: Ya.
1: Jadi forum kita tu dia ada 3 orang, 2 orang panel, 3 orang moderator.
0: Ya.
1: Mari tu yang pertama sekali Ustaz Mukhtar Yaakob lah, ni masyhur. Masyhur lah kalau kita kira di Kelantan kita ni.
0: Betul lah.
1: Yang kedua, panel yang kedua Ustaz Haji Nik Muhammad Niklik. Ini di antara pakar motivasi Jambi Ambo, SPM mula dia je motivasi Ambo.
0: Oh begitu. Yo yo yo. Ustaz betul.
1: Lepas tu yang ketiga moderator kitanya Ustaz Syakirin Yuslih lah. Ustaz ni pun masyhur jugalah kalau dalam Facebook, dalam TikTok kita tengok dia tu.
0: Yo yo.
1: Jadi dalam program itu juga kita seling dengan dua tiga perkara kebajikan yang yang dibuat oleh pihak masjid. Di antaranya kita akan bagi beras sengapik sore untuk duafa lebih kurang 400 orang.
0: Oh begitu. Yo yo.
1: Duafa yang berdaftar dengan Masjid As-Samadi lebih kurang 400 orang.
0: Molek.
1: Dan juga kita ada juga buat bayar apa nama ni, bagi duit kita kecek mudah-mudah dalam kampung kita. Bagi duit kepada IPTA, pelajar-pelajar yang lagi sambung belajar.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: Ustaz kena pasti dah tu, pelajar-pelajar akan menerima PT ni.
1: Pasti dah.
0: Boleh.
1: Kita buat imit seramai 3 orang. Semua 40 orang anak mungkin keting ni. Dia akan melanjutkan pelajaran ke IPTA dan kita akan bagi sumbangan lah daripada derma orang ramah tu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya Ustaz. Oh, yang tiga Ustaz, dengar.
1: Ayat ketiganya ni hak lebih-lebih lagi lah. Anak yatim. Anak yatim di peringkat Masjid As-Samadi ni kita bagi 3 kali setahun.
0: Gitu.
1: Tapi alih kerana nak gabung dengan RTM program ni, kita buat 4 kali tahun ni.
0: 4 kali setahun ni. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Biasa kita akan bagi dekat raya. Raya poso. Kita akan bagi musim sekolah. Dan kita akan bagi 10 Muharram untuk nak sapu kepala anak yatim tu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi insyaAllah penerima anak yatim esok tu abadi lebih kurang dalam 114 orang.
0: Ada pagi tu sekali lah.
1: Kita akan buat gimmick selama 3 orang. Lepas tu main kat belakang tu.
0: Yo,
1: tu.
0: Iyalah. Biar jangan pergi perhabis-perhabis daging-daging gula tu.
1: Iya. Kita tiada 2 ekor tu situ tu.
0: Oh, gitu.
1: Untuk dijamu kepada adik kakak hati.
0: Ustaz.
1: Kita jamu. Lepas daripada program, sebelum kita tak jamu, takut orang pilih.
0: Iya, dah faham dah tu. Ustaz, bila kata habis forum tu ada lagi kau aktiviti Masjid Anjur ataupun pergi ke Malay, kau lagu mana pula?
1: Kita ni, kita pergi lagi. Selepas daripada Zuhur, kita ada pertandingan untuk komuniti setempat tu.
0: Ya.
1: Pertama sekali kita ada pertandingan mewarna. Bagi budak-budak kita ada kategori lah. Lebih kurang dalam 160 orang budak-budak.
0: Kalau ada pertandingan mana, hoyak ke Abedik tu? Abedik pandang mana? Ya.
1: Boleh insyaAllah. Lepas tu kita ada pertandingan fashion kanak-kanak tema merdeka. Sebab kita ni kan nak sambut merdeka.
0: Ya.
1: Jadi kita buat pertandingan itulah tema merdeka. Pasal seterusnya kita ada buat pertandingan basikal jangok juga tema merdeka.
0: Oh gitu. Banyak program dia ni.
1: Banyak program lepas Zuhur tu.
0: Lepas Zuhur.
1: Dan kita ada pertandingan Azir. Azir tu biasalah.
0: Iyalah.
1: Kita cari pelatih-pelatih. Moga pun kita belakang ni nak tinggal belakang ni, Abdi. Tak ada duduk kekas orang abu.
0: Yolah, sengerti lah. Betul-betul. Ustaz, lepas tu kita pergi ke Malay tu. Apa nama Malay tu?
1: Di ke Malay ni kita ada ceramah Maulidur Rasul
0: Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bermula dengan pukul maghrib, semayang maghrib. Selepas maghrib kita ada ceramah Maulidur Rasul daripada Al-Fadhil Ustaz Maulana Salman Gaddafi.
0: Import kau?
1: Import ni.
0: Over river ni? Sebagai sungai.
1: Sejak lebih kita beri masa ke dia tu. Selepas daripada tu, kita semayang isyak. Kita buat cabutan bertuah. Ini hak paling banyak sekali cabutan bertuah.
0: Oh, begitu.
1: Aku tengok dalam pejabat masjid tadi, ada dengan mesej basuh, ada dengan kipas catuk, kipas congok, macam-macam kipas. Ayah pun ada juga.
0: Iya.
1: Cabutan bertuah ayah.
0: Ayah. Kambing tak ada, kambing dia.
1: Kambing tak ada.
0: Tapi dah hebat dah tu. Hebat dah tu. Ambo pun dengar tu berasa lah. Kalau berasa tak boleh pergi pun pasal nak erik kaki sebelah pun pergi. Biar sapa juga. Jadi harapan, ngelah harapan ataupun penghargaan lah.
1: Kalau lagi tadi, paling gemar sekali kita nak cabut malam tu ialah. Tajai umrah seramai 13 orang ditanggung oleh masjid. Ini juga duduk dalam cabutan bertuah.
0: Oh, gitu sekali.
1: Jadi 13 orang ni kita cari ahli jumaah yang betul-betul istiqamah. Solat jumaah, ngaji Quran, nadah kita. Jadi kita pilih dia ni dengan kriteria dianya, orang susah. tak pernah pergi Mekah lagi.
0: Oh, iyalah.
1: Boleh belakang masjid. Artinya dia ni orang yang istiqamah mari masjid.
0: Yo yo.
1: Oh, kita ramai 13 hari. Ha ni masjid tanggung A daripada Z. Daripada A sampai ke Z.
0: Oh, kemah molek AJK masjid.
1: Alhamdulillah. Lepas dia tu kita selawat berzanji. Pasti kita makan gula pula, seko pula kita cek di alik malam.
0: Oh, begitu. Kemah lah tu. Ustaz, ngalah ngesuknya kerana masa tidak panjang. Kita nak apa ni, nak bui ustaz lah penghargaan atau ucapan kepada demo-demo.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi saya bagi pihak TIME dan ahli jawatan kuasa Masjid As-Samadi ingin memberi penghargaan sebanyak-banyaknya terima kasih kerana sudi membantu dan juga menolong segala program serta menyokong segala program-program, dan ini kali pertama keterlibatan pihak kami ahli Masjid As-Samadi dengan Kelantan FM. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Lepas daripada ni kita berhubung lagi lah insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih. Okay.
0: Kemah molek tu email kita.
1: Ya, pasal sekali pakat hadir tu.
0: Itulah. Itulah harapan tu email. Biar habis tiga ekor tu.
1: Biar habis.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz bersama dengan kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Baiklah, kita 3.45, jadi kita nak bersama dengan Laili. Laili ni jurucakap ataupun yang akan kecek syarikat, mengenai syarikat J Success yang ada di Tunjung. Jadi kita dengar berapa nama, apa ni, produk-produk yang dibawakan dan juga gapo keistimewaan yang ada di kedai J Success. Boleh pakat-pakat dengar petang ni deh. Hok mana bersama kita Mercy langsung FB Kelantan FM dan juga TikTok. TikTok program makalah ni. Bro. Salah terbaik Abai DJ. Terima kasih. Kali tak berapa cia lagi nama gapo tu. Tak berapa tahu lagi. Tak berapa cerak nama. Tak apalah. Ni Abai DJ lah. Abai DJ terima belakang. Nur Hafiza, Mak Nasir, Salam Abai DJ. Terima kasih. Aminah pun join sekali tu. Lim. Apa ni Lim. Lim tak apalah Lim ni, suruh demo jawab lah. Bendik tu dia nak jawab tu. Baik, mohon bersama dengan Laili. Terus kita dalam rancangan Tajuk App tadi ni 15 minit. Laili ada bersama dengan hamba. Assalamualaikum Laili.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, alhamdulillah deh. Laili berapa kali dah mari? Banyak kali dah tak?
1: Banyak kali dah juga.
0: Pasal jopo tu, tapi itu masuk tu. Tidak talah, tidak tinggal dalam tu masuk ni. Baik, kita nak berkongsi berkaitan dengan Laili. Apa ni untuk J syarikat J Success. Sebelum ni pun kita tahu dah, pendengar kita pun biasa dah gitu. Cuma kita nak kemah lagi bersama dengan Laili. Jadi pendengar kita ni berkali baru pertama kali dengar mengenai syarikat J Success ni. Boleh Laili kongsikanlah sebuah sikit berkenaan dengan perniagaan di J Success. Laili.
1: Okay, boleh Abang Dik?
0: Ya.
1: Assalamualaikum kepada semua pendengar Radio Kelantan FM. Saya Laili, wakil daripada syarikat J Success.
0: Ya.
1: Jadi secara ringkasnya, syarikat J Success ni sebuah syarikat yang jual barangnya kelengkap api rumah. Macam barangnya elektrik lah, TV, peti sejuk, mesin basuh. Kita ada juga jual perabot macam meja makan, sofa, set bilik dan banyak lagi lah. Jadi kedai kami juga ni adalah spesialis dalam mesin jahit. Kami ada jual lah pelbagai jenis mesin jahit, sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun untuk berniaga. Jadi ada banyak pilihan mesin jahit untuk dipilih. Jadi pelanggan yang mai kedai tu, dia bolehlah nak pilih mesin jahit lurus ke, mesin jahit tepi ke, ada yang nak cari zigzag ke, ataupun mesin jahit sulame ke, mesin jahit komputer matik ke. Jadi banyak sangat pilihan. Pelbagai jenama lah, kalau hok ikut kesukaan pelanggan. Ada hok nak jenama brother, ada hok nak juki, ada hok nak apa tu, jenama senior pun ada juga. Jadi tinggal nak pilih je, boleh mari kedai kita lah.
0: Ya, ya. Tu dia ni. Jadi boleh dikatakan banyaklah jenama-jenama yang terdapat di syarikat J Success ni, menjadi pilihan-pilihan dan juga yang diminati di kalangan kita pengguna barang-barang elektrik, termasuk dengan mesin jahit. Ada sekali tu. Selain itu, boleh cerita sedikit Laili berkenaan specialist dalam mesin jahit ni, lagu mana?
1: Okey, specialist ni maksudnya kedai kita selain daripada jual mesin jahit, kedai kami ni juga ada buat servis yang baik pulih mesin jahit lah. Jadi kalau ada para pendengar petang ni, ada mesin jahit rosak ke, ataupun nak servis ke, nak baiki ke, bolehlah awak mari kedai kita ni. Sama ada nak walk in, ataupun boleh telefon dululah tanya. Kami ada juru teknik yang mahir untuk baiki dan servis mesin jahit tu. Selain daripada tu, kedai kami juga ada jual alat-alat ganti mesin jahit. Dan ada juga jual aksesori mesin jahit lah.

0: Itulah maksud specialistnya. Selain daripada jual, ada juga servis dan accessory dan alat ganti.
1: Jadi maksudnya demo-demo jahit tu boleh lah berurusan situ deh.
0: Mudahlah kalau mari kedai kita kan, untuk orang tukar jahit lah khususnya.
1: Begitu. Tu berkenaan dengan J Success ditunjung. Itulah ditunjung lah, betul ni?
0: Ya, betul. Kita ditunjung.
1: Ya, jadi Laili akan cerita lebih lanjut lagi lah lokasi kedai ni. Cuma kita nak tahu berapa nama program istimewa yang ada di kedai J Success ni sebenarnya.
0: Okey, sempena nak menghargai lah pelanggan lama, pelanggan setia kita. Ya. Dalam masa yang sama, kita pun nak hulu saling perkenalan lah untuk pelanggan baru lah. Mana tahu ada pendengar petang ni. Kita ada buat program, ada tiga program. Pertamanya pertandingan mesin jahit. Pertandingan ni masuk edisi keempat dah. Tiga edisi sebelum ni memang sangat bagus lah sambutan tu. Dan kali ni kita nak cari lagi lah mesin jahit lama ataupun klasik hok dengan reka-reka hok unik lah. Jadi secara penyertaannya mudah saja. Kena ambil gambar. Jadi kalau ada adik kakak ataupun mak ayah ataupun tok nenek kau ada apa ada mesin jahit yang lama tu, ambil gambar je mesin jahit tu dengan tu radio. Boleh lah 45 keping kau hantar kau ataupun WhatsApp kau 019-271-5199. Jadi kita buka pertandingan ni 3 hari je. Start hari ni Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari. Jadi kita akan cari sore aja pemenang untuk dapat hadiah misteri daripada kita lah.
1: Oh, begitu. Berapa hari dia buka?
0: 3 hari je.
1: 3 hari. Jadi orang mana dengar tu selalulah ni.
0: Boleh dah hantar lalu
1: ada,
0: tak apa.
1: Ada mesin-mesin lama tu lah, ke mana kaedah dia?
0: Ambil gambar.
1: Ambil gambar mesin tu lah.
0: Ambil gambar tuwer tu dengan mesin jahit tu. Ambil banyak-banyak angle sikit lah. Sebab kita nak tengok ke dia punya design macam
1: ambil,
0: mana.
1: Ambil kira tu ni.
0: Ambil gambar tu biar jelas sikit lah. Jadi boleh hantar WhatsApp ke nombor yang saya baca tadi. 019-271-5199.
1: Tu dia kaedah. Jadi tu peluang kepada adik aku ambil lah. Ada mesin-mesin lama antik. Dia panggil antik lah ni.
0: Mesin antik.
1: Tu dia boleh lah. Hok mana jual tu tak ada lah nak ambil kad besi buruk tu. Tetapi hok ada rumah, kita nak ada rumah ni. Jangan duk ambil atas rumah orang nak kau ambil dengan mesin-mesin bayo ni. Kes polis pula. Jadi hok ada atas demo rumah demo tu, ambil gambar dengan sekali dengan dia pun sekali ni. Boleh WhatsApp ke nombor dia tulis ni 019-271-5199. Untuk dia panggil apa nama ni, dia panggil pertandingan mesin jahit ni.
0: Betul.
1: Mesin jahit, bukan jahit orang ni. Mesin jahit. Begitu. Baik, kita akan bersama dengan Laili untuk kecek berkenaan dengan kedai syarikat J Success. Kedai J Success ditunjung ni ada kok. Lepas ni kita akan tahu lagi lah produk-produk ko ataupun berkaitan dengan promosi-promosi yang dia buat dia kok lo ni. Takut ada promosi-promosi Merdeka ke apa sempena kebangsaan ni. Jadi kita tunggu adik kok dengar daripada Laili sendiri. Kita berhibur dulu dengan adik saya Abel Sorang, Eda Azrin dan juga Dem Manja.

0: tu dia. Oh dulu pasal Laili nak pakai chat dulu. Jadi kita sambung sebentar lagi. Lagi understand ni Laili tu big. Jadi kalau bui ke dia agak tak pakai chat kita hari ni. Nah, jadi oh dulu. Lepas ni kita kesambung klik semula untuk berhibur. Cuma tadi setakat pertanding ni tak ada nak tahu program-program ambil di celah reka-reka tadi. Nak tahu Laili program-program yang ada juga dan juga tawaran peluang pendapatan ada berlaku tu. Laili boleh cerita okay, kepada kita ya.
1: Program kedua pulaknya kita nak buka kelas belajar jahit teh sulame. Jadi kelas ni kita buka khaslah untuk sesiapa nak belajar jahit sulame. Khasnya untuk tukar jahit lah, nak tambah skill kemahiran jahit dia tu. Ataupun sesiapa saja nak jana pendapatan sampingnya tu nak untuk ambil upah jahit sulai tu. Jadi kelas ni kita nak buatnya 12 hari bulan 9 hari Sabtu. Kita akan ajar lah, tunjuk ajar jana teknik nak jahit sulame dengan betul. Dan kita akan buat demo jugalah mesin jahit hok teknologi baru hok khusus untuk sulame. Jadi yurai pendaftaran kelas ni murah saja RM50 untuk setiap peserta. Jadi lepas habis belajar tu boleh buat baliklah hasil sulame masing-masing tu. Jadi kalau berminat ataupun nak tanya ataupun nak daftar, boleh call ataupun WhatsApp nombor 019-271-5199. Ha, ni program kedua. Dan program ketiganya pula kita nak tawarkan peluang pendapatan sampingnya itu sehingga RM5,000. Jadi ada setengah orang ni dia ada wawasan ataupun visi lah untuk dapat pendapat tertinggi tapi dia tak ada peluang. Jadi kita nak cipta peluang ni kena daftar sebagai ejen King RTO dengan kita lah. Kena pendaftaran ni percuma. Khusus latihan pun percuma dan segala tunjuk ajar pun percuma. Jadi kena hubungi nombor tadi. Nanti mari ke kedai kita lah. Kita akan ajar semua.
0: Itu dia. Ha,
1: jadi ni program-program yang kita buat khusus untuk pelanggan kita lah. Dan juga dia. Para pendengar Radio Kelantan FM.
0: Kita pun tidak ada banyak masa dah Laili. Tapi kita nak tahu jugalah berapa nama promosi Loni lah. Dibuat di J Success.
1: Okey, promosi ada learningnya. Okey, pertamanya sebab kita ni specialist mesin jahit, jadi kita buat promosi training mesin jahit. Nak tukar mesin jahit hok lama kepada hok baru boleh. Kedai kita akan terima. Boleh hantar gambar lah untuk kita buat penilaian training tu berapa kita terima untuk tukar dengan mesin jahit baru ataupun dengan barang lain. Yang keduanya pula, kita buat juga jualan mesin jahit terpakai serendah RM380 sahaja sekali dengan motor mesin. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, boleh call nombor 019-271-5199. Okay, promosi seterusnya pula, promosi bayar muka suria. Tapi yang ni untuk barang yang jenama King sahajalah yang terpilih macam peti sejuk, mesin basuh dengan aircon. Jadi kita naknya IC dengan aircon bank hot 80 lah untuk mohon promosi ni. Dan promosi hot yang keempatnya khas untuk kaki tangan kerajaan sahaja. Kalau sebelum ni, kalau ada rekod situ di mana-mana, mungkin tak luluh ke, kena reject ke, apa ke. Jadi kalau buat pembelian dengan kita, walaupun ada rekod dengan situs, insyaAllah lah boleh lululah pembelian tu. Tapi hanya khas untuk kaki tangan kerajaan sahaja. Dan juga barangnya King RTO terpilih sajalah, bukan semua barang lah.
0: Tu dia ni. Jadi kalau apa ni, ada kemudahan dan juga tu berkenaan dengan nak beli barang cara mana ni?
1: Kalau customer nak bayar secara tunai, kita terimalah tunai ataupun nak buat QR ke, nak transfer online banking ke boleh. Tapi kalau tak boleh bayar sekali go, kita sedia juga skim ansuran mudah tu. Jadi pelanggan kita boleh belilah ikut kemampuan bajet masing-masing. Dan bagi pelanggan yang ada kredit card pula, kita sedia juga kemudahan zero interest.
0: Tu dia ni. Jadi macam abang dia ayat dah mula-mula ditunjuk, cuma lokasi yang tepat lah, yang betul-betul terletaknya syarikat J Success ni Laili.
1: Mudah sangat abadi. Daripada Kota Baru tu, kalau nak mari lah ke Tunjung, ada Maiden ke. Maiden sebelah kiri lah kalau kita daripada Kota Baru. Depan Maiden tu ada traffic light. Jadi ambil sebelah kanan lah, masuk kanan. Dia ada banyak lah kedai-kedai situ. Jadi kedai kita adalah ke ujung sikit. Tapi mudah nak check sebabnya kita ada signboard besar warna merah. Dia tulis itu Jay's Furniture. Itu pejabat kita pula bukanya setiap hari daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Hari Jumaat tutup. dan kita bukanya pukul 9.30 pagi hingga 6.30 petang. Jadi nak tanya gerapa-gerapa, boleh hubungi nombor 019-271-5199.
0: Baiklah, sebelum kita berpisah ni, Laili ada nak pesan ataupun nak ayat sekali lagi lah kepada pendengar kita yang dengar berkecek berkaitan dengan kedai J Success.
1: Okay, baik. Saya berharap sangatlah pihak pendengar dapat join lah program yang kami buat tu, sebab memang kami buat tu khusus untuk para pendengar Radio Kelantan FM. Dan saya juga haraplah dapat rebut jugalah setiap promosi yang kami tawarkan tu, sebab promosi ni pun bukan sokmo-sokmo ada. Dia ikut musim-musim jugalah. Dan saya harap jugalah semua dapat marilah ke kedai Jasa Akses untuk tengok sendirilah barangnya japoh ada jual di kedai kita tu. Boleh cacat kira.
0: Tu dia deh. Terima kasih Laili bersama dengan kita petang ni. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang masuk, kita akan bersama semula dengan Laili berkenaan dengan keistimewaan adik akak berkunjung ataupun berbelanja di J Success Tunjung, Kota Baru.
1: Terima kasih Abidik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: jelah dah. Dah petai-petai tu orang air lah. Air hujan. Itulah. Cuma lagi kita tu beringat. Kok kita tahu dah. Keadaan cuaca di negeri kita atau tempat kita. Kalau tengok pada minggu lah. Mac Malaysia tu dia ayak. Di pedalaman Mac melibatkan. Alah patah. Kawasan patah. Tetapi nampaknya bukan patah saja. Kota Baru pun yang lost ngerti. Ada juga. Melibatkan hujan dan ribut. Jadi alik kitanya tolong beringat lah dalam keadaan suasana begini. Hok mana anak-anak main bola ke berapa, berasa gelak teduh guguk tegak kelik lah. Berasa nak main dalam hujan weh. Tak sedut tepi lah. Takutnya terbang dahai-dahai ke tipu ke tiago pada dah. Tak nanti ke kena bola tiago tu pada dah. Itulah. Takutnya ribut-ribut, angin-angin kuat kau. Terbalik tiago tu, tepo atas kita. Jadi tolonglah. Kalau nampak nampak gelak guguk tu, alah kelik lah kitanya. Sipai-sipai kelik lah. Ada di kalangan kita je, atas mari dia kata, sumbak barak alah ke Gua Musa tu. Alah nak kelik mari, cuti sekolah nak start ni kan. Tapi kita tidak kata bergapa lah dia nak kelik ni. Nak klik lah gila. Nak klik kapur jangan-jangan sekali cuti sekolah. Tambah pulak kita pun boh wi cuti. Majikan kita wi cuti jadi cuti bersama dengan anak-anak. Molek lah. Ada masa kita gelik. Kadang-kadang kita ni menalipun mak ayah tu. Kita guna telefon tanya khabar mak ayah kita dah ni. Kita tanya mak sehat kau, ayah sehat kau tu. Mak ayah ni kadang-kadang lipat kita juga. Lipat belah mana? Dia kata, mak ayah mungkak sehat belakang. Segar belakang. Tak sedut rusing lah. Mundut Kuala Lumpur tu kerja molek sudah. Cara dia pekecek tu semangat. Tak payah makan kopi go tu kopi go ni. Semangat. Dengan sorga tu lah. Tuan tak cekat dah. Jadi bila kita klik. Sekali-sekala. Kita tengok dengan mata lendir kita. Baru kita pahal lah. Rupa-rupanya dia duduk kecek telefon tu. Duduk selebih dah. Tak cekat. Soro je gagahnya. Tu dia deh. Jadi bila kita klik tegak, jengok tegak. Dalam keadaan begitu cepat-cepat kita pergi atas hospital ko, klinik ko. Kadang-kadang tak ada orang nak pergi aku ni. Dia ayat gitu. Tak ada orang nak pergi hospital ni. Rupanya dia tak seginya. Orang nak pergi lama dah. Ni. Takut jarang juga ko. itulah deh. Molek benar lah klik lah. Kau Kelantan kita ni. Dan so lagi tu bab-bab keluarga kita. So lagi dia mau menegak-menegak etok-etok kau tepi jalan kau. Kulak-kulak kau bergapa. Ikan-ikan darat kau bergapa tepi-tepi jalan tu. Ayuh, duduk pesan dah kalau jumpa tepi-tepi jalan tu weh. Belah-belah klik kapur tu beli weh. Ikan darat berasa nak makan weh. Nak makan bakar tawar teluk bodu. Jadi anak pun apa duk serayu dah. Orang jual ikan puyuh kat beli kaya. Molek lah tu. Kurang membantu di kalangan kita. Pasal yang mahu jual pun. Bunyi kat nampak kereta besar-besar klik mari. Nampak demo jauh klik mari. Janganlah. Hak 5 yard sekelo tu buat bahan 20 yard. Jangan. Buat super tolo je. Kalau demo sekala jual 5 yard sekelo. Jual 5 yard sekelo. Jangan nampak sedak. Nampak sedak ni. Boleh jual ni 20 yard, 25 yard sekelo ni. Jangan begitu. Di kalangan kita. Buat super tolo je. Jauh dekat kau. Dia mohon besok dengan kita pun. Melaikan sain-sain kita kau berana hal tu lain lah. Hal tu buat kira ke dia lah. Tapi kita ni menego cara ikhlas dia kau. Ikhlas. Tidak nak ambil lebih-lebih hutang. Betul lah orang cuti ni ramah klik kau Kelantan lah. Masa ni nak lipat orang ni jangan. Jangan begitu. Nyutong kok mana-mana kita kok lain pun. Baik. Pukul 4.14 minit petang dia kok. Apa khabar orang Kelantan bersama dengan Bedik petang ni. Terima kasih kepada yang tengok klik. Mesti langsung FB Kelantan FM. Boleh ke tak tahulah ni. Nampaknya tengah dala kita ni. Berona ke mana ni. Dan juga langsung FB TikTok kita. Terima kasih. Bersama-sama dengan tek-tek-tek banyak lah. Korang-korang wis semangat kau edit ni sampai pukul 4.30.
1: Brum! Brum!
2: Lagu.
1: lagu gapo dia mau nak nyanyi ni?
2: Lagu Kace NJ Turbo. Dia bunyi ceh, ceh.
1: Berung-berung tu?
2: Berung-berung minyuk. Ceh gia, mu masuk gia, aku tekan minyuk.
1: Mu tekan minyuk, aku ceh gia.
2: Berung!

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, hari aku amur muslimin dan muslimat, maksudnya waktu biasa hari ini, bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.21, besuk dan setiu hari ini pada pukul 4.20 minit petang.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Adik aku ambo, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi pukul 4.21 minit petang masuklah waktu ambo ke si azam dan ke masuknya waktu semaya fardu asar bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan berserta dengan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isteri ni perlunya kereta, kereta. Kalau isteri ni perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri saja redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Nyamuk Aedes hanya memerlukan satu sudu teh air untuk membiak. Telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur dan sepanjang hayat nyamuk ini, ia mengeluarkan sehingga 1,000 biji telur. Kitaran hidup nyamuk Aedes yang bermula daripada telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa lebih kurang 1 minggu je. Kalau cuaca panas, hanya dalam tempoh 5 hari, nyamuk ini dah bertukar jadi dewasa. Hayat hidupnya pula sampai 1 bulan lamanya. Bila dah jadi nyamuk dewasa, ia datang menggigit tubuh kita. Apa yang penting, elakkan berada di luar rumah pada awal pagi iaitu 6 hingga 8 pagi atau senja pukul 6 petang hingga 8 malam kerana itu waktu puncak nyamuk Aedes menggigit.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belaka sayang sobat guru kita yang tetap setia bersama mendengar ke Kelantan FM. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kesempatan untuk kita terus bersama bertemu kita menerusi udara Radio Malaysia Kelantan FM. Selamat petang jugalah untuk adik-akak ambo yang dengar segmen akak kita petang ni. Dan petang ni juga kita mari sementara untuk bersama-sama menerusi Beast on Air, yang mana rancangan ini kita wujudkan untuk kita panggil PKS-PKS kita untuk bersama-sama dengan kita. Dia nak cerita sedikit lagu mana dia boleh menjadi usahawan dan sebagainya. Jadi hari ininya bersama dengan kita menerusi Beast on Air, kita bawakan kepada anda pemilik warung roti canai Sarai Burung yang menjadi tetamu on air kita. Jadi mungkin kita boleh berkenalan terlebih dahulu dengan pemiliknya, dia lagu mana boleh tercetusnya idea untuk buka warung roti canai ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada DJ Shah kita lah pada hari ini, ceria-ceria selalu yang handsome-handsome ni hari ni. Sudi menjemput di RTM pada petang ini.
0: Mami, nama Mami hak sebenarnya nama orang apa?
1: Mami perkenalkan diri Mami. Okey, nama Mami Kasmawati binti Abdul Khamis. Mami adalah anak kelahiran Kuantan Pahang. Tapi Mami dibesarkan di Kelantan dalam 40 tahun lah. So jadi kalau kita kata agak anak Kelate lah.
0: Boleh kecek Kelate tak masalah.
1: Kita kecek Kelate. Tak kekok. Jadi orang kata agak kalau kecek Kelate agak IC kosong ni. Mula-mula tulis 03. Kosong ni. Kita orang Kelate tu lah. Sebab kita pun nikah dengan orang Kelate tu. Anak pun menetak di Kelate. Kita sendiri pun menetak di Kelate. Dia suka duduk di Kelate.
0: Tu yang rasanya tak berapa kekok lah mana kecek Kelate tu. Okey, Umi. Jadi lagu mana bolehnya Umi tercetus idea untuk nak bina warung roti canai Sarai Burung ni? Di mana tu?
1: Okey, tercetusnya idea kita nak buat roti canai Sarai Burung ni, masa tu saya ni makan lah roti canai ni. Saya saya kenal dengan seorang penebar roti canai ni. Dia legend. Dia panggil Otai. Pokli USM, pesara USM.
0: Okey,
1: saya pergi makan kedai dia ni. Saya pergi makan, saya pun daripada tahun 2020 lagi. Tahun 2020 lagi saya pergi makan. Lepas tu saya pun makan, saya hari-hari saya makan. Makan tu rasa sedap apa semua. Lepas tu saya pun tanya dia, Pak Lim, idea main mana ni? Ni idea daripada, dia kata daripada dia sendirilah cipta dengan daging cincang. Dia ada dalam roti canai tu, dia ada telur 2 biji. Janganlah. Lepas tu ke, pas saya makan sedap. Lepas tu dari tahun ke tahun, lepas tu saya pun nak kata ada jodoh lah. Ada jodoh tu, masa tu saya nego kosmetik lagi.
0: Jodoh dengan Pak Lim ke?
1: Jodoh perniaga.
0: Jodoh
1: jodoh peniaga air lah. Lepas tu saya pun, saya pun jumpa dengan dia, Pak Lee, buat kerja ke apa lah ni? Kata tak ada buat kerja ke apa, dah duduk saja. Kata Allah sayangnya Pak Lee tak jual roti canai Sarai Burung. Sedangkan roti canai Sarai Burung Pak Lee ni memang kita kata sedap. Dia signature, apa orang panggil dia, macam
0: signature.
1: Lepas tu dia macam rasa dia legend, macam orang dulu-dulu masa kita kecil-kecil dulu rasa dia. Sebab air tangan dia ni memang kata soho tu. Dia pun pengalaman lebih pada 40 tahun lebih
0: sebagai penebar roti canai.
1: Sebagai penebar roti canai, dia lah nguli ngamega apa, dia lah pelakon. Jadi siapa kata dia, Pak Lee, boleh tak collaborate dengan saya, macam bisnes lah dengan saya ni. Saya ambil Pak Lee kerja dengan Mami, boleh tak? Kata boleh juga kita buat Sarai Burung Pak Lee USM. Lepas tu kita pun buat nama restoran kita, warung kita lah. Restoran ni kita kata besar sangat deh. Biarlah kita bermula daripada bawah dulu ke. Warung roti canai Sarai Burung Pak Lee USM. Gitu. Jadi situlah tercetus ideanya. Sebab saya mula-mula pergi makan kedai dia.
0: Lagu mana yang boleh timbul nama Sarai Burung tu? Mari mana Sarai Burung tu?
1: Timbul Sarai Burung ni, dia timbul Sarai Burung ni macam roti canai dia tu ke, dia baca dia ada sarai. Apabila kita ke pakai-pakai bar, lepas tu kita pun tarik, kita buat bulat-bulat macam ada lubang tengah.
0: Jadi bentuk ke dia tu macam Sarai Burung lah.
1: Bentuk Sarai Burung, ada lubang Sarai Burung tu ke, dia ada lubang. Dia letak atas tu tu ada lubang tu, kita pun pecah telur 2 butir. Kita pecah telur sebutir. Kita pecah telur sebutir tu, kita pun diri-diri lah biar masuk. Biar masuk, maknanya telur 2 butir tu orang nak, boleh lah nak special, nak separuh masuk ke, nak masuk ke, nak telur gedik-gedik gitu pun boleh. Lepas tu kita akak letak dalam pinggir. Dia ada special kos dia. Dia macam dia daging, daging cicir. Daging cicir dia tu memang marvelous, amazing.
0: Bagi nyecoh lah tu.
1: bahagia kita dia panggil
0: kuah dia.
1: Kuah dia.
0: Okey. Mm-hmm. Jadi gapo sebenarnya istimewa yang ada pada roti canai sarang burung ni sebenarnya, mami?
1: Yeah, istimewanya roti canai sarang burung yang paling istimewa bergantung kepada kuah dia. Kuah okay. Lauk sarang burung. Mm-hmm. Lauk sarang burung ni dia ada daging cincang. Mm-hmm. Yang empuk, yang sedap, lepas tu dia rasa juicy, dia rasa dia punya rempah-rempah ratus dalam dia tu. Bila kita makan, sekali gigit terasa sampai ke kayangan kita.
0: Okay. Jadi rasa juga ni rasa macam nak makan juga roti canai sarang burung ni. Tapi tak apa, kita banyak lagi soalan yang kita nak tanya dengan mami ni. Tapi anda pendengar-pendengar semua, jangan pergi mana-mana, terus ke setia anda bersama dengan kami di Biz On Air Kelate FM.

Baiklah, Rekod, sekarang ni untuk abadi bersama dengan Rekod. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang masa lagi kita akan bersama semula. Hanya di Kelantan FM ada semua. Pukul 5.30 kita akan berhibur bersama dengan rancangan Pada Haji, iaitu Diary Baskin. Pukul 9 petang, sampailah pukul 9 malam. Selekta berteman ke Bella, Roslam Jesuh. So, 9 malam hingga 12 malam bersama dengan Kak Angoh ataupun Haslina, Kak Lin, bersama dengan adik Kok. Itulah antara penyampai-penyampai yang akan bersama sepanjang hari ini sehingga ke tamat siaran kita pukul 12 malam. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Diary Basking.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan kembali kita dalam rancangan Diary Basking. Seperti biasa, setiap minggu kita akan menampilkan kumpulan-kumpulan muzik dari negeri Kelantan ini. Dan pada minggu ini, kita juga akan menampilkan satu lagi kumpulan muzik yang cukup istimewa kepada anda pada hari ini, yang mempunyai nama yang begitu unik, iaitu kumpulan yang dianggotai oleh penyanyi wanita dan anggota-anggota lain adalah lelaki. Jadi sebelum itu, kita bersama dengan penyanyinya yang nama apa? Yuji. Nama penyanyi pun unik, Yuji. Okey, nama kumpulannya apa tadi?
2: Staccato.
1: Staccato, itu saya pun susah nak sebut. Staccato. Staccato. Apa dia staccato ni?
2: Staccato tu adalah istilah dalam muzik.
1: Istilah dalam muzik. Nama-nama istilah dalam muzik.
2: Yeah.
1: Staccato eh?
2: Ya, yeah, staccato.
1: Oh, betul-betul unik lah nama ni. Kena betul-betul hayati staccato. Kalau tak, jadi benda lain sebut. Kan? Yeah. Okay, staccato ni dianggotai oleh berapa anggota?
2: Okey, staccato ni dianggotai seramai 5 orang. Pemain keyboard kita, Abang Madi. Drum, Abang Man. Bassist kita, Abang Lan. Abang Zul sebagai guitar lead. Saya sebagai penyanyi lah.
1: Jadi Yoji dengan staccato ni berapa lama dah?
2: Sebenarnya kumpulan ni dah lama dah.
1: Dah lama dah.
2: Ya. Yeah. Cuma kalau saya pergi event yang dekat luar ke, okay. Biasa kita akan cari mana-mana ahli yang available untuk gantilah.
1: Gantilah.
2: Ya.
1: Maksudnya orang kata yalah, kalau kita tengok di Kelantan kita ni dia terhad sikitlah untuk kita tampil penyanyi wanita,
2: yeah,
1: kan.
2: Betul.
1: Jadi walaupun tidak boleh di sini, tapi mungkin boleh di sana,
2: ya, betul.
1: Ataupun di lain tempat. Yang pentingnya bakat kita dapat kita teruskan, ya, kan?
2: Ya.
1: Jadi maknanya staccato ni bermain untuk show-show tertutup,
2: ya,
1: kan? Selalu memenuhi undangan begitulah.
2: Ya, show tertutup, event korporat, okay. Okay, event-event dekat luar.
1: Ya, baik. Antara show ataupun orang kata yang paling hebat lah yang rasa pernah join lah ataupun sertai program apa?
2: Program event untuk kebudayaan di Angsana Mall.
1: Angsana Mall.
2: Ya,
1: itu antara buat yang terhebat lah.
2: Ya.
1: Tahun bila tu?
2: Tahun 2022. 2023.
1: 2023.
2: Ya.
1: Itu antara program ataupun staccato ke paling hebat,
2: ya,
1: lah.
2: Ya, yang pernah sampai ke sana lah.
1: Sepanjang bergelar artis ni.
2: Ya.
1: Sepanjang bergelar artis. Staccato ni dia punya konsep genre muzik yang macam mana yang diketengahkan ni?
2: Biasanya jazz dengan pop lah.
1: Oh, patutlah. Jazz. Maknanya jazz ni ke level yang tertinggi jugalah dalam industri. Inilah dia kelebihan. Jarang sebenarnya orang nak main lagu-lagu jazz ni. Ya, kalau di Kelantan ni, kalau saya perhatikan, kebanyakan dia main lagu-lagu rock, lagu-lagu rock kapak dulu-dulu, kan.
2: Ya,
1: jadi
2: betul.
1: Jazz ni jarang sangat dah kalau kita tengok band-band dari Kelantan kita ni yang boleh bawakan lagu-lagu jazz. Apapun, kita berhibur seketika bersama dengan kumpulan staccato dengan lagu yang pertama berusi Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia kumpulan Staccato dalam rancangan Diary Basking. Memang hebat kumpulan ini, dan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan untuk ruangan Diary Basking. Jadi sebelum kita berpisah, Yoji, mungkin ada sesuatu yang ingin anda sampaikan kepada pendengar-pendengar Kelantan FM. Sebabnya suara Yoji dah pun keluar dekat radio dah ni. Mungkin selepas ini akan ada peminat-peminat dia. Sebab rancangan kita ni sebenarnya, alhamdulillah, rancangan kita ni 2-3 episod yang lalu kita mendapat sokongan daripada pendengar-pendengar kita dari Australia dan juga dari pelbagai negara luar. Sebab apa? Sebab Kelantan FM sekarang ini boleh diikuti di seluruh dunia melalui RTM Klik dan juga media-media sosial kita yang kuat. Jadi alhamdulillah kumpulan Staccato antara kumpulan yang didengari insyaAllah di seluruh dunia dalam rancangan kita ni. Jadi apa yang Yoji nak kata dan juga nak sampaikan kepada peminat-peminat Staccato?
2: Okey, pertama sekali alhamdulillah, terima kasih kerana diberikan peluang untuk slot hari ini, dan saya harap pada pendengar semua terhibur dengan kita punya penyampaian, dan masing-masing dapat menerima kumpulan Staccato ni dalam industri muzik.
1: Sekiranya ada pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat Yoji yang nak melihat Yoji dalam media sosial, ada tak? Boleh kongsi tak? Dekat TikTok ke? Dekat FB ke?
2: Ya, saya ada TikTok, Facebook dan IG dengan nama IG Yoji Mazlina.
1: Yoji Mazlina. Ya. Dekat situ boleh tengoklah Yoji menyanyi ke apa ke? Ya. Macam-macam ada.
2: Ada dekat situ.
1: Ya. Alright. Terima kasih Yoji. Semoga Yoji dan Staccato terus maju jaya dalam industri muzik. Saya juga berbangga kerana dapat bersama dengan kumpulan Yoji dan Staccato ni. InsyaAllah akan terus maju jaya nanti.
2: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama dengan rancangan Diary Basking. Terima kasih. Jadi dengan itu sekian saja saudara bersama dengan rancangan Diary Basking. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di hari dan waktu yang sama minggu hadapan dengan kumpulan yang lain pula. Teruskan bersama kami pastinya di Diary Basking. Jumpa lagi. Bye.
2: Bye.
0: Diary Basking.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bani Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my CRC 2026.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara waktu sekarang pukul 6.15 minit petang, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Dan petang ini saudara ditemani oleh saya Ruslan Yesus dalam ruangan Selita dari 6 hingga 9 malam, dan saudara boleh tontoni TikTok Kelantan FM untuk ikuti info semasa dan lagu-lagu pilihan anda pada petang ini. Dan syukur Alhamdulillah saudara, dan hari ini Sabtu 29 Ogos 2026 Masihi, dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat tempatnya, dan semoga saudara lakukan yang terbaik untuk diri anda, keluarga dan negara, dan apa yang anda lakukan mudah-mudahan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dengarkan lagu-lagu pilihan persembahan dari kumpulan UK selepas kamu, Kerana Terpaksa.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Adalah saudara bersama lamunan hati persembahan dari Wan untuk hiburan kita bersama pada petang ini. Dan apakah di tempat anda hujan di ketika ini? Dan saya difahamkan hujan bukanlah menyeluruh, ada di setengah tempat hujan dan ada di setengah tempat tak hujan. Namun apa pun sedari yang pasti, kita sentiasa berwaspada kerana hujan ketika ini disusuli dengan ribut ataupun angin kencang yang akan melanda di beberapa kawasan. Yang pasti kita bersiap sedia untuk menghadapinya. Saudara, itu adalah anugerah daripada Allah yang sanggup kita tempuh dan terima dengan hati anda terbuka. Dan Forum Ehwal Islam sempena Maulidur Rasul dan Kemerdekaan Anjuran Masjid As-Somadi Mukim Getin Tumpat dengan kerjasama Kelantan FM yang akan berlangsung esok 30 Ogos 2026 jam 9 pagi yang bertajuk Rasulullah SAW Ukhuwah Kemerdekaan, di mana ahli panelnya Ustaz Haji Mukhtar Yaakob, Ustaz Haji Nik Muhammad Nilip dan moderator Ustaz Muhammad Syakirin Yuslam. Muslimi dan Muslimah dijemput hadir beramai-ramai untuk ikuti Forum Islam yang akan berlangsung pagi esok jam 9 pagi bertempat di Masjid As-Somadi Mukim Getin Tumpat dengan kerjasama Kelantan FM. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada petang ini melalui TikTok, dan anda boleh tonton, dan insyaAllah sekiranya sempat saya akan utarakan nama-nama anda yang menonton TikTok di mana jua saudara berada. Dan kita dengarkan suara dari Thomas Arya.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan Selekta di ketika ini, dan kita santai untuk ikuti lagu-lagu yang terbaik yang telah pun saya siarkan untuk saudara yang sedang ikuti Kelantan FM di ketika ini. Dan kontraktor Melayu perlu meningkatkan kapasiti dan keupayaan supaya mampu merebut peluang ekonomi yang berhasil daripada pelaksanaan pelbagai dasar dan projek kerajaan. Dan ini mengikut timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Muhammad Sahar Abdullah, di mana kontraktor tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah perniagaan tradisional, sebaliknya perlu memahami hala tuju kerajaan yang digariskan menerusi rancangan Malaysia ke-13, di mana peluang ekonomi dan projek kerajaan tidak muncul secara tiba-tiba dan sebaliknya terbentuk daripada dasar yang dirangka terlebih dahulu. Itulah pesanan pada Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Muhammad Sahar Abdullah, di mana kontraktor harus ke depan untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Dan kita dengarkan lagu-lagu pilihan pada petang ini, Biarkan Aku Sengsara Sendiri, persembahan dari Sudirman.

Dana, biarlah aku sengsara sendiri itu terbelalak kepada anda. Bagaimana untuk anda menguruskan kehidupan anda? Tanya diri anda sendiri, tak perlu kita tanya orang lain. Dan apakah cara kita itu dapat membahagiakan diri kita? Dan apakah cara orang lain itu kita dapat tiru dan kita dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik mungkin? Yang pasti, kehidupan kita harus rancang, saudara. Sekiranya kita tidak merancang, sudah tentu kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang diuruskan dengan sempurna. Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti Kelantan FM di ketiga ini, terutamanya kepada anda yang mengikuti Mursi T-Top, kerana sebentar lagi saya akan tutup T-Top pada petang ini. Dan 7 malam nanti kita akan terus ke Kota Madia Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas pada pukul 7 malam. Dan kepada anda, mungkin anda menerima kad jemputan dan sebagainya, pasti anda melihat seketika kerana kukuk terlepas tarikh untuk menghadiri kenduri kahwin dan sebagainya. Dan kepada anda dalam perjalanan dari rumah ataupun ke destinasi, yang pasti kita berhati-hati, yang juga kita membuat pemeriksaan terlebih dahulu ke atas kenderaan kita, ianya ada kenderaan berada dalam keadaan baik, terutamanya signal, brake dan sebagainya. Dan cukai perjalanan, yang penting ataupun yang penting kenderaan kita berada dalam keadaan selamat. Dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan yang pasti kita bersabar dalam perjalanan, kerana maklum sajalah saudara, cuti sekolah kesesakan berlaku di sana sini. Yang pasti kita sabar dan apa jua keadaan, kerana setiap kesabaran itu akan memberi kebaikan untuk kita dan keluarga.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

sempurna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend. Memang susah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan.

0: busy tau. Tak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Dan FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk
4: rumah. Kelantan FM, di mana jua?

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baiklah saudara, kita bersama Mek Bunga Lecu Merah.

sebut merdeka. Merdeka. Dilaung ke sebanyak 7 kali. Bergemulah di Stadium Merdeka. Gelaungnya itu pula dilaung ke oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sebanyak 7 kali dilaung ke. Dia disambut oleh lebih 20 ribu rakyat memenuhi Stadium Merdeka pada hari itu. Bermulanya sebuah era baru bagi Tanah Melayu. Maka lahirlah Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara merdeka dan juga berdaulat. Kena ingat ni tarikh-tarikh penting lagu ni ni. Sebabnya tarikh gini ni dia bukan sekadar catatan sejarah tapi juga simbol perjuangan. Perpaduan dia juga harapan rakyat pada masa tu. Bila mengenai ke peristiwa-peristiwa dulu, terima kasih banyak-banyak kepada pejuang-pejuang terdahulu. Mek bunga tak main.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka. Dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 dan Arti Merdeka, saudara, yang sebenar bukan sekadar bebas daripada cengkaman penjajah fizikal dan tetapi juga merangkumi kebebasan minda, jiwa kita dan maruah bangsa. Dan di mana kita sama-sama menjagai perpaduan dan keharmonian dan mengekalkan semangat muhibah dan hidup bersatu padu tanpa perbalan antara kaum di Malaysia. Syukur Alhamdulillah kerana kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Dan bila saudara memandangkan masa yang tak mengizinkan dan 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ataupun utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Haslina Hamzah ataupun Kak Ngah dalam ruangan cerita Kita Orang Kelantan pada malam ini dari 9.15 malam hingga 12 malam, dan pastikan anda terus bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Dan setinggalkan kata-kata untuk anda dan bersabarlah apa jua yang anda hadapi. InsyaAllah setiap kesabaran ada ubatnya yang terbaik. Dan baiklah saudara, salam hormat daripada saya Ruslan Ceso. Assalamualaikum dan salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang luar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anda makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu terangi dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat malam. Cerita kita Kelantan untuk malam ini. Cukup kemah gua kita dah, akak. Baik, alhamdulillah kita bersama lagi untuk segmen Cekok hari ini. Pertemuan kita hari Sabtu 29 Ogos 2026. Bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, malam ini diberi kesempatan untuk saya menemani anda ataupun menemani adik kakak untuk segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan untuk malam ini. Lagu mana cerita kita hari ini, adik kakak? Ada harapannya. Harapannya semoga keadaan kita sentiasa berada dalam keadaan baik, sentiasa dalam keadaan yang mengembirakan. Tambah-tambah lagi kita malam hari ini hari cuti dan juga dah pun masuk musim cuti sekolah. Masuk juga musim back war. Kata Riti dah learning ataupun Sari Dua ni kata kita berjaya memenuhi undangan jemputan majlis-majlis kesyukuran, majlis Maulidur Rasul, majlis perkahwinan dan juga sebagainya. Apapun apa yang kita harapkan supaya segala apa yang kita lakukan hari ini, esok dan seterusnya insyaAllah berjalan dengan lancar. Okay? Selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus jadikan Kelantan FM sebagai teman, sebagai rakan anda di mana juga anda berada. Dan untuk segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan malam ni, malam Sabtu. Malam Sabtu, saya difahamkan kita akan mula-mula ni kita akan bersama untuk retro malam minggu. Anda akan hidangkan dengan lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, insyaAllah. Saya akan cuba memenuhi lah ya. Akan memenuhi kita punya selera rakan-rakan kita yang suka ataupun yang gemar dengan lagu-lagu irama 60-an dan juga 70-an, 80-an dan juga sebagainya. Di samping itu kita kongsikan juga lah info untuk malam ini, okay? Jadi sebagai pembukaan ataupun sebagai pembuka tirainya, kita bersama dengan Haziq Rosbi dengan Zuraida untuk anda.

Okey, baik. Itu dia pembuka tirai untuk segmen cekok untuk malam inilah. Okay. Jangan duduk kenalin, jangan duduk terkejut lah, insyaAllah. InsyaAllah saya akan cuba memenuhilah kan. Halua telinga anda semua, halua telinga adik kakak semua untuk segmen cekok malam ni kan. Jangan terkejut, jangan terkanjar apalah adik kakak weh. Ramai dan yang masuk live kita di live TikTok untuk hari ni. Rashida Syafi dia kata tak apa, DJ mana-mana pun kat Angoh. Boleh berlaku, kita dengar berlaku. Alhamdulillah. Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Tun, gano kijau malam ni? Kata siapa? Kalau ada benda mau biasa dengar untuk segmen malam ni, ialah DJ Kit lah. Okay. Jadi malam ni DJ Kit tak ada, Kak Angoh marilah. Pok Kelang, hantar Kak Angoh. Terima kasih banyak Dre Balori TPC. Dan juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi ramai. Mungkin kata yang baru-baru masuk tu, alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana kesudian anda semua menemani Kak Angoh, menemani saya, menemani dan juga kita sama-sama menemani di malam hari ini. Cumanya suasananya agak sejuk sedikit kan. Kalau di sekitar Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah tadi ada sedikit hujan lah. Tidak sedikit lah, hujan lebat jugalah. hujan lebat juga di beberapa kawasan di negeri Kelantan kita hari ini. Jadi walaupun tak lama sangat lah. Cumanya mungkin kita perasan ataupun tidak perasan. Sekarang ni petang-petang ni hujan, berserta dengan ribut, berserta dengan angin yang kuat. Jadi apapun dan bagi anda yang masih lagi mencari rezeki dengan berniaga dan juga sebagainya, kita harapkan supaya sabar-sabarlah. Sebab dengar-dengar kabar, dengar-dengar cerita demo-demo hok nego di mana dengan menggunakan kemoh-kemoh kau nama dak? Kemoh-kemoh tu terbaik jugalah kemohnya. Jadi kak kata bersabarlah. Ada hikmah di sebalik hujan yang kita lalui, insya-Allah. Orang kata apa? Tuhan nak bagi rezeki yang lebih lagi pada kita. Okey? Faizal, waalaikumsalam. Kuala hujan juga Kak Angoh. Kak Angoh yang bertugas pukul 9.12 malam ni. Ya. JB panas Kak Angoh. 2 minggu lebih dah tak hujan. Dia JB ni dah terbalik kuasa semua dia Kak. Ada tempat kita panas cenceng, dia hujan berat-berat. Dan ni tempat kita hujan berat-berat, tempat dianya panas pula. Okey, tak apalah Suzy. Terima kasih banyak atas info yang telah pun dikongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita di Kelantan FM. Anda yang baru masuk tu, hai, selamat malam semua. Boleh tap-tap screen ramai-ramai, boleh share-share live kita untuk malam ini, untuk retro malam minggu.

bersama dengan Uji Rashid dengan Sekadar Mengingati. Terima kasih kepada anda yang masih ingat-ingatkan kita. Kan Dana, nak baca komen kita lagi dari live TikTok kita untuk hari ini. Rosy dah kata anak kita pun balik dari Pahang. Betul lah pukul 2:30. Tak sapa-sapa lagi ni. Lepas tu ada juga sahabat kita Suzy. Dia kata adik balik kapung. Tolak pukul 8 pagi tadi tak sapa lagi kapun jam. Tak gerak di tengah anung. Itulah biasalah. Situasi dan juga keadaan biasa. Kalau dah masuk musim cuti sekolah, memang susah sikit lah kan. Tapi kena sabar. Orang-orang perantau ni rasanya Kak Ngoh tahu dah. Dia punya kesabarannya tu tinggi kan. Kak Ngoh, sang yang malam ni sang yang. Rashidah Kak Ngoh Hasyadah. Ramli hadir bersama dengan Kak Ngoh malam ni. Ramilah Muhammad, terima kasih banyak. Abdul Running Shop Patani Thailand, terima kasih banyak. Masyidah, esok Kak Angos tak bertugas juga. Kau dah lah aku bertugas juga. Tak jadual, itu jadual kita. Dan jam habis dah malam ni, jalan. Okay, lagi dia, Anissa, Alisha, Kak Angos, Zidi, Ngayi ke udara. Masa mana? Ayi tu dia ke udara di Terengganu FM. ZD tu Kak Angah tak ingat tarikh dia. Bukan tak ingat tarikh, tak ingat hari dia. Rasanya malam Khamis kot. Dia bertugas dah malam. Assalamualaikum, selamat malam. Kak Angah selamat bertugas dari Besing Sako, Sungai Padi, Nara. Nara Tiwat. Besing Sako, Sungai Padi. Apa ni cu hak apa ni Kak Ngoh cik pasal hak klik tu, hak klik kapung tu, biar rajin tulang tulung ya. Apa ni Kak Ngoh nak tengok di media sosial lah dekat aku eh. Kak Ngoh nak tengok di media sosial ramai yang berpesan dah balik kapung tu supaya ringan tangan. Naratiwat, Besing Sako, Sungai Padi. Apa ni cu hak apa ni Kak Ngoh cik pasal hak klik tu, hak klik kapung tu, biar rajin tulang tulung ya. Apa ni Kak Ngoh nak tengok di media sosial lah dekat aku eh. Kak Ngoh nak tengok di media sosial ramai yang berpesan dah balik kapung tu supaya ringan tangan. Bukannya gapo dok, kadang-kadang tak boleh nak mengharapkan anak beranak ataupun adik-adik kita ataupun kakak-kakak kita yang berada di rumah. Orang kata apa, kita nak jadi mem, kita nak jadi kata malah buat kerja lah mudah katanya ada. Tak boleh lagu tu deh. Kita kena pakat-pakat buat kerja lah, kerja rumah, bukan rumah kita juga ada. Makan dah ke malam ni tu? Malam ni makan dah. Biasanya kalau hari lain sampai cepat. Moga lah ni kan musim cuti sekolah, lambat sikit lah, sabarlah. Cumanya mungkin boleh kita mesej-mesej halo-halo, nak tanya duduk di mana lokasi sekarang ini. Guano online malam ni tu? Malam ni bertugas lah. Azidi Ahad malas kalau. Betul Carol. Terima kasih banyak Carol kerana mengingati jadual bertugas Azidi. Kadang-kadang Kak Ngoh ni tak ingat. Tak, ingat hak kita pun muja dah. Jangan siapa apa ni, tang kita tak ada DJ nyanyo deh. Jadi kita ingat tang kita je lah deh. Sambil-sambil tu adik aku, kita nak pesan-pesankan juga kepada sahabat-sahabat kita yang mana di antara beberapa negeri di Malaysia kita ni mengalami masalah jerebu lah. Okay? Jadi bila jerebu ni tidak termasuk di Kelantan Pantai Timur lah, ada di beberapa negeri di Sarawak yang mengalami masalah jerebu. Kak Ngoh ada baca juga dia punya faktanya. Jerebu ni selain daripada apa ni kesan dia kepada pernafasan, dia boleh memberi kesan juga kepada apa ni jantung kita. Jadi kata gapo, kena sentiasa pakai pelitup muka, okey, untuk mengelakkan daripada jerebu, apa ni, untuk menjaga kesihatan lah. Okey. Dan beberapa sekolah telah pun ditutup di beberapa negeri akibat daripada masalah jerebu. Minta lalu kot kapung slow. Apa ni? Sikit kalau juga lah. Kak Ngoh tak kerti nak baca. Dan apa nama tu?
Kopi susu dia kata jam ala ke jeli. Okey, terima kasih. Sahabat-sahabat kita yang melalui jalan jeli itu, kita harapkan supaya bersabar. Dan juga bersabar, kata insyaAllah selamat sampailah tu deh. Semoga selamat sampai ke destinasi. Makan gula rumah Pak Ia kapan usah hari ni. Oh, makan gula ya. Oh, Pak Ia kapan usah rasanya ada jemput juga ke Angoh dan juga DJ-DJ kita ni. Tapi lagu tu lah pehe-pehe lah Pak Ia deh. Dia punya musim-musim ni bersimbung ni. Mak nak kami dari Pakar Tengganu tolak dari pukul 2 petang. Tak sampai Kelantan lagi.

hujan lebat atas highway Sabah Moknat eh. Moknat kita. Sabar. Semoga selamat sampailah. Okay, tapi orang luar ni banyak dah ambil cakna atas diri sendiri. Banyak tak ambil cakna atas diri sendiri. Lepas tu Adnan Yusof, terima kasih. Jertih line telefon tak clear mana. Radio tengah hari tadi pun terputus-putus juga. Lewat lagu mana dah? Mungkin disebabkan oleh keadaan cuaca dan juga sebagainya. Kita harapkan supaya peminat-peminat setia Kelantan FM. Peminat-peminat setia.

permudahkan segala urusan, betul. Zakaria, dia kata selamat petang Kak Angah, selamat malam Kak Angah. Waalaikumsalam, saya dari KL. Okay, tak apalah. Selamat dalam perjalanan anda dan juga semoga selamat sampai ke destinasi anda.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Tahukah anda?
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939. Dan pada Perang Dunia Kedua pula, pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Dan semasa darurat, pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

Kita sejahtera bersama dengan negara kita yang tersayang, Malaysia. Dan sememangnya kata sambutan bulan merdeka ni adalah satu bulan yang begitu bermakna bagi kita semua. Dan kemerdekaan ini adalah hadiah daripada pejuang-pejuang kita yang lepas. Okey, Datuk Nenek kita yang lepas. Jadi jangan kita sia-siakan. Dan sambutan 31 Ogos ini sebenarnya mengajar kita bebas itu merupakan tanggungjawab, okay? Bukan sekadar kebebasan. Dan sememangnya jalur gemilang yang berkibar bukanlah angin semata-mata, tapi ialah kibaran dengan pengorbanan, okay? Jadi bagi anda yang belum lagi kibar-kibarkan jalur gemilang tu, kibar-kibarkanlah jalur gemilang. Dan Alhamdulillah kita berada dalam negara yang pelbagai bangsa, walaupun berbeza bangsa, berbeza agama, tapi kita satu darah. Okey, satu darah, darah Malaysia. Dan sebenarnya merdeka ini adalah satu benda ataupun satu peristiwa yang menyatukan kita semua warga negara Malaysia. Okey, jadi itulah, sama-sama kita menilai dan juga sama-sama kita hargailah pengorbanan dan juga jasa-jasa pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang lalu. Okey, DJ Anwar Samad, assalamualaikum daripada DJ Anwar Sabah FM sempena dengan 31 Gua Sini Vigam juga jemput sempena dengan apa tu, Kak Ngoh tak kerti lah nak baca. Mungkin tak kerti nak baca, tak faham sempena dengan peratu tu. Tak habis tu DJ Anwar dari Sabah FM. Okay, mungkin sahabat Kak Ngoh juga ni kalau jumpa depan-depan jadi juga ni. Cik J, Alhamdulillah. Roslina Hayati, terima kasih. MIP, dia kata dengan musim cuti sekolah lagi, 31 Ogos lagi bercampur dengan backwash, makanya jam lah. Jalan-jalan utama kita di Kelantan ni. Okey, lepasnya selamat malam terima kasih terus masuk komen kita hari ni. Di Gua Musian ni James Sumbak. DJ Anwar juga dijemput ke Pantai Manis. Gitu. Untuk pertandingan memancing di daerah Papar, Sabah. Okey. Baru betul. Dia tak ada, Kak Ngoh tak betul dah baca tu. Kak Na, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Faridah Jusu. Apapun, terima kasih banyak kerana terus setia pertemankan Kelantan FM di mana jua anda berada. Dah pun 10 malam, 10.3 minit malam ketika ini, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Aduh, semua.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Okey, baik. Kepada anda yang tak sempat lagi menonton rancangan-rancangan RTM tu, boleh klik je dekat RTM Klik. Dan juga kalau nak dengar Kelantan FM pun boleh juga dekat RTM Klik. Okey, tengok logo Kelantan FM, tekan dekat situ. Jadi kalau nak dengar melalui TikTok pun boleh. Tajuk apa lagu ni? Tajuknya ialah Karam daripada kumpulan Zabarjat. Lagu ni popular pada tahun 90-an. Okey. Wan Ibrahim daripada Pasir Putih, terima kasih banyak. Assalamualaikum Kak Ngam. Malam ni kah? Malam ni kah pula? Kejam malam pula kah? Ya. Yeah. Jangan-jangan sekali masuk malam dah. Apa ni, selamat malam dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terima kasih banyak sahabat kita Mokti. Salam untuk semua sahabat, terima kasih. Abeyi Pok Long, okay? Abeyi pun ada dengan kita untuk malam ini. Dan juga untuk semualah yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM di mana juga anda berada, okay? Ada juga yang mengatakan ataupun yang minta, dia kata kedai-kedai hot viral di Kelantan tu jangan ditutup lah. Dia kita balik kampung ni, nak pergi, nak singgah ke kedai-kedai yang tular di media-media sosial. Molek juga dah. Mungkin kalau sebelum-sebelum ni kita tengok je, kedai nasi kabu ko, kedai apa-apa saja kedai lah yang viral-viral di Kelantan ni. Jadi kak kata bila balik kampung tu rasa, nak juga merasa dah. Biar pada dengan viral, biar pada dengan tular kedai tu. Jadi kepada apa ni, pengusaha-pengusaha kedai makan yang viral-viral tu, apa ni, layanlah tetamu-tetamu kita, pelanggan-pelanggan kita dengan mesra, okay? Sebabnya pelanggan ni kadang-kadang dia sensitif sikit. Lambat pun tak boleh, tak berapa sedap sangat pun tak boleh, lambat ambil menu tak, ambil menu pula, lambat hantar order pun tak boleh dah. Jadi kita kena sabarlah, kerenah-kerenah pelanggan tu biasa, okay? Kita masih menonton lagi, sekejap lagi nak tidur pukul 10.30. Oh yo, 10.30 tidur dah Rashidah ni. Tak apa, tak ada masalah. Comel, kita amalkan tidur awal ni, apa ni, baik untuk kesihatan kita, kan? Tapi kalau sekiranya kita bertugas atau bekerja waktu malam, mungkin ada ketika-ketikanya kita rasa macam lapar. Kita rasa macam perut kosong dah. Jadi Kak Ngam nak, sebab jangan-jangan sekali kita bertugas malam ni, benda-benda macam tu ada juga marilah ada. Master Boss, Assalamualaikum Kak. Hadir support, nak request lagu boleh? Kalau sempat boleh, insyaAllah. Beri lagu apa nak. Kalau Kak Ngam dah selit tu, selit lah deh. Jadi Kak Ngam nak bagi tip sikit lah, kalau sekiranya malam-malam tu rasa macam lapar, perut apa ni, perut rasa kosong je. Jadi kita boleh amalkan minum air kosong. Minum air kosong ataupun pergi dekat peti tu cari buah-buah yang mengandungi banyak air, untuk mengelakkan daripada kita ni makan makanan berat lah, okay? Tapi dalam pada tu kena elakkan juga untuk kita memakan makanan yang masin pada sebelah malam. Lepas tu nya, yang penting jangan terlalu menyekat apa ni, makan sepanjang hari. Maknanya siang hari ni kita kena makan lah. Siapa waktu makan kena makan. Contohnya kalau kita makan 3 kali pagi tu, kita makan breakfast. Tengah hari tu kita makan tengah hari dah. Lepas tu makan malam. Dan kebanyakan pakar-pakar kesihatan ni dia kata elakkan pada makan malam. Jadi pukul 7 ke ngelah makan itu, okay. Di sebalik tirai, okay, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ngam, selamat malam juga. Okay, Master Boss, terima kasih. Muhammad Farid, assalamualaikum, selamat malam DJ Kak Ngam, selamat malam buat isteri juga, Salwani Songaban, terima kasih juga untuk anda yang setia bersama dengan segmen Cekok untuk malam ini di Kelantan.

di antara kita semua janganlah jemu-jemu, okey? Panjang masa lagi saya menemani anda untuk segmen cekok cerita kita orang Kelantan untuk malam ini. Okey, baru 10.28 minit malam ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak dan juga selamat malam sekali lagi lah untuk semua sahabat-sahabat kita yang tetap jadikan Kelantan FM sebagai teman anda. Bagi yang waktu ini dalam perjalanan, hati-hati dalam pemanduan anda. Bersabar, okey? Tak lama dah tu nak sapa dah tu ke kampung halaman kan? Ada sesengah orang tu body je bawa kereta. Ada body je bawa kereta. Tapi dia punya minda dia dah sampai kat rumah dah. Okey? Jadi yang kata co-pilot tu jangan tidur lah. Ada? Ingat-ingatkan kepada yang memandu tu selalu-selalu bawa kereta. Okey? Kak Ngos, apa ni? Tak payah Kak Ngos. Ini flower home. Flower home. Assalamualaikum Kak Ngos. Selamat berkonti. Guana mari malam. Dia jarang-jarang mari juga Lik Malay. Dia tak kisah. Yang pentingnya orang kata boleh menemani adik kakak semualah. Mi, selamat Malay. Pak Adam mana? Malay-malay Pak Adam tak ada. Ada juga esok pun Kak Ngos. Sore juga Kak Ngos. Sebab dia sudah berpesan. Dia kata hari Ahad tu dia bercuti. Okay? Tak apalah, kita bagi peluang lah Pak Adam bercuti. Tak? Bukan sokong-sokong pun boleh bercuti dia. Bekerja sentiasa bertugas. Okay? Baik, tak apalah. Satu lagi majlis ilmu ini, Kak, yang ingin disampaikan untuk anda, di mana Forum Islam sempena dengan Maulidur Rasul dan juga kemerdekaan anjuran Masjid As-Samadi. Masjid As-Samadi, Mukim Geting, Tumpat, dengan kerjasama Kelantan FM, esok 30 Ogos 2026, hari Ahad, bermula pukul 9 pagi dengan tajuknya Rasulullah SAW, Kudwah Kemerdekaan. Okey? Tajuknya Rasulullah SAW, Kudwah Kemerdekaan. Bersama dengan panel-panel sahabat kita lah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Ustaz Haji Nik Muhammad Nilik, bersama dengan moderator kita Ustaz Muhammad Syakirin Yuslan. Jadi kepada semua adik kakak Kak Angah yang berada di sekitarnya tu, boleh datang ramai-ramai. Okay? Apakah-apakah dengar kata. Majlis ilmu ni pada pukul 9 pagi di Masjid As-Samadi, Mukim Geting Tumpat. Okey. Baik, tak payah lagi tu. Okey, tak apalah. Pukul 11 malam nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan sejurus selepas itu kembali bersiaran bersama dengan Kelantan FM menerusi rentak kenangan. Ataupun ada kok di antara rakan-rakan kita yang malam ni rasa nak calling-calling talian mesyuarat kita 743-3858. Okey? 743-3858 ataupun 7488-630. Boleh cerita-cerita duduk mana kita waktu ni. Terlekat di mana, balik pukul berapa. Okey, berapa lama bercuti. Mungkin boleh kongsikan juga di talian mesyuarat kita selepas inilah . Selepas ini saya akan terima panggilan anda. Perantau-perantau kita. Kita nak dengar juga perantau kita. Suara letih ke? Suara mengatuk ke? Okey. Kita akan buka talian kepada anda selepas ini. 743-3858 dan juga 7488-630.

0: Amo tengok peleke ni nengu pagi-hari ni. Habis ingat siapa beyo?
1: Aku nak raya kamu tak ingat kau siapa-siapa sa'i. Nakago kita ke maju lah sa'i lah ni.
0: Sebab maju lah beyo. Ile kenenge kita dua beyo.
1: Kenenge gapo dia sa'i cemu raya. Mu nak raya kaku ile kau kita main masa kecil-kecil mula tarik getoh. Butir bulu. Lepas getoh. Bedah lah gitu kata saya. Ilai berlaku aku duduk kelih. Tapi aku rasa bangun. Kapur kita dulu ke. Tak ada bangun ni. Lalu ni ada berlaku. Kau nengok kau tinggi ni. Aku bangun lah saya. Syukur. Lalu ni kalau sakit demik ke klinik sepital pun ada. Belakang saya terus tingkat abuk lah lalu ni. Lagi beli bagai-bagai sepuluh melekit pun banyak. Idak pitih tak banyak. Moga lain banyak belakang.
0: Ya lo sungguh lah biar kata tu. Ya lo ngerti lah.
1: Pokmu tak ingat kau jabat-jabat banyak. Seni kita nak urus eh. Seni kita nak urus eh jabat banyak. Mak aku nak tanya mu ni. Kita ni nak sambut merdeka buluk deh. Mak dia.
0: Ya lo lah woyo. Kita nak sambut merdeka buluk ke ni. Peh kau belakang. Ya woyo. Lain.
1: Peh dah mak. Idak kamu bayar kau pahal lagi.
0: Cok bayar macam.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Okey, baik. Terima kasih banyak untuk anda. Kan alhamdulillah negara kita semakin maju. Okey? Jadi itulah kita kena bersyukurlah berada dalam negara kita Malaysia ni. Sebabnya kita dah pun kata kita bebas mencari rezeki, kita bebas bekerja. Kita boleh belajar dengan apa ni dengan tenang, okey? Cumanya sehari dua ni duduk sibuk-sibuk pasal pendatang asing tak pun izin. Jadi itulah kita doa-doa lah ni. Biar selesai masalah ni lah. Ni. Jadinya terima kasih banyak Jamilah Bakar yang ada dengan kita. Cempaka Putih, Sanipah pun masih lagi ada dengan kita untuk malam ini. Alhamdulillah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin dengar saja melalui corong-corong radio. Kalau di Kota Barunya 102.9, kalau dekat Macangnya 97.3, dekat Jelinya berapa frekuensi anda sahabat-sahabat kita dekat Jeli, okey? Kak Angga pun kena tengok juga, nama kan tersalah frekuensi sudah, okey. Neh, dekat apa ni 102.9 Kota Baru, okey? 102.9 di Kota Baru. Di Gua Musangnya 92.0. Hanya harap-harapnya siaran kita semuanya okey lah ya. Di Jeli 90.0. Manakala sahabat-sahabat kita yang berada di Paloh 88.1. Masuk je kawasan Paloh tu cari selalu 88.1. Okey? Boleh dengar siaran Kelantan FM. Jadi itulah frekuensi-frekuensi kita di Kelantan ini. Ataupun boleh juga melalui TikTok Kelantan FM. Seperti mana sahabat-sahabat kita ni lah. Selamat malam Yi. Terima kasih banyak Yi yang dengarkan kami. Ataupun melalui RTM Klik pun boleh. Mula ni kan canggih. Kak Ngodok ayat sok mula ni canggih. Canggih belaka. Boleh dengar radio di mana jua adik kakak berada. Okey? Adakah malam ini yang nak sembang-sembang, yang nak buah-buah dengan Kak Ngos santai-santai malam minggu, kata orang, santai-santai malam minggu, okey? Ataupun ada perantau-perantau kita yang waktu ni, waktu ni dalam kenderaan lagi, tak sampai kapung lagi, perjalanan yang sangat panjang, okey? Sempena dengan cuti sekolah ni nak balik kampung. Jadi boleh calling-calling talian mesej kita 743-3808 dan juga 7488-6300. Kak Nah nak tidur dah. Kak Nah awal, Kak Nah. Kak Nah awal tidur. Aduh, lahir Kak Nah kita. Tak ada arah lah Kak Nah eh. Tidur dah nak guna dah. Tapi sahabat-sahabat kita yang tak tidur lagi tu, boleh calling-calling talian masa kita 743-3808 dan juga 7488-630.

0: Encik Ketin dengan kenangan selamat tinggal. Tapi tak tinggal lagi. Panjang masa lagi, okey? Panjang masa lagi menemani adik kakak Mesti Segmen Cekok. Hari ni baru pukul, waktu ni baru pukul 10.50. 10.46 minit malam pada ketika ini. Terima kasih banyak pasal lagu sedap-sedap Mas Cita. Terima kasih juga Abang Mi kita. Terima kasih juga Kak Ros, Kak Dah ada, Dr. Wiper ada, Fatimah pun ada. Alhamdulillah. Terima kasihnya sebab sudi lagi menemani Segmen Cekok kita untuk malam ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
1: Mak kalau partai.
0: Mak, Allah apa khabar mak we? Kita lama.
1: Alhamdulillah. Wan kena tegah malam.
0: Kak Angoh teh belakang kalinya we demo kat mak eh. Mana petai juga.
1: Kik di mana?
0: Kiknya bercuti.
1: Baik lantik ya kan?
0: Ganti lah sementara. Kita will ada cuti. Lepas dia cuti, kita pula cutinya.
1: Yalah.
0: Jadi kau nak Kuala Pertai tak ujek kita, Mak?
1: Ujek tadi.
0: Tak ada ujek lah.
1: Ujek pun tak kuat lah.
0: Tak sebab kota baru deh. Kota baru ni kak, ya Allah, berserta pekih dengan ributnya, dengan hanginnya.
1: Tak ada sini, ujek saja.
0: Ya, alhamdulillah lah. Jadi cuti sekolah ni tak ada gila mana kita?
1: Tak tahu lagi.
0: Weh, okey duk jam dah kita tahu. Gula banyak gula.
1: Gula. Gula tu setepak lah.
0: Setepak je. 31. 31. Tak lebat mana. Esok lusa lah. Okey, tak apalah dak. Dekat-dekat tak ada masalah, jauh yang jadi masalah ni. Demo duduk gegek pasal jam jalan lah. Kau ada anak-anak klik ke nama?
1: Anak-anak tu tak ada bunyi klik lagi ni. Saya klik lah, saya nak klik telefon.
0: Tak klik jugalah.
1: Tak ada lah.
0: Maknanya relax-relax je lah cuti sekolah minggu ni.
1: Moga anak-anak cuti, mak ngepok kerja.
0: Yolah, dah. Moga ngepok tidak cikgu dah.
1: Okey. Ni ada yang mau balik ni, ngepok cikgu ni.
0: Ya, tak apa. Okey, tak apalah, Mak. Terima kasih.

0: Slack eh.
1: Ya, ucapkan selamat malam kat Angah di Kati. Tak sabar orang Melaka. Tak menipu. Habis kena tak panjang, habis jatuh nama aku. Itu saja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Mak Kuala Pertam. Ha, deh. Hello, siapa ni?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Jo.
2: Ya, Abang.
0: Ya, Abang Jo, kat ngebunyi tak boleh kata tak mana kita malam ni, he?
2: Ha?
0: Duduk mana tu?
2: Oh, mari ni ada dia mau buat sebuah di kebarak di sana merah. Nak mari jalan kot ni. Dia tak kata sangat. Eh, ni anak pelik dia.
0: Ah, sahabat kata dah kat ngebunyi. Ah, ya. Deh. Ah, nak klik. Ya?
2: Tunggah malam pula dah.
0: Malam lah, Abang Jo, jari-jari.
2: Tak apa lah.
0: Dek.
2: Tugas lah.
0: Alhamdulillah.
2: Tak ilang-ilang batuk. Nggak ada jok. Hari ni ada jok. Aduh. Esok ada jok.
0: Tak apalah. Rezeki dah tu apa jok eh.
2: Ha. Ya lah. Cari sama sendiri lah.
0: Boleh. Ha. Tak boleh. Tak ada masalah. Dek. Ha. Yeah, yeah. Tak apa kita nak. Ha.
2: Ha. Apa jok nak ucapkan sikit lah.
0: Ha. Sikit-sikit. Beres apa jok. Ha.
2: Terima kasih lah kepada Mak Berita tak ni. Sebut Mama Bejo tak ni. Kepada Pak Tuli. Apa ni orang kuat main bowling tu. Pak Tuli dah tak nak. Pak Tuli, Mak Suria, Pak Ia. Dan semua sekali lah. Peminat-peminat sedia dan pendengar-pendengar radio Kelantan ni. Kira lah anda berada di mana. Jatuh tenor. Kecil besar tua muda. Belakang-belakang tu. Beri kat mana.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
1: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dia cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
2: Negara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
4: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Terima kasih menikmati malam ketika ini. Terima kasih banyak-banyak dan juga selamat malam sekali lagi untuk anda yang terus setia bertemankan Cekok Cerita Kita Orang Kelantan, dan kita beralih ke Rentak Kenangan untuk malam ini. Alhamdulillah untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM. Ini info daripada Mariam, jam teruk di Merapuh. Kita harapkan supaya sahabat-sahabat kita yang waktu ni dalam perjalanan nak balik kampung dan juga sebagainya, hati-hati dalam pemanduan dan juga bersabarlah. Kata orang bersabarlah ya, dan juga patuhilah peraturan-peraturan jalanan raya. Memandu secara berhemah, sebab kita bukan seorang dalam kereta tu. Bawa anak, bawa isteri, bawa mak kadang-kadang kan, bawa adik-adik dan juga sebagainya. Semoga hati-hati dalam pemanduan anda, okey. Dan untuk malam ini, kalau ada lagi lah sahabat-sahabat pendengar setia kita, perantau-perantau kita yang berkesempatan, yang boleh calling-calling talian masa kita 743-3858 dan juga 748-8630, mungkin boleh kita kongsikan di mana lokasi anda waktu ini. Perantau-perantau kita terutama sekalinya, mungkin boleh kita kongsikan di mana lokasi anda, dari mana, nak ke mana, agak-agaknya lah kan. Boleh kongsikan bersama dengan kami sehingga ke pukul 12 malam nanti. 7 jam dekat Merapuh. Siti Mariam dari mana? Dari mana? Daripada Kuala Lumpur ya? Dari Kuala Lumpur. Lenguh berikat juga tak 7 jam. Walaupun duduk dalam kereta, tapi 7 jam tu satu jam ke masa yang agak lama lah eh. Kita cuba apa ni, terima panggilan daripada sahabat kita perantau dari mana ni. Hello. Hai, terputus. Okay, tak apa. Putus tak apa. Kita tunggu lagi panggilan daripada sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum itu kita bersama dengan kumpulan Spin dengan Tiada Beza di sisi ni untuk anda. Rentak Kenangan Kelantan FM.

0: Alright, kita bersama dengan kumpulan Spin. Okay, tiada beza di sisinya. Terima kasih dia Balori TPC ada. Nama karya ni sahabat kita ni Kak Angoh, lupa lah pula nama apa he? Nanti nak tengok dulu. Yusan Nusi dari Kuala Krai, terima kasih juga, selamat bertugas. Kak Angoh rasa ramai juga sahabat-sahabat kita yang sedang bertugas di waktu ini. Okay, selamat bertugas juga untuk anda yang tetap kata amanah dengan tugas yang diberikan. Kita ada Ismail Yahya, assalamualaikum. Tak pernah tengok Kelantan FM buat TikTok. Aduh awak. Dah, tiap-tiap hari kita buat TikTok, okey? Budak di Beta, alhamdulillah, terima kasih. Dapur Akak Gebus pun masih lagi ada dengan kita untuk waktu ini. Nak dengar suara perantau kita ni dekat mana agak-agaknya. Hello? Oh, putus pula, heh. Hello?
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Ni Cik Yusof daripada Labok ni.
0: Cik Yusof dari Labok. Cik Yusof ni dalam kereta ke?
1: Tak. Rumah-rumah.
0: Duduk rumah. Jalan Labok juga dia pehek-pehek lah. Tak lagu mana dah?
1: Biasa lah.
0: Tak putus-putus lagi lah tu?
1: Tak lagi. Daripada petai tadi lagi.
0: Daripada petai tadi deh. Maknanya orang duduk Labok tu dia boleh agak dah lah. Masuk musim-musim ni kan, orang Labok tu duduk di rumah je lah tak? Adalah eh. Okey, baiklah.
1: Baik tu sangatlah. Ni saya ni dekat dengan rumah Simah ni.
0: Dekat rumah?
1: Dekat rumah Simah tu.
0: Simah mana eh?
1: Simah tu Raja telefon sama kau.
0: Itulah kadang-kadang Kak Angoh ni main ramah sangat ke tak tukar.
1: Yalah tukar lah.
0: Ya, tak apa.
1: Kak Angoh tak aje mari lagi rumah saya. Apa ni, DJ Ki, DJ Shah.
0: Besok gila.
1: DJ Abang Marita.
0: Oh, buat apa yang Kak Angoh jadi tak gila?
1: tidak kena tanya Kak Angoh.
0: Tidak kena tanya Kak Angoh deh. Ya sungguh lah tu. Kalau program kan tanya kita free deh. Okey, tak apalah. Malin, ada tunggu anak-anak balik ke mana?
1: Tak ada gapo.
0: Ada gapo. Nak buat ucapan je lah. Selekeh.
1: Nak buat ucapan kepada Kak Roh Kak Lana, Kak Di Kak Lana, Kak Ayah Hajah, Kak Ayah Jabi, Kak Asah Pulau Melaka, Kak Esah Jaka, Kak Subacok, Kak Amar Bedi Melo.
0: Ya.
1: Dia nak bewah tu, tak pergi.
0: Kak Amar. Kak Amar madah-dah baru ni tu.
1: Tak pergi kah?
0: Esok tak?
1: Bukan. Hari senang. Hari 31.
0: Hari 31. Kita tengok lagu mana Kak ada. Hari 31 juga bersimbung. Tiga tepat tu. Dah 31 tu.
1: Kalau Kak Angoh pergi boleh lah jumpa sana.
0: InsyaAllah. Tapi tak janji lah.
1: Saya kena juga tu.
0: Ya.
1: Tapi tak tahu lah masa mana.
0: Ya lah. Okey.
1: Gitulah.
0: Okey. Terima kasih banyak ni. Okey. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni maklumat daripada sahabat kita ni Nora Zila. Dia kata kemamang Terengganu hujan dan juga ribut petir waktu lo ni Kak Angoh. Makluman untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin melalui jalan kemaman ke. Nak balik pasir putih ke menama ke. Itulah. Hati-hatilah deh. Cumanya waktu ni kalau di Kota Baru ni tak hujan. Sebab dia petai tak ada tu dah hujan dah. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua adik kakak Kak Angoh yang masih lagi setia menerusi rentak kenangan kita untuk malam ini.

0: Baik, Rentak Kenangan masih lagi menemani anda untuk waktu ini. Guana Kak Angah kerja malam pula. Dina nama. Dia kata malam ni kat mananya menggantikan orang lah. Menggantikan sahabat-sahabat Kak Angah lah. Deh. Cik Su mana? Cik Su malam kemarin. Cik Su malam kemarin, malam ni Kak Angah. Deh. Ada lagi ke sahabat-sahabat kita yang nak bersama dengan kita untuk malam ini? Perantau-perantau kita ke yang ada masa, yang ada kesempatan tu, hello-hello lah. Deh. 743-3888 dan juga 748-830. Duduk di mana tu? Hello? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Tak ada orang rupanya. Senyap je. Hello?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam. Siapa ni? Kak Angah tak cek selalulah sorang malam-malam ni kak, ha?
1: Kak Ayah, Kak Angah.
0: Kak Ayah? Jabi.
1: Ya.
0: Allahu Akbar. Kak Ayah klik dah kau bunyi-bunyi katanya pergi makan hangin 2-3 hari baru ni.
1: Balik tu.
0: Alhamdulillah. Tak tidur lagi Kak Ayah masa ni deh. Kau nak masuk apa?
1: Tak masuk tu manuk lah. Tak sabar klik lagi.
0: Tak sabar klik lagi Kak Acik kau?
1: Kak Acik balik tu ni. Apa ni?
0: Hak sulung. Dah mudah dalam perjalanan ni lah tu.
1: Jeng boleh.
0: Jam lah Kak Ayah. Demo pun memang komen-komen dalam live TikTok kita pun banyak tempat yang jamnya.
1: Saya Kak Ayah tu ada saat Siti Maria dari Putrajaya tu.
0: Oh ya. Itulah dari Putrajaya deh. Allah. Tapi lagu itulah.
1: Kedah siapa dah mari kedah.
0: Kedah siapa dah. Alhamdulillah. Tunggu.
1: Siapa masa mana tak tahu lah tu.
0: Nak buat gua ni.
1: Kak ngah tu gah malam ni tak lipu eh. Duduk dengan cucu. Nah cucu ada hak bos ni.
0: Oh ya. Okey tak apalah sambil-sambil bela-bela tunggu demo siapa ke gua nak ya.
1: Iyalah siapa dah petenis so gua tu.
0: Ya,
1: deh.
0: Biasalah.
1: Apa lah Kak ngah molek lah hati-hati lah jalannya tu.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
1: Pemuda urus.
0: Amin. Ya. Baik. Kak Ayah. Terima kasih Kak Ayah ni.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Mak kita. Dia kata Assalamualaikum Kak Angah. Kuala Terengganu hadir. Apa khabar ke Bukit Duye. Gual Ipoh. Harap-harapnya sihat belakang. Ni Abra Engel. Salam sejahtera. Sama leh. Ambo dari Hak Nyai, Thailand. Terima kasih banyak lah. Deh, sahabat-sahabat kita daripada Hak Nyai, Thailand. Pun ramai juga yang dengan kita yang dari Indonesia pun ada. Sikit lagi Kak Angah eh. Nak sahabat Tanah Merah dari Putrajaya. Dari Putrajaya. 20 je dah dalam kereta. Nama kamu tu Ayos. Ayos. Tak apalah. Deh. Alhamdulillah. Kata... Tuhan melancarkan perjalanan kita deh. Bagi yang tak sapa lagi tu sepakat Kak Ngoh yang sebelum-sebelum ni lah. Bersabar kata hati-hati bawa kereta dah. Kata bawa kereta secara berhemah dan juga bertimbang rasa.

Kapilah. Dah sahabat kita yang minta lagu Merindu Tanpa Kata. Mesti dah rindu kepada mu tak? Okeylah, Ibrah kata kan masuk ke Kelantan yang meniaga dekat Anya ni. Okey, selamat bercuti lah. Okey. Nama kau mana? Aisyah. Kan dah tengah malam. Tengah malam ni sebabnya gati deh. Lepas tu nya Laos ni kata bela-bela 20 je layak kat Angon kat kabar-kabar siapakah pun insyaAllah. Itulah harapan kita nya. Nak sabar masih mah dari Pahang 15 je dalam kereta Haziq. So lo ni tu siapa ke duduk lagi? Tapi tak apalah, semoga kita selamat sampailah deh ke destinasi anda. Segmen gapo ni kat Angon? Rentak kenangan. Kuala Krai baru linik ni. Pagi siapa ke petai jam. Okey, tak apa. Terima kasih banyaklah untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bertemankan rentak kenangan di Kelantan FM untuk waktu ini. Cumanya Kak Ngah nak kongsi sikit lah. Sebelum kita melabuhkan tirai pada pukul 12 malam nanti. Di mana ramalan keadaan cuaca di Semenanjung Malaysia. Met Malaysia meramalkan ribut petir, hujan dan juga jerebu sehinggalah 31 Ogos. Okay? Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia dia mengeluarkan ramalan cuaca sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Yang mana jangkaannya di beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan juga jerebu sehingga 31 Ogos. Ribut petir dijangka sebelah pagi di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Ribut petir juga sebelah petang di Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan. Manakala hujan sebelah malam di Pahang, jerebu di Kuala Lumpur, di Putrajaya, Labuan dan juga beberapa kawasan di Sarawak serta di Pantai Barat Sabah. Dan juga Met Malaysia menasihatkan orang ramai supaya menyemak ramalan lokasi perjalanan masing-masing bagi mengambil langkah berjaga-jaga. Okey, semoga cuaca baik esok dan juga lusa. Ramai pakat lagi sambut merdeka ni insya-Allah. Dah amin. Eh, jah lagu Kak Ngah. Cempaka di rembulan kalau dah deh. Takutnya tak dah jah. Sebab lagu-lagu tu sendak-sendak dah tu. Dah. Assalamualaikum Kak Ngah. Bui lagu rancak sikitlah untuk hilang ngantuk ni. Oh, lagu rancak pula deh. Melikre salam dari Batang Kali Selangor. Tak klik kere malah duk makan jam lah. Tak apa dah. Kalau cuti sekolah tak balik, tak apa lagi orang kata dah. Tapi kalau raya tak balik, ralat jugalah kita deh. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngah waktu ni di ruangan rentak kenangan.

menghampiri pukul 12 malam untuk malam ini. Dan saya pun nak kena berasuh diri dulu lah untuk hari ini, adik-adik. Selepas ini, kita akan tamat siaran dan kita akan sambung siar ke Nasional FM. Sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk semua sahabat-sahabat kita yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk waktu ini. Seperti biasa, saya sudahi dengan Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Geng Burung Hantu
1: Nasional FM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan. Bercakap tentang kelajuan ni, Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau, Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Pasal yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam-celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okey, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: burung hantu.
1: Nasional FM. Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apapun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia Wakah berlagu Pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada Mei Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faida Lista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM. Awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar. Apa khabar kan? Selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM, sentiasa di hati.

Masihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sekarang sudah bermasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan National FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

persatuan, institusi, perusahaan dan individu di Kathmandu supaya menyumbangkan bekalan bantuan bagi membantu mangsa di daerah Rasuah, Nuwakot dan Dading. Seterusnya, rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu, susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan, pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dan daripada itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan di Nepal kembali pulih dan dipermudahkan segala urusan mereka yang terjejas akibat banjir. Semoga semua yang terlibat terus diberikan kekuatan dan berada dalam keadaan yang selamat. Okey, baik, kita teruskan siaran awal pagi kita ini. Okey, jadi nak bayangkan. Saya nak bagi anda sedikit imajinasi. Bayangkan anda sedang berjalan di taman, nampak satu bunga cantik, baru nak petik tapi rupanya ada tanda dilarang memetik bunga. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu tau. Ada yang kita suka, kita mahu, tapi akhirnya kena terima. Bukan semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kita miliki. Selepas ini, UG14 dengan bunga larangan.

Okay, esok 31 Ogos 2026, kata Pak Raka Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: tahu ni apa hal. Contoh-contoh.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Bunyi bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bunyi. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi. Saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chod, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi. Inan, susah sekali sebut ni. Inan Anja, Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada HyperX, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan zuhur. Lepas azan zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah. Kan, sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid, minta maaf sebut, hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang. Minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan. Aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada, di masjid orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah. Kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah. Sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada, dah tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi. Dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan, bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah. Sorang-sorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid. Tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita? Ini satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat, kan? Dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula, tak datang masjid. Muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan. Hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Si Polan tu PM tepilah. Si Polan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah. Dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang. Kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya si Polan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan. Bini aku kok yang jemput. Aku tak tahu dia datang. Serius ni. Subhanallah. Sebenarnya bila kita datang, bisik kat dia, ni rumah aku. Tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimin muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dek kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai dekat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reda tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk suratul Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah Muzayyanah kita nak cakap ni? Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak, anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada pertama pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian, dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW Allah alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya-Allah, kerana apa? Kerana niatnya ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah, kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okay? Yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa kak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je muslim-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je muslim-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang, belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu, yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memahati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

nama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang toleh wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang songsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini, akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakau lihadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam # Penyiaran Jakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama bertemankan kami. Pastinya di Gu Pagi Gu kita belaka. Dan alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita menikmati satu lagi pagi yang indah. Dan pagi ini, kalau mata masih separuh terbuka, kopi masih lagi belum habis cawan, tak apa. Kita buka dulu hati kita dengan selawat ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita ungkapkan pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmat, ketenangan dan juga keberkatan dalam hidup kita. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami pada hari ini. Berikanlah kami kesihatan yang baik, hati yang tenang dan juga fikiran yang lapang. Jauhkan kami daripada segala perkara yang tidak baik, daripada musibah, kesulitan dan perkara yang boleh memudaratkan kami. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami, berkatilah pekerjaan kami, peliharalah keluarga kami dan permudahkan setiap langkah kami mencari rezeki dalam menjalani kehidupan. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam dan jadikan kami insan yang sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang Engkau kurniakan. Amin amin ya rabbil alamin. Baiklah hadirin sekalian, dengan hati yang tenang, dengan senyuman dan juga dengan semangat yang baru, Gu Pagi Kelantan FM kembali menemani anda bagi edisi pertemuan hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.56 minit pagi telah maksudnya waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan, dan sebelum itu pukul 5.55 minit pagi telah maksudnya waktu solat subuh bagi Zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi bersama dengan saya Syah pagi ini, ia akan terus bersama dengan anda sampai ke penghujung segmen kita jam 10 pagi nanti. Jangan ke mana-mana sebab pagi ini kita akan berbicara, kita akan berkongsi cerita, kita akan bergelak bersama-sama. Yang penting pagi-pagi jangan serabut, kita mulakan dengan hari yang baik-baik ya. Jadi saya mengharapkan agar anda semua terus bersama dengan kami bertemankan Gu Pagi Kelate F.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubah, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita kan, makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kita ucap kepada anda semualah yang terus setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Seperti biasa untuk pagi ni bersama dengan DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda di jam yang pertama kita bersua di ruang udara Kelate FM bagi edisi hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2020 bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi sepuskala lah kepada anda semua yang nak bersama dengan kita tu, isyarat memanggil dah pun kita main care. Jadi anda boleh je terjah untuk buat ucapan. Cumanya pesannya ikhlas daripada ambo lah dan juga Pak Suli. Kalau boleh ucapan tu biar ringkas-ringkas ke deh. Ha, sebab kita nak bagi peluang kepada ramai lagi pemanggil-pemanggil kita nak buat ucapan lah deh. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita yang mungkin Lani dah pun bersedia di hujung talian kita. Kita ambil pemanggil pertama kita di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mat dari Kuala Pertam.
1: Ya, saya.
0: Apa khabar pagi ni, Mat?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Cuaca comel ke di Kuala Pertam tu?
1: Cuaca sebab asal ni tu modek lagi lah.
0: Alhamdulillah. Jadi, Mat hari ni...
1: Kemari hujan sikit ke?
0: Sikit je kemari.
1: Mari sikit kan buat mana lah. Mari dulu kuat ribut ke.
0: Okey, Mak.
1: Ya.
0: Ucapkan kau siapa pagi ni, Mak?
1: Ucapkan selamat pagi. Syah di Koti. Sampai Melaka, Kanun Nipo. Di Pasar Jekala. Apa ni, Abang Jekal Namera. Okey, Mak Taksia. Okay. Itu
0: saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak. Pemanggil kita yang seterusnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli kita dari Bacok Kelate. Apa khabar pagi ni, Pak Su?
2: Allah, Pak Su lagu tu baik sama.
0: Ha ha.
2: Duduk boleh lah. Moga dia ke Bromo ni kat nak malu.
0: Tak apa, semoga dipermudahkan segala urusan Pak Su dah.
2: Lagu tu lah Syahwi baru ni Gitganu di Kuantan. Pak Su ni kat minat bowling lah. Moga lain tu kalau makan tu minat lah. Hobi bowling lah tu pun lah.
0: Tak apa, asalkan ada kegemaran kita, hobi kita. Daripada kita buat masa daripada tak melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya, baik kita main bowling tak, sekuai-kuai tubuh kita sehat segar juga.
2: Pak Su ni bowling lah kalau boleh digogengak perlu suka segera. Ada kasih saya ambil talian Pak Su apa ni hak Pak Su ajak kat ni, minta maaf lah belaka. Bukan kata Pak Su ni kita pakat bagi sikit-sikit sore makan ni muka sikit, kita pakat bagi gitu lah. Terima kasih ambil talian Pak Su. Pak Su nak ucap ni selamat bertugas pada Abidju apa ni Raja Pasun Tanah Merah Puan Mak Besu Abang Mesir pun tu tak doko apa tu Podin lepas tu apa tu Kamar Abedin tu esok pula muhdia rasa tu. Tu sajalah ada selamat apa ni, selamat bertugas lah pagi ni Pak Sudah orang biasa asap bakar diri-diri kita ni minta pada Tuhan.
0: Alright, terima kasih Pak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Pak Su Li kita, pemanggil kedua dan pemanggil kita yang seterusnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shima kita dari Macheh.
3: Ya.
0: Beres ke dak Kak Shima?
3: Beres, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, amin. Kita sentiasa doakan semoga pendengar-pendengar kita berada dalam keadaan baik, sehat, sejahtera semua deh.
3: Kita pun semua doa juga kepada semua gestur Kelate FM tu. Semua lagi DJ tu semua sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Okey, baik.
3: Tak ada DJ, tak ada radio.
0: Baik, Kak Shima ucapkan kau siapa pagi ni Kak Shima?
3: Selamat pagi kepada Syah di Konti, selamat pagi juga kepada Kak Mi, Umi, Mekah, kepada Pak Seni, kepada Pak Seli dan Mak Su tu. Dan juga Kak Su, Kak Anu, Kak Cik, Kak Long. Dan pada semualah peminat-peminat setia Kelate FM. Dan semua pemanggil-pemanggil melalui telefon atau WhatsApp. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amar baca juga kirim WhatsApp kita ni. Assalamualaikum. Saya anak Malaysia, Felda Ciku 3. Salam gu pagi ada semua di Kelate FM di mana jua anda berada. Dan juga buat DJ harapnya sihatlah, merdeka merdeka merdeka. Tapi namanya tak bubuh sini, Zunaidi. Terima kasih Zunaidi. Tu dia. Okey, kita nak beribu dulu seketika. Selepas ni kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakang.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu kita belaka. Lagi kita dah pukul 46 minit pagi. Ada masa lagi, ada kesempatan lagi, ada ruang lagi untuk anda pemanggil-pemanggil kita yang rasanya nak menerjah masa untuk bui ucap apel kepada pemanggil-pemanggil kita. Jadi boleh dah telefon kita 7433-8588-7488-30. Di talian kita Lani, ada siapa ni? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Syah.
1: Selamat pagi-pagi. Apa khabar, Kak Su?
2: Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Sihat seadanya, Kak Su, deh. Beres lah pagi ni tu kiranya.
2: Beres.
1: Jadi, Kak Su, cuaca molek kau ombak besar kau duduk di patah tu?
2: Ombak dah ada bunyi, Syah.
1: Tak ada bunyi, deh?
2: Tak ada bunyi lagi lah.
1: Comel lah tu.
2: Tapi
1: agak-agaknya semoga beres belakang lah. Set kita duduk beres. Di kawasan Patah Irama Bacuk tu dah.
2: Betul, amin.
1: Ada program ke apa-apa kau lah ni di Patah Irama tu?
2: Tak ada bunyi je.
1: Ya? Bunyi kata semalam ada gomo di Patah Irama.
2: Tak tahu je, kat aku.
1: Bukan gomo ke apa, dok pertanding. Apa ni, dia buat apa, muatai.
2: Tahu kat aku tak. Tak
1: pergi mana-mana,
2: Syah.
1: Tak
2: ada
1: gomong. Tak apalah. Asal keberes belaka. Baik. Kak Su, silakan ucapannya buat Su. Kak Su.
2: Ucapan Kak Su untuk DJ Syah lah. So, ni Syirah tak segar lagi kan, Syah?
1: Tak tahulah. Tak boleh nak berhubung dengan dia lah ni. Tapi agak-agaknya cepatlah segarnya. Kesik dah besar ni.
2: Ya, betul. Dan kepada DJ Syah, selamat pagi. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Dan kepada Kak Jabi, Kak Ida Kapur Raja. Pas tawai, Pak Nikmat, tawai, wartawan beres. Kak Ruh. Kak Tuzisnya, daripada di Perdat Masu, Kak Anunipo, Kak Sima. Dan akhir sekali kepada Pak Mesibu, Pak Jakuriak, Pak Sudli Hadi. Tak ingat. Pak Mak Besu, Umi Johor, Pak Aku dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu sahaja, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Kak Su kita dari Bacok. Dan seterusnya, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Syah.
1: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Macam mana, Syah? Orang ke? Okey
1: ke? Kabarnya baik, sihat, alhamdulillah. Cumanya, apa telefon yang bunyi berung tu? Halo?
3: Masalah sikit.
1: Halo?
3: Halo, ada?
1: Apa yang telefon bunyi berung tu?
3: Ya, dia bunyi yang macam mana masalah tu.
1: Tak apa, teruskan dengan ucapannya. Nampaknya minta maaf lah. Apa ni, Pak Osme kita taliat. Pak Osme tu tak berapa comel lah mana. Amba pun tak berapa dengar. Bunyi berung kuat. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Syah.
1: Selamat pagi. Siapa tu?
4: Abang Mikut Keli.
1: Abang Mikut Keli. Sehat pagi ni?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat-sehat lalu.
1: Itulah agak-agaknya dah. Okey. Ucapan kau siapa pagi ni tu?
4: Ucapan pagi ni pertama sekali buat isteri dia sayang, ada dekat dapur tu.
1: Buat apa? Masuk dah ke?
4: Ada lah rutin tu. Dia tak duduk dia. tak bunyi lagi tu hak bagi mulut tu.
1: Bunyi bagi mulut tu gak? Tak sedap duduk lah kereta ni ada?
4: Ada tak kereta gitu
1: lah. Okey, seterusnya lagi ucapan ke siapa?
4: Seterusnya lagi buat sahabat-sahabat yang mengenali di Abang Mi. Selama rakan-rakan radio Amatur. Dan sahabat-sahabat Pengelak Darat, Pajar Timur Mandu, bercuti inilah belakangnya selamat bersantai bersama keluarga. Dan buat anak-anak rantau selamat kembali ke kampung. Dan juga tak lupa buat diri sendiri, Syah. Itu saja, Syah.
1: Alright, terima kasih Abang Mi. Waalaikumsalam. Selamat pagi tu dia bersama dengan Abang Mi kita dari Kapung Laut. Kemana tu Pak saat ni dah. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Boleh kita tahu kau siapa ni? Amba tak apa-apa cakap
5: ni. Ini Kak Imah dari Kedah.
1: Kak Imah dari Kedah. Kedah kat mana, Kak Imah?
5: Kubang Pasu.
1: Kubang Pasu. Cuaca comel ke di Kubang Pasu pagi ni tu?
5: Pagi ni alhamdulillah comel. Tapi kemarin dia tak comel dengan ribut, dengan angin semua cukup. sebab jugalah.
6: Ha. Oh, okey.
5: Ya, tu lah. Sekarang ni kan orang tengah nak apa nak menuai padi kan.
6: Ha, tu lah. Okey, baik. Kak Imah, ucapkan kau siapa Kak Imah?
5: Ucapan Kak Imah ni lama-lama sekali dapat banyak sikit kan boleh?
6: Boleh.
5: Okey, okey. Yang pertamanya untuk Kak Mahmudo dengan Abang Din, selamat pagi. Untuk apa ni Kak Tikok Lanas, Kak Dukok Lanas, satu Kak TVC, Kak Yah Wakil Baru, Kak Yah Jabi, Kak Nah Besut, Amir Harun Kemaman, Abang Abang Fadil yang Peta Kemasuk, lepas tu Umi Habibah, lepas tu Kak Yah Wakil Baru, semualah yang mana kena di Kak Iman ni. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat ni apa, bahagia di samping orang-orang tersayang dan selamat menyambut Hari Merdeka esok. Itu saja. Untuk diri bertugas ni, selamat bertugas sampai pukul 10 pagi. Balik nanti hati-hati.
6: InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Itu dia bersama dengan Kak Imah kita dari apa Kedah saat ni dah pemanggil kita. Yang seterusnya di talian kita ada siapa tu? Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak kita dari Besut Terengganu.
7: Ya, Pak Mak Besut ni.
6: Alah, ke mana hari ni Pak Mak? Gula-gula tak ada ke?
7: Tak ada lah ke mana. Saya ada rumah je.
6: Tak ada jemput teh makan gula?
7: Hari ni tak ada hari ni.
6: Wow,
7: hari
6: tu je hari ni. Baik dia lah. kita hari ni penuh dengan gula dah hari ni.
7: Ya ke?
6: Oh lah.
7: Ya so ada rumah kat Mahmudah. Tapi tak boleh pergi ke mana.
6: Tak apalah. Okey, baik. Ucapkan ke siapa ni? Okay,
7: terima kasih yang pertama sekali buat Syah Lekon Tintang pagi dan selamat bertugas.
6: Terima kasih kembali.
7: Terima kasih baca Kak Lunipo.
6: Aha.

Adni, Osme, Jemari, Linda, Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat, ceria, bahagia selalu. Amin. Pada DJ pagi ni, terima kasih deh. Sama-sama. Umi Habibah pula, dia kata, Assalamualaikum buat DJ Syari Konti tu. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga dalam tugasan pagi ni, Syah sentiasa sehat. Di sini Umi nak buat ucapan selamat pagilah buat semua rakan-rakan dan juga sahabat kenalan melalui Radio Kelantan FM. Tak kira di mana saja berada, semoga sehat ceria sentiasa di samping keluarga tersayang. Daripada Umi Habibah, Gunung Bacok, Kelantan. Okey, seterusnya kita ada Kak Iyah Jabi. Selamat pagi DJ Syah. Kak Iyah nak bagi ucapan kepada anak sulung Kak Iyah lah. Selamat hari lahir, dan kepada anak bongsu Kak Iyah, selamat ulang tahun buat Mok Ain, dan juga selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM. Itu dia kirim WhatsApp daripada Kak Iyah kita di Jabi, Jetih Terengganu tu dah. Okey, lepas ni pukul 7 pagi Sports Color lah, kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar sebelum kita klik semula mari untuk bersama terus bertemakan lagu pagi kita. Jadi agak-agaknya semoga anda kekal setia bersama dengan kita lah. Jangan ubah saluran tu dah. Dengar Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Boleh muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM ataupun dengar kami menerusi frekuensi masing-masing. Terus dengar kami di Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu termin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Maltis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam Maltis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heretik. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan dalam banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanannya berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zizko Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Kita nak tengok jugalah lagu mana keadaan cuaca kita untuk hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2020 ni deh. Kalau ada di antara anda yang rasanya nak to be activity ataupun ada gapo-gapo tu, elok ambil perhati terutamanya pada sebelah Pete dan juga Male kat hari. Ya, untuk cuaca pagi ni, ya, cuaca dijangka tak ada hujan. Jadi bolehlah teruskan urusan ataupun aktiviti masing-masing seperti biasa pada awal pagi ni. Namun walau bagaimanapun, masuk je belah petai kat game, ada ribut peti dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pendalam ni lah. Dekat adik ini sama juga turut dijangkakan berterusan sehingga ke sebelah Malaya. Jadi kalau ada di antara anda yang berada di kawasan pendalam ni ataupun merancang perjalanan ke kawasan tersebut, kita minta sentiasa peka dengan perubahan cuaca deh. Kalau nampak gelap dah tu, dengar bunyi tum-tum sana sini tu, jangan ambil mudah, cari tempat yang selamat dan elok ke berada di kawasan yang terbuka lah. Dan untuk hari ininya, suhunya minimum sekitar 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimumnya dia boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Jadi sebagai kesimpulannya adik kakak kita dah, pagi ni lebih tenang tanpa hujan, tapi petang kat hari hingga ke malam ada potensi ribut petir di beberapa kawasan pendalam. Jadi rancang perjalanan anda baik, dan paling penting utama ke keselamatan. Ha, tu paling penting untuk kita semua deh. Jadi anda juga boleh ikuti perkembangan cuaca untuk hari ini bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Apa khabar anda semua? Moga-moga semuanya terus baik. Kita nak bersama dengan Mimi Fly seketika. Angkat terus dengan kami, Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: kena peka dengan waktu sebab kali ini waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Kita nak beralih pula kepada perkembangan semasa lah yang melibatkan rakyat Malaysia di luar negara. Beberapa rakyat Malaysia yang berada di Nepal dan juga China dilaporkan masih lagi gagal dihubungi. Ini susulan perkembangan dan juga keadaan semasa kedua-dua negara berkenaan. Jadi pihak berkuasa dan juga Wisma Putra pastinya terus memantau keadaan serta berusaha untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai dengan keberadaan mereka. Dan bagi keluarga yang masih lagi menantikan berita daripada insan tersayang, pastinya situasi ini amat mencemaskan dan kita doakan agar semua rakyat Malaysia yang masih lagi belum dapat dihubungi berada dalam keadaan selamat dan dapat dikesan secepat mungkin. Jadi kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara, sentiasa peka dengan arahan pihak berkuasa tempatan dan juga pastikan keluarga di Malaysia mengetahui perkembangan serta lokasi semasa anda yang berada di luar negara. Jadi kita mengharapkan semoga dipermudahkan segala urusan kita bagi rakyat kita yang berada di Nepal dan juga di China.

0: Marakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Okey, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang kita, tanda kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan hari ini dah pun 30 Ogos 2020 ni. Maleninya, pastinya ada di antara kita yang tak sabar-sabarlah menantikan detik 12 malam untuk sama-sama melaungkan laungan keramat Merdeka, Merdeka, Merdeka. Okey, tapi ada berbagai aktiviti yang mungkin dilangsungkan di tempat anda. Kita tak nak cerita pasal tu, kita nak cerita mengenai dengan agro makanan dan juga usahawan tempatan kita ni. Ini bersempena dengan Maha 2020 ni, yang mana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun FAMA, dia menyasarkan nilai jualan sebanyak 7 juta ria menerusi segmen Kingdom of Agro Food ataupun KOA. Jadi Maha 2020 ni yang berlangsung selama 10 hari di Maib Serdang dijangka menarik kira-kira 350 ribu pengunjung, dan KOA pula menghimpunkan 105 usahawan menerusi 120 lot jualan yang menawarkan pelbagai hasil pertanian, produk asas tani dan juga ternak ke. Dan menariknya untuk tema KOA kali ini iaitu Melon Malaysia Kebanggaan Kita, pengunjung boleh melihat pameran melibatkan 150 tan metric melon dan pelbagai variasi baharu yang selain daripada 1101 variasi tanaman dan juga lebih 300 biji tembikai unik. Okay. Dan bukan sekadar tempat untuk kita nak beli-belah hasil pertanian, KOA juga turut menjadi platform untuk mempertemukan usahawan dengan pelbagai peluang perniagaan, memperkukuhkan rantai nilai agro makanan dan juga memberikan ruang lah kepada pengunjung untuk mendapatkan produk tempatan secara terus. Dan jadi kalau anda yang berada di sekitar Serdang, boleh singgahlah ke Maha 2020 ni, manalah tahu deh, bukan sekadar bukan saja boleh membeli belah hasil tempatan, tapi juga mungkin dapat kenal produk dan juga usahawan agro kita yang semuanya hebat-hebat belaka. Jadi Maha 2020 ni kita sokong hasil tempatan kita, kita sokong usahawan kita. Itu yang penting bagi kita semua. Selepas ni pukul 7.45 minit pagi kita nak bersama dengan Sketsa Warrior Samad Said. Tapi sebelum tu layar dulu lagu dari Persembahan Ella ni. Ini dia, Standing in the Eyes. Semuanya untuk anda yang dengan kami. Bertemu ke DJ Syah menerusi Go Pagi untuk pagi ini.

0: untuk anda, Kelantan FM.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.
2: Aku ni rasa bangulah duduk negara satu kepadakan negara Malaysia ni sa'i. Aku nak ayak kamu, aku bangga. Jadi aku nak tanya, abiyo ni guano ke? Kata bangga-bangga ni guano abiyo? Bangga lah sa'i, sebab kita ada macam-macam kau pun. Kita rasa bangga sa'i. Kita ni duduk kada harmoni sa'i. Boleh tegur siapa, boleh kacik belakang nak ya bui. Kita juga sama-sama suku sa'i, budaya masing-masing. Ambo setuju, abis orang tu, ambo setuju nak ya bui. Sebab apalah juga kita boleh hidup harmoni abis yoh besa'i. Sebab kita ni, ni rana to'ak kepada pemerintah kita nak yawi. Negara kita ni ada ketua ke apa ya? Oh lah weh, aku baru nak tanya Syed. Negara kita ni ada ketua ke Syed? Bapa tak ada ketuanya, tak weh. Ketua negara kita ni aku nak ayak kamu, Seri Paduka Baginda Yadi Petua Agus. Aku nak ayak kamu tahu eh. Ketua kerajaan kita pula tahu eh. Perdana Menteri aku nak ayak kamu. Oh lah weh. Ibu negara kita. Gapa dia? Woyo. Tak payah bertanya woyo lah tahu eh. Aku tahu. Ibu negara kita kat Kuala Lumpur lah. Budak-budak kata di KL kan. Bendera kebangsaan kita pula ni yang kena ayak kamu. Jalur gemilang. Mata wang negara kita pula aku nak ayak. Ringgit. Ringgit saya. Oh lah weh. Ringgit dengan nak ria tu supa kau duk tahu weh. Tanya ni. Supa je kita ke kereta ni 2-3 Pak Ria, kena ayak kamu. Supa je. Kalau orang Kuala Lumpur pula, dia kata 2-3 ringgit tu je. Pitih belakang.

0: telefon pasal negara kita ni. Aku kan ni. Alright, thank you very much.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita lah, sahabat-sahabat kita deh, yang sedang berada di jalan raya kita lah ini. Kita nak ingat ke aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilaporkan sesak dan juga bergerak agak perlahan sesudah cuti panjang lah. Jadi mungkin juga ada di antara kita ni yang ni dalam perjalanan balik kampung nak jumpa mak ayah, mungkin juga keluarga, atau mungkin juga nak bawa anak kita ni lah pergi jalan-jalan bercuti deh. Jadi kalau perjalanan hari ni sedikit slow, jangan stres dan juga jangan tergesa-gesa. Ingat, yang penting bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi kita kena selamat sampai ke destinasi yang kita tuju deh. Kalau kata rasanya mengatuk ke ataupun mungkin

dulu, rehat sebentar di mana-mana R&R. Kita boleh rehat ke badai kita, dan juga lepas tu bolehlah kita sambung perjalanan kita bila kita dah rasa segar, dah rasa boleh dah bawa kereta deh. Dan untuk yang nak balik kampung ke Kelantan ni, kita pehe mesti dah tak sabar nak sapa di Kelantan kita ni dah. Tapi jalan raya yang kita gunakan tu kita kongsi bersama. Jadi pandulah dengan cermat, jaga-jarak dan juga bersabar. Biar lambat sikit asal kita dapat bersama dengan keluarga kita di kampung halaman deh. Baik. Jadi bila sebut pasal balik kampung ni, memang ada so lagu yang cukup sinonim dengan suasana kita. Jadi lagu gapo tu? Jomlah kita dengar kita sama-sama. Ini dia bersama dengan Datuk DJ Dave di Desa Kasihku Tertumpah. Ada rindu ke kampung kom? Kalau rindu kat baliklah kampung tu deh. Jenguk-jenguk mak ayah kita.

0: kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light, Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.